0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak pelanggan-pelanggan Pecelembah Demen, ibu-ibu barangki sing podo wis midanget nih mersani, uga podo kalungan radio wonten ing adicara Sarapan Pecel Wong Urip.
1: Sing biasa opo istimewa.
0: Ani kok kleresan dinten menika jam 7 punjule nggih 7 menit menika.

sing podo join, sing podo neng TikTok mbae Pro Papat RRI Malang. Bile mengke panjenengan pesen pecele ten 081 555 691 053 saged.

kaya suasana ni mendung ning kula dongak ni tak semendung hatinya mereka-mereka. NTB wis hadir. Aneka budur kualitas sugeng enjang sarapan pecel mbak. Mboten kadek payek. Berita

Yo, Kang Damar murup sugeng enjang durung dipateni tayamene. Hus. Assalamualaikum, Mbah. Lamongan angkat tangan, Mbah. Matur sembah nuwun. Kanca-kanca derek-derek sing ana ning luar Jawa, luar kota. Bahkan ki luar negeri ya wis

Kang Hadi Suroso, pelanggan pecele eblekenyes. Matur sembah nuwun, Jombang bergoyang. Aja lali terong gendruwo penyetan.

0: Payah wis kalungan radio. Dulur-dulur kabeh iki karo do mirsani TikTok-e bae. Follow ingkang dereng follow. Ning kaya biasane padatan biasane 105,3 nggih saged. Kalian uga iki nun sewu damel kalungan radio sing padha wis ning ngarepe radio. Untiren volumene ri mbahmu wis dodol dasen lu boyok ki kecetit. Wah ya nok tamune weh jentenan ya muga-muga mendung-mendung tak berarti hujan. Hatinya yang lagi mendung lagi gelo. Eh, jentenan kok. Iki tadi-tadi tak dipira diterima mawon lho, Mbangke. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Nggih. Ana suara ga ono wonge. Tapi rapopo. Wong ngancane ya ki dulur-dulur barang ki wis padha ki anu. Kaya bayangane ki ada anu apa ning TikTok iki kaya dobel-dobel bae iki. Ayo nyapa ya mending ki aku ki ora ro. Lah ya monggo-monggo sing padha ngerti. Nggih kula derekne. Oh ana iki teknisine. Ya ora apa-apa wong ngene ya syarat minangka sewan. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Kau ada juga sarapan, Mbah.
0: Lah iya kuwi. Kang Grendong, piye kabare Kang Grendong?
1: Saman nggih baju ireng, Mbah.
0: Iki lek teko kono iki ketok ireng.
1: Saman nggih baju ireng.
0: Lah lek teko kono ketok ireng, nek ning kene aku nggih baju iki lorek-lorek.
1: Ngapusi.
0: Lho, Kang Grendong
1: iki. Aku lu tak terawang kok kene, Ru.
0: Lho kandhane anjene.
1: Ngapusi.
0: Ancene wis.
1: Ya apa, Mbah?
0: Ancene wis syarat minangka sewan. Ya Bapak Purnomo sing padha terbang ki ya melu hadir ki mau ya.
1: Nanti wonge kok terbang.
0: Lho ya Bapak Purnomo ki ya terbang lek esuk ngene ki trak tuk tuk jeduk ngono.
1: Oh ngono ya.
0: Iya, terbang. Mbah.
1: Kabare Bu Widi apa Mbah Ki Mbah?
0: Bapak Widi karo Bu Widi ki ngendikane ki badhe anu apa pulang
1: jare kate umroh Mbah, jare kabar-kabare Mbah.
0: Iya, ning umroh. Iki
1: taun ngarep umroh wong iku.
0: Iya, ngerti aku, ngerti wong.
1: Iya.
0: Bareng bae.
1: Engko jare ngene, aku engko lek kate umroh engko kate buka anu muka rune 4 RRI Malang di kono di Jeddah.
0: Loh, alhamdulillah. Lah ning kono ya wis ana sing ki konfirmasi. Lah iki Bapak Firman iki sing PA-ne RRI ya wis melu lunga kaji. Terus Romo Yai Lukman ya wis rongkon. Lah aku ki dititipi barang ki aku.
1: Dititipi barang apa?
0: Lho, kaya ngene ki aku kok ngon jaga dodolan pecel sing apik. Mengko ki ndak riyoyo.
1: Lah wong pecele pancet ae lawe lele tongel sing anu aduh.
0: Loh, saiki ana anyar. Utus kebep.
1: Mosok pancet ae lele tongel.
0: Loh, iki ana.
1: Manuk gendrowo.
0: Iki ana lho anu utus kebep.
1: Iya.
0: Oh, wong aku ke aku inovasi tiada henti. Inovasi aku. Piye kabare dong?
1: Alhamdulillah. Salah bermosi kandel jenggote katel.
0: Iya.
1: Aku ruwai lah aku iki.
0: Pancene kok ngintipan awakmu ki.
1: Ruwai ambek joget lengkat lengkut ngono.
0: Ya ancene ya kaya ngono ambek ki.
1: Jenenge cuma hiburan.
0: Ya iya.
1: Menoko hiburan Golek mari nyambut gawe ana hiburane seneng, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah. Iku Ibu
1: Erawati. Sing penting gak usah ngrasani tanggane, Pak, tanggane ngene-ngene kan. Sing penting awake golek hiburane, golek kanca, golek dulur.
0: Antene ngrasani tanggane iki lek ora gunem ki ora enak.
1: Engko lek ana gak bener mari tangga mari kena tayar.
0: Oh, ya ora, wong mbahmu ki wong apa ki tanggoan karo kuburan kok.
1: Wah, ya boleh ngono kan.
0: Nah, makanya itu, dari itu makanya.
1: Taruh aku lek ngono gua.
0: Iya, iki ambek tak dol.
1: Iya, sampe mlaku-mlaku nang wong aku.
0: Heeh, iya iya.
1: Ana Butun.
0: Butun, urip. Ada
1: Butun. Heeh. Urip ayan, Mbak.
0: Iya, sempe.
1: Ana maneh ana Mbak Indah.
0: Heeh.
1: Jeragane mendol.
0: Jeragane mendol, iya.
1: Ana Mbak Upi Sagita. Mama Yuda. Terus ana Bu Marlena. Terus ana Buriatin.
0: Buriatin.
1: Iya, terus ana Ning Leha.
0: Ning Leha uga wis jenten.
1: Ning Leha iku dalem endi, Mbah?
0: Iku koyoke ning Pasar Malang ae.
1: Oh iya. Ya sing penting sehat ae, lancar nyambut gawe ini. Terus ana Mama Dika.
0: Mama Dika, iya.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak Sri Bella. Terus ana Mbak Utami.
0: Iki Mojokerto ya melu sarapan lundeng.
1: Sopo?
0: Ayo Mojokerto iki Mbak Tineng, Cak Tineng.
1: Oh iya, salam kenal. Dari orang Turki.
0: Iya, Turen Kidal. Anu Kidul.
1: Iya. Terus ana Uya Temi, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Beraktivitas.
0: Iya.
1: Iya. Terus ana mana ana Pak Bojes.
0: TikTok-nya.
1: Selamat pagi. Selamat
0: lagi kultivasi.
1: Jalan-jalan.
0: Iya. Anu iki lho TikTok-e iki mang lagi kultivasi karo mbae cek dibenakne.
1: Oh, ngono lah. Lagune, Mbah.
0: Lagune apa iki, Ndang?
1: Gedang Rojo.
0: Gedang Rojo. Iya iya iya.
1: Iya pokoke enak wae Mbak seneng aku.
0: Iya.
1: Spesial lagu ne.
0: Spesial
1: untuk untuk Bu Pandan.
0: Oh iya.
1: Takane Gedang Rojo kok.
0: Ngono aja iya iya.
1: Iya wis sune bae.
0: Iya iya le.
1: Makasih.
0: Matur
1: salam sehat.
0: Iya iya.
1: Keluarga sehat. Banyak rezeki nang barokah.
0: Amin amin.
1: Dono balak itu no cedek no belah ini.
0: Amin. Kok dicedek no malah.
1: Ya wis kene ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh jentenan. Ah iki mang delok tibane sik kultivasi. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa. Iki wis jam 7:30 kurang yo sedikit sak kilan kas.

Din. Pas aku lek PPO. Cumi-cumi audio. Malang banyak kenangan lho, Mbak. Kang Latif matur sembah nuwun.

0: Catur sembenwon gara-gara gedang sak tundung nika. Nggih, matur sembenwon. Ki mangke tok sak sliwer nika Rebin Kopla FM. Banjarmasin kok Kang Rudi sah nika nggih pun hadir matur sembenwon. Mbah request lagu ning Cinta Hitam ning versi Jawa. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemain bulu tangkis menika nggih tumut sarapan pecel Bu niki wau. Nggih, Endang Siswati apa Siswanto? Anu. Siswanto.
1: Niku. Cinta, Mbak.
0: Anu Endang Siswati.
1: Wah, niku Endang Siswati. Oh, inggih.
0: Niku pemain
1: tetepanan.
0: Tangkis.
1: Sugeng Enjang.
0: Nggih, ning Bantur melu, Bogor melu. Nggih, bawang kok akeh
1: tenan. Mbah, panjenengan sehat?
0: Alhamdulillah niku, Bu. Ning radi kecetit anu
1: mesti lho
0: nggih terus
1: gulune ndak telu kecetit ngono senengane
0: lampun tuwa napa angkat-angkat engko lho Bu kula anu nun sewu Bu kala wingi kula nika kan sadian anu mendo terus sadian nika sapi lha mboten enten sing kancane wah kula ngangkat sapi mika lo angkat dadak kecetit kula.
1: Lah panjenengan nggih kliru, sapi iki diangkat.
0: Ayo rada semaput sapi
1: iki. Nggih. Lah kula tak nyuwun tembangipun nggih.
0: Monggo Bu, tembangipun apa?
1: Tembangipun Gunung Bromo.
0: Oh, Gunung Bromo yang Semeru ini kok lagi erupsi Bu, lagi watuk. Bromo nggih Bu, Gunung Bromo.
1: Namun kesupen lho.
0: Mboten.
1: Kalau ini panjenengan kesupen selak kundur.
0: Nggih nika kalau ini Bu. Lah perkara niku kula pijet Bu, lek kula nika mboten tusa pijet tiyang setunggal nika mboten tusa kula Bu tenan. Tak kon ngejak koncone pijet niku.
1: Nggih. Nggih.
0: Bromo.
1: Nggih,
0: Gunung Bromo.
1: Kula tak titip salam nggih, Mbah.
0: Monggo Bu.
1: Kagem sedoyo pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Mbah.
1: Walaupun kita tidak bersalaman dan bertatap muka, kita tetap mendoakan saudara-saudara kita.
0: Pendengar
1: kita. Enggih, sampun cekap temanten, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menika Bu Sri Purnomo. Nggih, saestu niku paling sregep niku Bu Sri Purnomo. Yang menten kau nggih pun budal nih. Tapi rapopo ngajane yo syarat minangka sewan. Wah ini dodolane mbae yo kaya ngene wonten Kang Januri klasemen kalau radione sampai kok dicor Mbah mboten mung dige kalung ning dicor. Wah jentenan pokoke. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nah, password.
2: Lek gak urip ora sarapan.
0: Password.

0: epleke.
1: Duh. Kok malah eplekenya semono mati to, Pak? Diulangine. Sing nyendel iki saka Bogor iki apa? Sugeng Kenjang Kang Mukson. Kang Bukhari matur sembah nuwun ge alap-alap barang iki ya sing ana meruke merauke lho iki. Assalamualaikum Mbah Maruki bergoyang. Hadir Pakde. Oh, cocok. Pirapa? Password.

0: matur sembah nuwun menika ana parane pun kula puteraken kagem nggih wau anu Bapak Bambang sekeluarga. Mugi-mugi kemawon. Nika mugi-mugi nika remen sanget lan uga ki ora dadi apa ibarate ngono ki ora dadi gelone Bapak Bambang yen diputerne ki mang ana parane. Lah nika nggih ngoten Pak Taslip sugeng enjang. Pak Taslip remenane nika nggih Banyuwangian lho, Mbah. Iya, karo Beng-beng, Beng-beng sing elek. Saya orang Surabaya. Sekarang lagi di sekolah Mandua Malang. Alhamdulillah. Yo ngene iki lho. Putune Mbah iki. Masih sik nom-nom iki yo. Pelanggan-pelanggan pecele eplekenyes. Aja guyu ae rek. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam, Bu.
1: Wilujeng enjang, Mbah.
0: Nggih, wilujeng enjang. Nika wonten Beng-beng, wonten Imam Sobirin Rebin nika Martono Bikang nika nggih lagi anget-angete wonten narayan nika lho, Bu, anu.
1: Oh, nggih, Mbah.
0: Aku mari ngono rono ki pesen aku. Seneng aku kuwi.
1: Napa Mbah senengane Mbah?
0: Lho, Martono ki dodolane pukis karo Bikang. Wah, tenang.
1: Martono napa Supartono, Mbah?
0: Lek kok ngono sih wong.
1: Martono nggih, Mbah.
0: Niki Martono.
1: Oh, pukis kalih Bikang, Mbah.
0: Nggih, lha menika ten arayan menika niku sing mandegani niku Rebin Koplak niku.
1: Oh, wonten arayan.
0: Wonten arayan, Bu. Nggih.
1: Monggo, Mbah, mriku, Mbah.
0: Lho, monggo. Jam yang menten kok pun buka, pun buka.
1: Oh, nggih.
0: Gedhi gedhi kok tenan.
1: Oh, pintenan, Mbah.
0: Niku kira-kira lho, Bu. Kira-kira nika 100 pun disusuki kok ten makon.
1: Oh. Mboten 2000 telu nggih, Mbah.
0: Lek 2000 telu pun jamur, Bu. Dore. Kok ngono sih?
1: Biasanya mbaknya ngono, oh, rong ewu telu.
0: Boten, boten. Mungkin kula dipenek kali Martono kula mbak.
1: Ditinju, Mbak.
0: Nggih, kula niku anu.
1: Wonten utus apa?
0: Wonten utus kebep.
1: Utus maya, Mbak.
0: Oh, utus maya wonten, utus kebep wonten.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Kali napa niku etas, etas.
1: Oh, nggih, etas.
0: Etas napa?
1: Etas maya napa etas?
0: Ngalip, ngalip. Etas oh, ngalip. Oh, nggih. Ngomong elek, ngomong sate bangil ngoten mawon. Etas
1: bangil. Lengap, Mbah.
0: Nggih. Wah, anjane lek jono iki ya ana-ana ae. Lah nika nggih kula anu, Bu, kula pincukaken kula bungkus niki.
1: Langge tirase Pak Bambang mboten stroberi, Mbah. Stroberi.
0: Lah ngene niku, niku nyek kula kok Bambang.
1: Lah kok stroke sih stroke.
0: Oh, stroberi.
1: Kok stroberi
0: jadi. Kok iso ngomong stroberi ya lek kakean sak truk terus dipangan dhewe.
1: Lah ngene niku satruk, Mbah.
0: Tapi kula ten mriku niku remenan kula niku nggih anu tahu gembos niku, Bu.
1: Nggih, tahu gembos, Mbah.
0: Kula mantun dahar niku, Bu. Ada tahu gembos, alhamdulillah, Bu. Kalau berangkat ngompon gembos tenang.
1: Pokoknya sanes bani masing gembos mas.
0: Lah alhamdulillah, mboten, Bu.
1: Bede sarapan nggih, Mbah.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Mujair mawon, Mbah.
0: Nggih.
1: Mujair pedes, es manis nih, Mbah.
0: Oh, napa?
1: Mujair rasa manis.
0: Oh, loh, lek. Mujair ni kau ngge asam ngenten Bu, manis wonten wonten mana ikan kelatak ni kau ngge monggo Bu, ni kampun kula siap ni.
1: Oh ngge.
0: Asam manis ni kau pripun toh Bu?
1: Manis.
0: Lek asam jo asam terus manis manis ngoten lho. Dah lek.
1: Sing manis sing dodol.
0: Oh alhamdulillah. Ngge Bu, matur sembah nuwun. Ngge.
1: Kayak artis Korea.
0: Lho ki lho, masak sing dodol kayak artis Korea. Masa ana artis Korea niku brewok to, Bu?
1: Pon dengan brewok.
0: Saya kula pun anu pun kultivasi anjene arti. Kultivasi. Weh, nemu giok gede. Wah, ampun kultivasi kula.
1: Nggih, Mbak, badhe sarapan, Mbak.
0: Oh, ngoten ah. Nggih, nggih, kula
1: pun. Mujair mawon, Mbak.
0: Oh, mujair niku wae asam manis.
1: Nggih, kari pecel, Mbak.
0: Pecel, nggih.
1: Cale kembang turi.
0: Oh, kembang turi, nggih, Bu.
1: Nggih. Mboten anu, mboten pedes-pedes, Mbak.
0: Mboten, kula teri ya.
1: Jenengan teri.
0: Nggih. Lho, aku gedene kaya ngene kok ngomong teri kuwi.
1: Paus niku, Mbak.
0: Oh, paus, nggih. Nih, niko. Oke, enten rica-rica kalau jengking, Bu, niko.
1: Aduh, rica anu mboten, Mbak. Lho, lha niku kalau jengking, Mbak. Lho,
0: lha niku dereng napa-napa ku dereng kula masak pun jengking kok tenan. Nek niko nah minimal kala niko, kala niko penyakit. Jengking, lha niko. Lek wong jengking niko mesti penyakit kok tenan.
1: Rencangnya mbak, mbak, konconi kalau jengking, mbak.
0: Oh, niko, monggo Bu, niko.
1: Napa kan konconi, mbak?
0: Si kaki 1000, yeah, niko.
1: Oh, kelabang. Kaki 1000, mbak.
0: Nge, kajengnya ngendikan kelabang, aku dilihat di delok no dukun dadu. Buatan, Bu, buatan Pak Noto.
1: Kulang ya, anu mbak, mbak.
0: Napa?
1: Saran mawon.
0: Oh, nge, nge.
1: Napa kodok ya mbak, kodok mbak?
0: Oh kodok, nggih wonten kok. Anu disuikin apa disuikin? Nggak nika
1: wonten ditutupi sing diwalik geluduk-geluduk ngerti lu mbak.
0: Ya, prit! Kula nate Bu, anu tak giat no perasaan kula iki kodok ya. Barang kula ngene ngoten nika ditarik kula gegeran terus sik percil.
1: Lah wong kancane, Mbak.
0: Lho, gedene kaya ngono kok ngomongi. Ya kodok sanes percil ngono. Wis dik tata noleh ku rek.
1: Perlu dibuka double telu, Mbak.
0: Iya. Kok semerap nggih, kaya buta kimawon jenengan. Nate to, Bu?
1: Nate bandar, Mbak.
0: Mbak sanes kula Pak Bambang. Ini kok Bu Pandan. Kula mun titip tok.
1: Titip tok burine.
0: Nggih. Dok ah, monggo Bu.
1: Nggih, mboten, Mbak. Padhe sapan, Mbak? Nggih. Belarah, Mbak.
0: Nggih, anjane belarah. Mangkane Bu, Eli tau nangis nika perkarane setunggal nika. Enten grebekan jenengan tinggal.
1: Digrebek tinggal melayu.
0: Ali karo Eli. Walah yo. Nggih Bu.
1: Wonten. Padhe salami, Mbak. Nggih. Kagem Bu Sri Purnomo, Mbak. Nggih, niku Pundariati. Nggih,
0: pikantuk pambagya Bu saking Bapa Suwarno.
1: Sinten, Mbak?
0: Bapa Suwarno menika.
1: Oh, nggih matur nuwun, wilujeng enjang, salam sehat Bapa Suwarno, Mbak.
0: Injim menika.
1: Agem Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, agem Bapa Bambang kala wau, Mbak. Bapak Widi, Bu Widi.
0: Bapak Suwarno menika saking Omoridus, Bu.
1: Pundi mriyane apa iki?
0: Sudimara.
1: Sudimara. Oromidus.
0: Nggih. Oromidus.
1: Cepet bae lek ngoten nggih apal.
0: Lah wong kula wong. Kula nika wong, nggih, kula nika wong.
1: Etas. Utus maya.
0: Nggih, nggih, nggih. Padha karo lek anu adike anu Luna Maya wah kula guyet no mawon kula mboten semerap malah kula kena seneni Bu kula. Oh lho adike Luna Maya niku nggih Suna Maya Bu.
1: Yo ngoten
0: dadakno dadak diwalik
1: nggih pati wali mah
0: nggih malih nggih brutu pitik
1: kan Arema niku Mbah
0: napa Bu
1: Nggih, walian iki lho, Mbah, arek Mama.
0: Nggih, basa walian niku wonten. Oh, jaman biyen niku wonten sejarahipun kula
1: pas. Oh, ngaten, nggih keramak ngalam.
0: Lah, kerang ngalam.
1: Kerang ngalam.
0: Nika sejarahipun nika basa sandi.
1: Terus pundi Mbah sejarah Mbah?
0: Lho, lek dadi tentara biyen niku supaya gak konangan iku basa walian.
1: Cek. Oh, nggih.
0: Cek Londo niku mboten semerap.
1: Mboten semerap nggih.
0: Dadak nono sing bocori London niku. Wah, semerabu pasun kok kula malah digebukin kok. Tibane. Nggih, tapi
1: nggih. Dadi bocori.
0: Nggih, tapi nggih.
1: Dadi bocori banyu. Kepleh kabeh ta, Mbah?
0: Siji kepleh kabeh loro niku wong barang niku londo-londoan anu karnaval niku.
1: Londo-londoan.
0: Nggih, londone ludruk niku lho, Bu.
1: Oh, nggih, londone ludruk, lurah-lurah ludruk, Mbah.
0: Nggih, niku ana sing ngomong. Selamat pagi Pak Raden, Pak Raden gundule salto kuwi tenan. Aku iki dudu Pak Raden, aku iki kableh.
1: Mboten gambrenge niku, Mbah, kados Pak Raden, Mbah.
0: Oh, njenjen. Kok naminipun kok lek basa kraton kok Gembolo. Gembolo oh, Gening.
1: Gembolo, Mbah.
0: Nggih, kula nate kok Pakubuwana kok ngendikane lek mbah iki Gembolo Gening mengkaten.
1: Oh, ngoten, Mbah. Niku basa kraton nggih, Mbah.
0: Nggih, basa kraton, Bu, nika.
1: Namung bono ke berapa, Mbah niku, Mbah?
0: Lah niku sing mboten kula takoni, engke nek kepanggih kula tak takon malih. Jenengan nggih kok sono ke berapa?
1: Ke 9 apa ke 10?
0: Nggih, Mbah. Oh, nggih, nggih. Kula supeng nggih kula benjing tak prei kula tak
1: Oh nggih. Nyelken nang Jogja, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, dateng kraton iki.
0: Nggih, kula ten kraton menika. Kula lek
1: nggih, Mbah, kula tutukaken, Mbah, kagem Pak Suharnoto, no Bapak Swoyo, Kang Grando ngangateng, Mbah, Bunda Leha, Mbah.
0: Nggih.
1: Mbak Indah, Pak Darmanto, Bunda Sumiatun, Bu Anggi, Bu Tati, Bu Asih, Mas Faris, Mbah.
0: Nggih, Mas Pak.
1: Ibu Satiah, Mbah, kesanipun sarapan. Kalian mujair kalau wau, Mbah.
0: Oh, nggih, alhamdulillah nika remenanipun, Bu.
1: Nggih, mboten pedes-pedes, Mbah.
0: Eh, jentenan nggih, alhamdulillah. Nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun nggih, Mbah.
0: Monggo-monggo, Bu.
1: Mbah, Ibu, Mbah temen sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Lah anu tembangipun apa, Bu?
1: Tembangi gelang kalung, Mbah.
0: Oh, lho. Mboten pun dipendhet ta, Bu?
1: Padahal kalau gak ada akan, Mbak.
0: Anu, Ben.
1: Iya, Mbak, gak ada akan, Mbak.
0: Oke.
1: Ini kan, Mbak, pada barian, Mbak.
0: Oh, nonton acara, Mbak, barian. Oke. Oke,
1: oh, pada ini gelang kalung, Mbak.
0: Oh, makanan, ini, Bu.
1: Oke, padahal kalau gak ada akan, Mbak.
0: Oke.
1: Matur nuwun, Mbah, wekdalipun.
0: Gawe barian.
1: Baik sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih,
0: Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bu Pandan. Kalau di kota agak gadekaken gelang kalung. Kula nate gaden kok. Wih, jentenan. Nggih sami gelang kalung. Nek kepingin nika setengah gram iso dadi abote abot tenan ki ngadekno ki ngadekno apa meneh ngadekno kalung ngono ku iku sak wong-wonge bobote abot
2: Assalamualaikum sarapan bojo Hai plekenyes mbah
0: Oh gandul
2: Hai plekenyes mbah
0: Gandul
2: Mbah Melok mbah
0: plekenyes Ano ya
2: Gandul mbah Teplekenyes gandul mbah mbah urep
0: niko separuh
2: oh tasik separuh sing separuh tasik tilem mbah
0: kaya ingun
2: nopo sampun almarhum
0: mboten dikompres
2: oh dikompres pikantuk mbah bagio mbah
0: saka sapa
2: mah mamang
0: oh pas aku maktin
2: Wong iki mangan urung, aku urung petuk, Mbak.
0: Oh, ngoten.
2: Maktin sapa sih, Mbak? Maktin ku Kampung Kidul.
0: Lah iya Maktin Kampung Kidul kuwi.
2: Sampeyan kenal lah.
0: Lho, aku ambek aku ki plek, Nduk.
2: Masa? Lah bali plak-plak-plak-plak iki tibane sampeyan mbek Maktin ya.
0: Lah wong sik ta. Basamu kaya Prancis wae.
2: Belajarnya sampean plek.
0: Orang ngono, aku ono kerja sama dodolan rambut karo Mak Tin.
2: Lalek Mak Tin niku ora dodolan rambut, Mbak.
0: Oh, jaman biyen sik durung kowe lahir.
2: Aku urung lahir, Mbak yo.
0: Oh, gung.
2: Oh, berarti aku lahirnya sakwise anu, Mbak. Sakwise sampean kerja sama ya.
0: Lho, iki lho,
2: sakwise. Malah menghasilkan aku ngono, Mbak.
0: Jembut. Iya, Mbak. Gung.
2: Gung lah, terus aku hasilnya teko sopo, Mbak?
0: Gung, watu.
2: Loh, akan nak nomak sampean.
0: Oh, iya, aja, aja, aja. Iya,
2: iya. Kulo bok, jare aku hasil teko watu.
0: Loh, batu, sing ngomong watu ki sapa? Ning batu.
2: Watu ngono, Mbak, jare ku mang.
0: Wow.
2: Adek. Balas salah.
0: Saka sapa?
2: Tengok anaknya.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampeyan kok anu sih Mbak Dino iki mang?
0: Apa?
2: Kok koyo ya apa ngono lho, Mbak?
0: Lho aku dhewe ae wedi kok karo awakku. Aku koyo apa ngono, Mbak?
2: Anu, Mbak. Soal sampeyan tak ipekno, Mbak.
0: Aku
2: ku ngipi sampean.
0: Ya, ya.
2: Lah sampean iku prasa aku, Mbak. Nayari awak sampean dhewe.
0: Lho.
2: Sampeyan kok ngguyu sih, Mbak?
0: Aku ngguyu aku. Aja.
2: Sampeyan oleh salam teko Bulehan.
0: Oh, Bulehan. Ya, ya.
2: Oleh salam teko Kang Sarii.
0: Sarii uga.
2: Lho tenan, Mbak iki sampean aku urung totok sampean wis ngguyu, Mbak.
0: Aja. Gung.
2: Lah ya apa? Lah kan aku tidak bisa menjelaskan.
0: Ya mesti ae wong barang ono wong apa.
2: Lah iya tak jelas nih aku ngipi ku iki apa.
0: Iku lek jaman biyen jenenge awakmu ngono ku tindian tenan.
2: Lah kira-kira ketindian apa ya, Mbak?
0: Ya sing sing nyanyi.
2: Sing nyanyi? Heeh. Sing nyanyi apa, Mbak? Umpama. Aku ratu itu songna, Mbak.
0: Wis ora ngomongku umpama aku ora didusa.
2: Lah, Mbak, aku iki kan cuma sekedar menceritakan ngipi. Lah, lapo sampean tolak?
0: Oh iya ya, wong sing ngipi yo
2: awakmu. Iya, sing ngipi aku kok riko sing gak trimo. Repot ae riko, Mbak.
0: Lah wong kowe iki ngipimu mbok objek penderitane aja
2: mbak. Loh, ora. Oh. Iki kan kasunyatan ngipiku, Mbak.
0: Oh, kasunyatan.
2: Tak ceritani yo, Mbak.
0: Ya.
2: Aku iku lho, Mbak ya. Ngipi. Lah sampean niku kok moro-moro iku nempilingi awak sampean dhewe, Mbak.
0: Oh.
2: Lah terus marungno kan aku ngene lho. Lah apa Mbak, sampean kok sampean temilingi raine, sampean taboke. Iku lho, Nduk. Ono anu. Anu apa, Mbak?
0: Tit. Cak.
2: Lah sampean wedi koyo rong ngipiku.
0: Lho, masih ono orang rong ngipi. Niku nggarai lata.
2: Masa?
0: Cak.
2: Walah ya ora apa-apa, mau tidak menjatuhkan harga diri.
0: Oh, iya. Lagumu apa? Aja.
2: Mau? Aku urung mari le cerita kok.
0: Aja.
2: Riko ni nutup mulutku ku lho.
0: Anu
2: wani piro?
0: Aja pekara ngono, Nduk. Pekara sekilan rong kilan iku ceritane bersambung ngono wae, ora apa.
2: Cek dadi penasaran ngono.
0: Ya apa meneng sing miliki.
2: Bukan Riko senengane gawe dawa-dawa ulo. Nggae pekara. Senengane kan senengan Riko ngono ku, Mbak.
0: Iya.
2: Lah aku kan enggak masalah hari ini diselesaikan hari ini, tidak berlarut-larut.
0: Iya.
2: Panjenengan kan mboten.
0: Iki pikantuk pambagya saka Mbak Yasmi.
2: Mbak sapa, Mbak?
0: Mbak Yasmi. Kusnan. Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Milih jengengjang. Tak tutuk nih ya, Mbak, ngipiku.
0: Ora usah wis matani yo mari.
2: Anu. Lah sampean iku lho Mbak modele koyo roh endinge ngipiku ku yo.
0: Anu, ngene mari, Kang Dadak celuke terus maru tak kon gugah ngono ah.
2: sampai nol sel kok Bu Bambang.
0: Ya iku ae kok ngon gugar apa-apa nduk
2: tenan. Lho kan mangane aku ku mang aku digugah Mas jariku polane aku ku bengok-bengok.
0: Oh yo alhamdulillah.
2: Aku nulungi sampean.
0: Alhamdulillah
2: yo yo. Lho Mbak, lek ngipi ku sampean ku moro-moro ngantemi awak sampean dhewe tak takoni.
0: Lah
2: lha apa sih Mbak?
0: Wis takono tit tit.
2: Alah, kok ngurung mari lek cerita bingung lek tadi-tadi tae.
0: Loh, reputasi, Nduk, reputasi. Masa ana ana pejuang 45 barang ki tip ngono ya, Man. Aja-aja.
2: Sampeyan sampean koyo rungi piku ae,
0: Mbak. Mas yo gak rugi lho, Nduk. Ngono ku nggarai latah.
2: Iyo, Pak Dek, kok aku tak cerita Pak Bambang.
0: Iya, lagumu apa?
2: Utawa sawaku remek, Mbak. Ditaboki bojoku dhewe.
0: Oh, tibane.
2: Tolane digugahi gak tangi-tangi. Arek iki lha opo sing ngipi opo ngono.
0: Iya, iya, iya.
2: Lah kula ngipi mantem dia celoki.
0: Eh, mantit.
2: Lah kula Mbak ngipi aku sampe niku dijeloki kecoa.
0: Wah, wes tit. Lagumu apa? Lagumu apa?
2: Oleh salam sampean. Tekok Bu Bambang.
0: Oh iya iya.
2: Tekok Mas Sudri. Tekok Kak Jung.
0: Iya iya, suwun
2: ya. Sampeyan model lelek nang aku kok koyo mungsuh ne, Mbak. Padahal lho aku jare Pak Bambang mang lho, Mbak Endah ku lho gati. Lah kok gati men kateni mbae.
0: Jarine Endah saiki gati.
2: Lah iya mulai kapan jenengku dadi gati, Mbak?
0: Gati ana wana sabo kono.
2: Iku lah Mbak Wigati. Lah jenengku dadi gati ku lho kapan? Lah jenenge Abang ya kapan?
0: Kadang-kadang ya ganti.
2: Aku anak Riko ah.
0: Iku lho kaya uyahe.
2: Asin. Kaya Riko makanya nuya makanya darah tinggi.
0: Iya iya iya.
2: Bolak-balik umpomo ayo po.
0: Kaya ing ngono.
2: Iya Mbak.
0: Lek gak ngono ku gak pendeli-pendelian Nduk, tenan. Iki lagu apa?
2: Lagu gak sopo niku Bu Bambang wonge anu Mbak. Sik mangkring kan aku gak semateni malian.
0: Oh iya iya wes.
2: Sampe niku dadi wong jahat-jahat ta lah Mbak, Mbak.
0: Kowe njaluk lagu apa ki tak? Puterne dhisik ngono lho.
2: Oleh ta njaluk lagu.
0: Oh iki wis jam 8 iki anu 8 kliwat 17 iki tak akhiri dulu sampai di sini.
2: Budiate durung munggah, Mbak.
0: Oh iya ya, tali aku.
2: Aduh atasane mbek kecowake wedi kok, Mbak, Mbak. Oh, rugi mbek brengose sing jeketet.
0: Tip
2: jembok ya, oh. Aku lagune njaluk anu, Mbak.
0: Apa iki?
2: Apa iku senengane Bu Pandan iku, Mbak?
0: Oh, senengane.
2: Sambung Wanci Dalu.
0: Oh, Sambung Wanci Dalu.
2: Yo, sambunge lek bengi tok, Mbak. Apa lek awanu dikonangan bojone?
0: Oh, walah yo iku ngono.
2: Ngono lho. Artine lagu iku tibake ngono, Mbak. Tak telaah yo tibake ngono artine. Wong
0: bosone telaah.
2: Lah aku kan murid Riko, Mbak.
0: Lincip.
2: Yo muridnya Cak Paidi. Riko kan paman guruku.
0: Lincip.
2: Eh? Podo ma,
0: oh, iya.
2: Riko ya nemen lincipe sanging gelek di pongor malah. Mama, iki lo aku gak iso mateni soalnya Bu Bambang miss call terus ma.
0: Iya lek ngono tak patenane.
2: Patenono tekok kono ma yo.
0: Iya iya iya. Suwun
2: ya. Sambung wanci dalu ya ma.
0: Iya iya iya.
2: Ya wes suwun ya ma. Salamnya gak kuwabe ya ma.
0: Oke, matur sembah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben ora apa-apa. Saya cek entek. Weh, kok ora tak pateni. Aku wong biasa ki. Sambung Wanci Dalu lan kangge monggo kula derek niki kagem kanca-kanca derek-derek medalipun kangge sampun tabuh 8 langkung 18 menit menika. Kadang pamireng kayak monggo menika wonten warung gaul warung pecel eplekenya segandul-gandul wonten uga Kang Tohari salam uga swilujeng injing lho Pak Ri ingkang wonten Malang.

matur sembah nuwun Kang Rifai kang wonten Jakarta menika. Matur sembah nuwun ugi ya bapak-bapak sing ana ning Humas Polsek Lowokwaru. Sarapan Pak, sarapan.

Ini kok gudang baru matur sembah nuwun rencang-rencang dulur-dulur sing ana ning gudang baru. Sugeng injang lomba matur sembah nuwun. Dulur-dulur sing ana ning Ponorogo. Pa ijo, Mbah. Iya. Bapak Suramandel, Mbah. Mbah Suramandel ke Sugeng.

0: Monggo, monggo.
1: Mula-mula wis pecahku.
2: Mujang hadir, Mbah.
1: Wis pancen nasibmu.
0: Dikane ngono ketemu karo mbahe ning ujang.
1: Iramu.
0: Ayo mesti wae wong bulune

0: Matur sembah nuwun derek-derek kalian gua ki bapak-bapak sing podo wis ki makaryo sing podo wis ngetem ning tempat-tempat iki pekerjaanipun sing ngegrab sing karo gukargo gucin kabeh iki ya wis padha ngendikane ya padha pun nyambut gatel anu nyambut damel menika saking nganjuk menika mbah request menika ninggal katresnan nggih kalih Bu Nani uga punten wo Bu Nani sing ana ning punten kungku hadir terus lomba mirengke mirsani kali panjenengan menika ingkang wonten TikTok menika nggih sami napa nggih anjene kula ngempal nggih semrap lek mbah nika pun tuwa pun sepo alhamdulillah nggih sugeng enjang sarapan pecel wong urip
1: sekaline urip kok ya mek sarapan pecel mbah
0: Anak.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam. Ki mau prasaku lek wong Gresik ki mang, Nduk. Terus mami rindu
1: yo. Iki sanes Gresik, Mbah.
0: Wonten pundi menika Bu anu titik wele-wele Widya Lestari, Mbah.
1: Kulo sakmenika wonten dhuwure kursi.
0: Oh, anu metakol. Anu kok metakol cangkro.
1: Sembojo, Mbah.
0: Oh lagi sembujung iku lek sampamane tebu ngono selonjor nduk tenan
1: oleh tebu selonjor ngono ya enak mbah ngene aja no
0: oh iku selonjor nambahi
1: cek iso nambahi manis esemku
0: alhamdulillah iya iya anjene manis esemku lho kak malah kluk ngono kowe malah ngendikane kaya kaya piye to. Nggih matur sembah nuwun Kang Imam Sobirin, Kang Prabdipta ingkang wonten candi panggung nika sugeng enjang. Mboten kesupen kok Kang Manu nika ingkang wonten Balai Kambang. Lho, ha iki ketemu karo Kang Manu no, sing ana ning Balai Kambang. Nggih nderek ngeluri budaya Jawi mbah nyuwun nika berkah. Nelagun kok jambu alas. Terus pundi Kang Manu nggih kula kok dipersani. Kuwi anjane mbahe wis tuwa. Ya ora apa-apa, ora apa-apa menyane ya syarat minangka sewan. Iki radione mbok ke.
2: Oh radione kegeden.
0: Iya kegeden dicilinan. Tit.
2: Dalem.
0: Kabare piye?
2: Dalem.
0: Kabare piye?
2: Wes jantan. Mosok ora isuk manggurung masuk-masuk, Mbak. Lah sak masuk-masuk lho.
0: Lho wancen lho wong Kim. Aku.
2: Kula anu badhe maca puisi ayah.
0: Lho.
2: Anu
0: hari apa tau sih?
2: Sarapan pecel eple kenyes mbak.
0: Oh gandul-gandul ten
2: eple kenyes bandemin
0: gandul-gandul buriatin
2: eple kenyes
0: gandul-gandul kok ngono sih ten?
2: Senengnya bisa masuk.
0: Waduh
2: masuk ya angel.
0: Iya. Ini
2: akhir pendengar.
0: Duh, siji akhir pendengar.
2: Pendengar Surabaya. Kemarin ngonoan.
0: Anu Bojonegoro.
2: Bojonegoro.
0: Trenggalek Tulungagung.
2: Mas Nardi Bojonegoro.
0: Lho, iki lho
2: catet. Mojokerto, Magetan, Banyuwangi.
0: Cateten.
2: Bapak Suwarno.
0: Iya, cateten.
2: Waduh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Pasuruan, Telung Agung, Blitar, Jombang. Panjenengan kemarin wake lho, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kapan-kapan awakmu melu mbahmu lho, Yong. Iki apa
2: kapan Mbak?
0: Marani apa? Marani dulur-dulur sing ana ning luar kota
2: barang. Oh, nggih. Panek teng TikTok, Mbak.
0: Lho lho
2: TikTok ah.
0: Kok marani ning TikTok? Ya kowe tak goceng.
2: Lah kemarin teng kondi.
0: Lho, kowe tak goceng ya ning misale Trenggalek ya ning daleme Trenggalek kono.
2: Oh, senenge.
0: Aku
2: ya temenan nang Goroy.
0: Kok iso dijawab dhewe iku lho, kok kowe iki piye to, Tin? Lho, tenan to.
2: Kula padha maca puisi anak ayah. Ban wong cek seneng karo ayah,
0: cek oh,
2: cinta
0: iya,
2: karo ayah, betul?
0: Iya, kaya dening ki Tin Sodikin ki ya seneng karo ayah, sing ana ning Pambiwara.
2: Seneng karo ayah.
0: Sing ana Blitar, Tim. Sing ana Blitar.
2: Inilah Bundari Eden Cerai Mandulan akan memandikan membacakan puisi Ayah. Semuanya harus sayang pada Ayah ya, temanku semuanya, pendengar RRI Forum Pasar Wulan Broyo. Betul. Ayah, engkau setiap hari, engkau bekerja membanting tulang untuk mencari sesuap nasi, Ayah, agar menghidupi keluarga. Semangatmu tiada tara, Ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, Ayah. Kasihmu untukmu dan keluarga, Ayah, tercinta tiada tara, Ayah. Sungguh aku bangga kepadamu, Ayah. Ayah tercinta, semoga panjang umur, rezeki keras selamat kata rezeki ini. Tercinta, Ayah tercinta. Betul?
0: Tin?
2: Betul.
0: Betul. Dalam...
2: Ayah. Kamu ini betul.
0: Lho, betul. Eh, dalam... Betul.
2: Betul.
0: Ayah lek wis gono, Tim, mosok ki panjang umur.
2: Lho pokoke ayah-ayah Semalang saya sembandulan Jawa Timur iku lho.
0: Oh, iya
2: semuanya,
0: iya.
2: Ayah-ayah semuanya. Betul.
0: Iya betul, Tin.
2: Mbak, mari sekeranipun kembang arum Probolinggo. Diputer apa ora ya?
0: Oh, tak puter, tak puter. Kembang arum Probolinggo.
2: Akeh sing njok, aku gak diputer, aku ya sabar kok gak apa-apa. Loh. Ikut saja, betul?
0: Betul, betul, betul.
2: Iya, anu mau kirim salam sama Bu Anggi. Ah, ya tak enteni Bu Anggi. Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Sriyana. Bu Sriyana ngegek, gak pernah telepon ada apa. Repot dengan gak bisa munggah, aku loh ya gak bisa munggah-munggah loh. Bu Sriyana, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Edima Tersun, Senggelannya Bu Pandan, Biwiti Pak Widi, Pak Esmoyo, Pak Eko Rembun, Faris. Faris, aku sih bisa munggah Faris. Safitri, Bu Inda, Pak Jono Jopan Blota. Heru lo andeng. Ayo tante nih suara nih. Mang Aceng, Aceng mang Aceng nomor satu. Pak Grandong, Pak Suranto. Amoy di Taiwan. Anu Bu Yatemi, ayo Bu Yatemi, kalau ambil aku ah. Kayak bisa masuk-masuk, Bu Deno. Bu Supatmi, Bu Ningse. Bu Titik Wakir, apa Bu Titik? Kesenggol aku ah. Matur nuwun sedoyo mawon panjang umur kata rezeki ini Mbak.
0: Inje Buriatin, walah.
2: Lalu, anu penjenengan nggih sehat-sehat lho Mbak.
0: Alhamdulillah, iya nduk.
2: Panjang umur kata rezeki ini Mbak Demin sekeluarga nggih. Assalamualaikum, dadalala.
0: Dadapu, dadalala, dadapu, matur sembah nuwun. Ayo Teletubbies. Kembang arum Probolinggo. Ya iki pamundutane anu Buriatin. Weh jen tenan iki. Alhamdulillah dulur-dulur ki ngendikane anu kula nembe kemawon iki wau, Mbak. Ya ora apa-apa, ngene ya syarat minangka sewan ki dulur-dulur wis melus. Ki mang ana sing ninggal katresnan, ana uga ki ya sing anu gelang kalung ki mau ana sing anu barang temban jawan kok welah yung anu kelaran menika lomba langgen nika anu saderengipun monggo kula mirengke rumiyin.

Pak Slamet Budiono, salam sehat Bondowoso. Ayo terkenal kita pining. Monggo sarapan Pak, budayakan sarapan. Mboten kesupen kok wonten Pak Kaji jadul. Ampun setengah songo nih, selamat pagi Mbae. Lagune Kutom Ditar.

0: sembah nuwun Pak Eko Lamongan, informasi kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Jen cocok kok. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lho. Ini Badi Hom.
1: Sugeng.
0: Oke, kula sugeng kula.
1: Lah suara wadah Mbak medot-medot nyalah. Yong yang keluar. Mari ngono
0: temenan.
1: Mari ngono keluar. Ya tapi yo bobote to Mbak.
0: Lho temenan. Sijine bobote wong kaya ngene padha karo Martono iki manglu to Ben.
1: Ya tenang to. Jamene iki teh anget-anget e Mbak. Maksude gorengane Mbak ya to. Ana ndek riyo, ana Mas Fajar lho ya to.
0: Wis padha komplit.
1: Tenang. Ya komplit lho Pak ya saiki SEO kelas tinggi lho Mbak.
0: Ya mari ngono pokoke cus ngono wae lah wis.
1: Ya pasti lah Mbak. Sekarang itu istilahnya jam tayang itu berubah enggak seperti dulu-dulu Mbak.
0: Soalnya maksudnya?
1: Kan kita harus maksudnya kalau dulu kan jam 3 sore,
0: jam 4 sore.
1: Tapi kalau sekarang itu mulai pagi sampai tengah malam.
0: Iki lho, iki lho wong, mulai pagi sampai tengah malam. Ya padha karo mbae kok tenang.
1: Iya tenang lho, penting kan yo wong kan dhewe gegawan niat ta, Mbak.
0: Lho, saka niat baru ana iki kesempatan. Lho.
1: Ya, tapi jangan terlalu mengambil kesempatan dalam kesempitan.
0: Kowe jenenge nyindir mbahmu meh.
1: Ah ya, mboten kok tunggese nyindir ngene mboten lho Mbak. Tapi kan istilah tiyang iku kan tembung kasunyatan ya nggih to.
0: Kasunyatane urip.
1: Kasunyatane wong urip. Kan ngono to Mbak.
0: Iya iya. Ben.
1: Dalem Mbak.
0: Piye kabare kanca-kanca, dulur-dulur kabeh?
1: Ya alhamdulillah sehat lho Mbak. Niki nggih napa niku istilahe Pak Martono niku ya durung jarek anune Mbak, jarek gatele ya ta. Mas Fajar iki rada gringgingen ngono Mbak sanjange niku Mbak. Kula nggih ngeten nggih istilahe niku lek duwe keluhan, keluh kesah apa yang ada dalam hatimu,
0: betul.
1: Dalam badanmu.
0: Betul.
1: Ya ta istilahe lho wong jenenge putu iki kan yo duwe mbae. Ya ta. Sekarang mbae itu istilahe itu membawai apa yang ada dalam benak pikiranmu, istilahnya ngoten.
0: Ya, ya,
1: segala
0: ya, ya,
1: apa yang ada dalam benak pikiranmu itu pasti ada solusi.
0: Istilahnya
1: kan ngoten.
0: Apa sing kok ngendikak nih? Apa sing kok ngendikak nih ki? Saiki mbae wis ora kuat mbawai le.
1: Iya, ya tapi kan mboten kuat mbawai kan tembung teko lakon pun kultivasi dari tingkat 12 setelah itu Mbak. Lah istilahnya kan kayak Tono, kayak Rebin,
0: ya,
1: Mas Fajar, ya, iya toh. Ngono ki istilahnya napak tilas, iya toh. Sak jane itu, lho iya no. Lakune mbae iki saiki liwate endi ya rek ya? Aku ngono
0: iya. Aku le dicedat golongane Martono terus kowe ngono aku rada ndredeg aku ya tenan.
1: Ya tegese ndredeg iki ngeten lho Mbak. Ndredeg iki ana loro maknane Mbak.
0: Enek
1: ndredeg iki mergo keweden,
0: iya to.
1: Ana wong ndredeg kuwi mergo kesenengan Mbak. Lek cara wong biyen jenenge kan adem panas ngono kae to Mbak.
0: Iya
1: to. Adem panas iki kudune ya nise to Mbak Amri golek isih-isih iki piye carane.
0: Iya to. Iya. Aku tahu Ben, adem panas mbedhedhok walu-walu pekarane ya keweden.
1: Nggih, tapi kan kewedan lek mergo konangan to, Mbak. Tapi lek mboten konangan kan mboten wedi, tambah ngeri-ngeri sedap ngoten iki kalau Mbak.
0: Ana, kowe oleh salam saka Yuni si Milikiti ku lho.
1: Oh, nggih, Yuni si Milikiti ugi Mbak Titik weleh-weleh niku lho, Mbak. Arek
0: iki.
1: Nggih, lho tapi ya lah yo piye-piye lho, Mbak yo. Ana yo watak-watu dandang tumyang. Ciri wanci digawe mati ya to Mbak. Lerben ya kaya ngene, mbae ya kaya ngono.
0: Kaya ngono.
1: Ya iya ta, dadine iki omongane mbae antarane omongane Rebin. Aja gampang diambil hati rek. Kan ngono to Mbak.
0: Siji diambil hati loro ki wong mbahmu ki wis kultivasi kok tenan.
1: Ya iya ta dadine kultivasi tingkat 12.
0: Tingkat 12.
1: Istilahnya le menjiwai niku hampir mencapai titik kesadaran, Mbak.
0: Siji mencapai titik kesadaran, wis ora didelok teko penemuan giok iki.
1: Iye, istilahnya penemuan giok niku kan pun jelas toh, Mbak.
0: Iya.
1: Dadi ne istilahnya kan le zaman saiki kan sesuai dengan era perkembangan zaman. Apa itu kultivasi? Lho iya toh, ngoten. Dadi ne ya toh lek cara wong biyen ngono meperbaban hawa songo. Istilahnya wis iso ngempet. Lek kaya mbake wong jeneng wis 87. Lek wong biyen kan lek ngomong wis istilahe warek mangan uyah, iya toh. Pedese lombok, asine uyah, seger banyu, iya toh. Likalukine perjalanan, iya toh. Ana krikil kuwi enek watu, ana paping sing garai nyandung, mbake iki wis iso milah lan milih. Tumrap wong mlaku wis ora kesandung, ora kepleset. Kan ngono kudune.
0: Siji iki dodolan pecel karo ilmu tingkat tinggi. Pekorone kultivasi.
1: Iya, pekorone kultivasi to, Mbak. Lah mbae jenengan riyen kan pun ngendikan kalih reben. Mulane wong golek ilmu kuwi ora kudu nek nggen bangku sekolahan.
0: Bener.
1: Senajan to nek nggen serapan pecel, iya ta. Iya ta. Senajan to mung jagongan, iya ta. Ya wong iki kudune iso metik hikmahe lho, Mbak. Iya ta.
0: Ben.
1: Kalem.
0: Ana sing ngendikan ngene, lek niru bae ki aja maning dalan sing lurus, dalan sing apik, ya ta. Tapi akhire kok kejungkel ngoten.
1: Cacane kuwi salah
0: lemane,
1: Mbak.
0: Ngomong-ngomong.
1: Ya salah no. Salah, lho kan lho napa ingkang panjenengan ngendhikaken teng reben.
0: Lho
1: kula niki tasih emut to, Mbak. Iya to. Wene ana teken wong kang keluyon lho ya.
0: Iki lho yo.
1: Wene ana payung wong kang kudanan lho.
0: Iki lho yo.
1: Tenan lho. Iku lho tenan mulane enjing wau mbae kan ngendikan kali Kang Bambang wau.
0: Mbae
1: itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Lho nggih to. Lek kaya ngono ki aku jeneling Yai Mukti ben aku ki ngene.
1: Yai Mukti. Leres nggih mulakno kan tiang lu pertama ngendikan niku anie caket remaket caget kula niki kumpak kali jenengan niku menangka ngomongan kula niku tulus sajroning ati, Mbah.
0: Kilo kilo yun sing perlu di garis bawah iki kaya mbahmu tulus, aku ki tulus. Ben
1: ning gawe waton aja ngomong.

Bapak Ibu para pamireng medal sampun boten nyengapi anggon kula sadean pecel. Kula tak pamit rumiyin gek panjenengan Gustiyo mawon. Pun ngantos uang saking 100.3. Monggo-monggo kula dherekaken matur semu-

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ih, salah lagi.
1: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
2: Oh my God, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
0: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
1: I got some problems too, sir.
2: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
0: Ih, sister nih bisa aja.
1: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
2: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
3: Yes, sir, we are sorry.
2: That's good, keep it up.

0: Duh, sakno ne cah bojoku.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pulau Dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico Magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
1: Tahu nggak, kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
2: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
2: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
0: Oke, siap bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
7: Good.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Budaya Nusantara, selamat siang. Apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, semangat semuanya. Karena sekarang sudah hari Selasa, jadi katanya orang itu Selasa semangat luar biasa. Saya Mira yang suaranya gak pernah ada di perempat, tapi tiba-tiba muncul siang hari ini. Spesial sekali saya hadir untuk Anda pendengar setia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Hari ini di jagongan UMKM saya mau ngobrol ini bersama dengan owner kebab sebelah, ada Bang Ahmad. Assalamualaikum Bang Ahmad. Apa kabar Bang Ahmad?
1: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini first time pertama kali kayaknya ya datang ke RRI ya?
1: Betul,
0: first pertama time. Pertama kali ketemu dan juga datang ke RRI, gimana kesan kesannya Bang Ahmad?
1: Modern, sangat budaya sekali kesannya. Anak-anak muda juga.
0: Anak banyak, muda juga ada.
1: Iya, keren aja, keren. Alhamdulillah. Sangat support dengan lokal Malang. Pasti. Lokal Malang. Usaha UMKM juga luar biasa. Terima kasih sebelumnya.
0: Terima buat undangannya. Terima kasih kembali buat Bang Ahmad karena sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama dengan kita di Pro 4 RRI Malang siang hari ini. Nah, hari ini Bang Ahmad akan memperkenalkan produknya. Okay. Karena Bang Ahmad ini adalah owner dari kebab sebelah.
1: Siap.
0: Sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan?
1: Lebih tepatnya sebelah hatimu.
0: Sebelah hatimu. Kenapa dikasih nama kebab sebelah?
1: Ya, karena mungkin lokasinya ada di sebelah masjid.
0: Oh.
1: Ada di sebelah sekolah.
0: Okay.
1: Sekolah TK. Mm-hmm. Ada juga di sebelah, ada panti asuhan juga di dekat kita.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kita bingung mau kasih nama apa, jadi ya lebih mudah untuk mengidentifikasinya kita kasih nama kebab sebelah.
0: Oh,
1: jadi kalau ada orang tanya kebab sebelah mana? Tuh sebelah ini, sebelah itu.
0: Itu beli kebab di mana itu, Du? Di kebab sebelah gitu ya. Sebelah mana tuh ya.
1: Iya, gitu.
0: Oh, jadi memang terinspirasi karena memang lokasinya ini dekat dengan fasilitas-fasilitas.
1: Betul.
0: Ada panti, ada masjid, ada sebelah rumah juga.
1: Betul, sebelah rumah juga.
0: Sebelah rumah juga. Oke, baik. Nanti kita akan kenalin ya ke para pendengar Pro 4 ya, kebab sebelah ini apa. Tapi yang pasti untuk pendengar Pro 4 juga, silakan yang mau ngobrol bersama dengan kita, saya undang Anda untuk bisa gabung ya. Bisa langsung komen di live chat RRI Malang Official atau bisa juga lewat WA-nya Pro 4 ya. Dan hari ini saya akan ngobrol bersama dengan Bang Ahmad, owner dari kebab sebelah ya. Bagaimana perjalanan Bang Ahmad membangun usaha kuliner, bagaimana juga menghadapi tantangan bisnis sampai dengan menjaga cita rasa biar semakin dicintai para pelanggannya gitu.
1: Okay.
0: Kan ya. Oke, Bang Ahmad, mungkin bisa diceritain ke pendengar Pro 4 awal mula berdirinya kebab sebelah. Atau mungkin Bang Ahmad sebelumnya memang sudah turun-temurun itu keluarga memang bisnisnya kuliner atau gimana nih Bang?
1: Basic saya jurnalis sebelumnya.
0: Oh iya? Ya,
1: di Jakarta sempat jadi jurnalis. Di pertengahan kuliah itu sempat saya cuti lalu jadi jurnalis. Ya, media online, media kecil.
0: Walaupun media kecil tapi namanya jurnalis itu luar biasa.
1: Iya, thank you.
0: Jadi ini harusnya kerja di RRI nih harusnya ya.
1: Hopefully.
0: Oke, okay, kemudian.
1: Oke, jadi jurnalis setelah 3 tahun saya memutuskan untuk balik ke Malang. Mm-hmm. Dan menikah.
0: Okay.
1: Ada sisa budget modal saya mencoba usaha karena saya sering nyobain kebab di Jakarta ya.
0: Jakarta.
1: Ada beberapa kebab favorit juga. Ya sudah, saya coba contoh, tiru, amati. Saya coba terapkan di Malang. Di Malang sendiri juga ada banyak brand kebab ya. Jadi saya coba apa sih yang membedakan kebab sebelah dengan kebab-kebab lainnya. Sehingga ada ciri khas tertentu sehingga customer bisa mengidentifikasi kalau kebab sebelah itu yang seperti ini. Berbeda dengan kebab-kebab yang lainnya. Jadi saya concernnya di dada ayam. Jadi produk utama, main produk kita di olahan dada ayam. Jadi dagingnya benar-benar full dada ayam. Dan kita olah dengan bumbu rempah khas dari kebab sebelah itu sendiri. dan tanpa mayones, jadi aman buat teman-teman yang diet. Jadi ini bisa jadi alternatif healthy foodnya buat teman-teman yang diet, buat teman-teman yang lagi nge-gym mungkin. Karena dada ayam ini kan bagian tubuh ayam yang paling tinggi dan padat protein. Buat teman-teman yang lagi diet juga bagus karena rendah kalori. Karena kita ada tortillanya yang gandum. Gitu, jadi bisa membantu teman-teman untuk jadi alternatif foodnya untuk yang lagi diet seperti itu.
0: Oke, jadi itu yang membedakan kebab sebelah sama kebab-kebab lain yang ada di Malang ya.
1: Betul.
0: Karena kalau kita ngomongin soal penjual kebab itu kan banyak sebenarnya ya kan.
1: Banyak.
0: Tapi kebab
1: banget.
0: Sebelah ini beda daripada yang lain karena itu tadi. Jadi isiannya itu dia pakai daging ayam.
1: Dada ayam.
0: Dada ayam pilihan yang pasti.
1: Yeah.
0: Oke. Nah ini cocok sekali juga buat yang mau healthy food juga ya.
1: Betul.
0: Yang mau diet juga.
1: Betul.
0: Ya kan. Kadang kalau misalnya mau diet itu kan suka milih-milih gitu makannya ya. Jajanannya apa gitu. Tapi kalau misalnya yang kebab sebelah ini ada beberapa varian yang pasti ya.
1: Betul, betul. Variannya ada yang ya add on seperti kebab pada umumnya, ada tambahan telur, ada tambahan kejunya juga ada varian tanpa sayur yang benar-benar full dada ayam. Dan yang penting kita tanpa mayones tadi, jadi kita pakai saus toum namanya, dari saus garlic sauce gitu, yang kita homemade sendiri ya garlic sausnya. Jadi
0: garlic sausnya bikin sendiri?
1: Iya, kita garlic sausnya kita produksi sendiri. Okay. Terus menu lainnya kita ada fry and crispy, ayamnya juga dada ayam tapi kita olah jadi ayam katsu. Jadi tanpa tortilla tapi isinya kentang gitu. Ini yang bukan dijadikan sebagai alternatif yang diet ya karena kentang ya. Cuma ini sebagian dari pilihan produk-produk yang ada di kebab sebelah.
0: Oke. Okay. Nah, buat para pendengar Pro 4 mungkin sambil membayangkan gitu ya ini bentuknya seperti apa. Nah, kebetulan kalau misalnya lagi nonton YouTube RRI Malang Official ya, ini Bang Ahmad bawa nih kebab sebelahnya di depan itu ya, yang ada di apa namanya, yang ada di Mika itu,
1: yang ini versi frozen foodnya.
0: Oh, ada frozen food juga.
1: Biasanya kita jualnya di live TikTok.
0: Oke.
1: Jadi kita juga ada live TikToknya.
0: Baik.
1: Buat teman-teman yang ada di luar kota Malang mungkin yang penasaran sama produk kita dan pengen cobain bisa join di live TikTok kita. Nanti di sana juga ada promo-promo menarik dari kebab sebelah.
0: Oke.
1: Untuk teman-teman yang ada di kota Malang kita juga menawarkan produk produk kita yang siap saji. Jadi buat teman-teman yang di luar di umpamanya di Blimbing mungkin atau di wilayah daerah Soekarno-Hatta bisa coba order via platform ojek online. Di sana juga kita ada di tiga platform tersebut, ada di platform ojek online tadi. Produk utama kita yang ini ya kak, yang biasanya orang-orang banyak order itu yang ini booster, energy booster. Jadi energy booster ini yang full dada ayam, jadi jumlah dada ayamnya itu sekitar 150 gram. Jadi buat biasanya teman-teman yang order yang energy booster ini untuk teman-teman yang lagi nge-gym.
0: Lagi nge-gym, betul.
1: Betul. Jadi artinya biar nambah ininya ya, apa masa ototnya. Mungkin itu saya sebagai target market saya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, buat yang apa namanya? Mau memilih yang kebab versi energy booster ya. Untuk satu kebabnya itu hanya makan satu aja, insya Allah kenyang.
1: Sangat kenyang.
0: Sangat kenyang karena isinya tuh benar-benar full dada ayam dengan harga.
1: Dengan harga sekitar 28.000, teman-teman juga bisa dapatkan kebab energy booster untuk teman-teman yang butuh protein yang padat protein dari kebab sebelah.
0: Oke, baik. Nah, ini saya mau nyapa dulu untuk para pendengar Perempat yang sudah ikut gabung ya di 081555691053. Saya sapa dulu buat Pak Suranto. Saya kaget tiba-tiba mendengarkan suaranya Kak Mira di Pro 4. Iya dong. Kadang-kadang bisa di Pro 4, kadang-kadang di Pro 2, kadang-kadang di Pro 1 ya Pak Suranto ya. Ya, Bu Riatin juga sudah ikut mendengarkan. Terima kasih. Yang mau kebab ayo silakan di order ini ya, kebab sebelah. Pak Suranto, selamat siang.
2: Selamat siang Kak Mira, selamat siang Pak Ahmad.
0: Ya, selamat siang Pak Suranto. Udah pernah nyobain kebab belum?
2: Belum, kayaknya pengen nyoba ini.
0: Iya, harus Pak
2: Ahmad
0: nyoba.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ahmad siang ini sedang berbicara dengan penyiar full talenta yang semuanya yang suaranya enak di semua program.
0: Terima Pak kasih Ahmad. Pak Suranto.
2: Dan sekarang menjadi Katim kepala tim siaran.
0: Wow. Waduh.
2: Begitu Pak Ahmad ya.
0: Nge. Pak Suranto, gimana mau nanya apa nih sama Bang Ahmad?
2: Ya ingin memotivasi aja, semoga kebab sebelahnya laris ya.
1: Thank you.
2: Nanti kalau ada waktu saya bisa pesan gitu ya.
0: Yeah.
2: Dan untuk Kak Mira, ya bersiaralah di mana aja ya, di pusat satu ya. Boleh, pro 2 boleh, pro 4 boleh ya.
0: Kapan-kapan siaran
2: di nasional baca berita Jakarta gitu.
0: Ya, terima kasih Pak Suranto.
2: Demikian ya, penyiar full talenta.
0: Baik, terima kasih Pak Suranto. Terima kasih buat Bu Riatin. Ini ada Mas Faris juga, Catur Laras, jagongan UMKM. Selamat siang Mbak Mira. Selamat siang juga Mas Faris di Batu. Oke, alhamdulillah mau tanya sama masnya, Mas Ahmad namanya, Mas Faris. Kira-kira mulai kapan punya usaha kebab sebelah ini? Kalau mau beli produknya, apa di Batu sudah ada apa harus order dulu? Oke, kalau di Batu tadi ya bisa pesan via ojek online ya, sudah ada, tinggal ketik aja kebab sebelah gitu ya Bang Ahmad ya.
1: Betul sekali. Atau teman-teman kalau biasanya kalau ojek online itu kan kendalanya di ongkos kirimnya yang mungkin agak sedikit mahal. Teman-teman bisa order via WhatsApp. Jadi nanti kita pakai kayak salah satu aplikasi online juga, tapi ongkos kirimnya bisa jauh sedikit lebih murah. Jadi teman-teman bisa lebih hemat. Tapi teman-teman order dulu via WhatsApp. WhatsApp kita ada di bio thread kita atau di halaman Instagram kita. Jadi teman-teman bisa cek aja langsung di sana.
0: Tapi masalahnya kan nggak semua punya IG Bang Ahmad.
1: Oh ya, oke, siap.
0: Pendengar kita ini
1: betul.
0: Kalau misalnya mau order, nomor teleponnya berapa?
1: Nomor teleponnya just white.
0: Bentar, Bang Ahmad biar ini
1: lebih
0: ya,
1: hafal nomor handphone istri soalnya.
0: Gitu ya. Oke, bentar ya, sambil dicatat ya untuk para pendengar yang mau order by WA nanti bisa langsung. Kalau kirimnya berarti gimana, Bang Ahmad?
1: Kita biasanya pakai, bisa sebut brand nggak ya? Ada masalah ya?
0: Apa tuh?
1: Express, salah satu aplikasi Express.
0: Oh, itu lebih murah?
1: Iya, lebih murah daripada teman-teman menggunakan pakai
0: ojek online itu tadi.
1: Oh, tapi kalau ngerasa teman-teman pengen pakai ojek online nggak ada masalah.
0: Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mau
1: pengen sedikit lebih hemat,
0: by WA nanti bisa ada pilihan dari Bang Ahmad. Ini kalau kirimnya pakai ini gimana gitu ya?
1: Untuk nomor teleponnya sendiri di 0851 7959 0618.
0: 0618. Saya ulangi lagi ya, 0851 7959 0618 ya.
1: Betul.
0: Nah, itu silakan buat yang mau order kebab sebelah. Wah, dijamin. Dari namanya aja ya, dari tampilannya aja, kebab ini benar-benar full. Toppingnya full. Dada ayamnya benar-benar apa tuh namanya, kalau bahasa Jawanya tuh lekoh. Banyak gitu ya. Oke, tapi kalau Bang Ahmad sendiri kenapa pilih kebab sebagai produk utama usaha yang dijalankan? Apakah memang sebelumnya udah pernah nyobain yang lain tapi kok kayaknya lebih laris kebab ya gitu, atau gimana?
1: Pertama saya suka kebab.
0: Oh, emang Bang Ampas sukanya kebab?
1: Ya,
0: lebih
1: suka
0: enak
1: kebab
0: ya kalau misalnya kita tuh usaha tapi apa yang
1: kita suka makan gitu. Jadi, ya artinya kita tahu taste-nya yang enaknya itu seperti apa gitu. Jadi semasa waktu saya jadi jurnalis di Jakarta itu suka sekali kulineran di sana. Ada salah satu kuliner yang kebab yang saya sangat suka, jadi sempat terbayang gimana ya kalau buat produk ini saya terapkan di Malang, Malang gitu. Sampai di satu sisi saya resign, saya menikah, dan di Malang saya coba itu tadi yang saya pernah rasakan di Jakarta. Saya coba terapkan dengan uji coba ya, mulai dari uji coba bumbu rempah dari dada ayamnya itu tadi. Kan kita marinasi juga nih dada ayamnya. Kita marinasi, kita coba-coba bumbu rempahnya, lalu kita coba sausnya. Jadi biar berbeda lah dengan kebab yang ada pada umumnya. Betul. Gitu.
0: Tapi kebetulan istri juga ini ya.
1: Iya.
0: Kalau support pasti ya. Tapi suka kuliner juga gitu loh.
1: Iya, karena cita rasanya ternyata istri saya lebih kuat. Umpama saya waktu itu sempat uji coba, saya bilang rasanya sudah oke. Tapi tiba-tiba lidah istri saya bilang kayaknya ini keasinan gitu. Jadi okay, feeling istri saya lebih percaya karena lebih kuat. Dan terbukti beberapa kali di lidah customer ternyata lebih cocok dari
0: buatan istri
1: istri saya daripada taste dari saya sendiri. Okay. Gitu. Jadi untuk taste saya serahkan sama istri.
0: Tapi emang bener-bener ya luar biasa loh. Kalau misalnya biasanya tuh ya suami istri kayak saya gitu sama suami saya, satunya pengen suka apa, saya suka apa tuh kayak beda gitu loh.
1: Betul. Iya kan?
0: Tapi ini tuh bisa klop gitu loh antara suami istri, sama-sama pecinta kuliner, sama-sama memang pengen usaha bareng gitu kan ya, dan sama-sama memilih kebab sebagai apa namanya usahanya, ya kan?
1: Iya betul. Ya,
0: benar-benar soulmate kalian ini berarti.
1: Karena mungkin usaha kebab ini sudah ada rencananya sebelum saya menikah. Jadi saya sempat sharing-sharing aja sama istri waktu sebelum menikah itu tadi. Jadi pas menikah, istri juga ada pekerjaan, dia psikolog. Jadi saya juga berusaha mengimplementasikan apa yang saya dapatkan dengan uji coba, tapi minta tolong istri untuk dibantu tesnya dan lain sebagainya itu tadi. Ya alhamdulillah istri sangat support. Jadi bahkan waktu keputusan saya untuk resign di Jakarta juga dia nggak terlalu banyak intervensi dan sangat support sekali dengan segala keputusan yang saya ambil. Alhamdulillah bisa sejauh ini dan bisa survive. Meskipun nggak besar, tapi alhamdulillah lah.
0: Ya. Dan alhamdulillah sudah berapa lama akhirnya usaha?
1: Sudah 5 tahun berjalan.
0: Sudah 5 tahun berjalan.
1: Ya sempat awal berganti nama, jadi kita berganti-ganti nama, mulai dari namanya. Kalau teman-teman nggak asing nama Kebab Ya Salam, sempat ada di, kalau teman-teman tahu dulu namanya GoFood Festival di Malang City Point, di situ ada Kebab Ya Salam, lalu kita berganti nama jadi Kebab Sebelah.
0: Tadinya Kebab Ya Salam.
1: Ya, karena kita ngerasa kayak terlalu Arab banget ya nama Ya Salam. Jadi saya lebih ingin lebih ke apa bisa bisa diterima semua kalangan gitu. Dan Gen Z khususnya.
0: Oh, baik. Jadi makanya diganti nama jadi Kebab Sebelah itu. Betul. Tadi ya. Jadi akhirnya memilih nama itu biar bisa diterima sama lidah semua orang termasuk Gen Z.
1: Iya,
0: kalau Kebab Ya Salam ya bagus sih namanya.
1: Iya.
0: Tapi takutnya orang ngiranya tuh yang kalau masakan Arab tuh kan
1: kayak kambing banget gitu. Kayak kambing berkuah.
0: Terus aroma-aroma.
1: Aromanya terlalu kental banget gitu ya.
0: Gitu ya. Oke, baik. Nah, boleh langsung ikut gabung juga ini yang sudah masuk di WA-nya Pro 4. Assalamualaikum, Bang. Izin nanya dari Mas Afif Mukminin di Sumenep Madura. Apa kabar nih Sumenep Madura? Kira-kira kalau Kebab Sebelah buka cabang di Sumenep Madura bakal rame gak nih? Untuk kebabnya sendiri harganya di kisaran berapa? Katanya salam kenal dari Mas Afif Mukminin di Sumenep. Dari Sumenep juga boleh loh kalau misalnya mau ini ya, mau pesan kebab sebelah
1: ya. Kita juga menyediakan produk frozen foodnya. Food jadi teman-teman bisa ikutin kita di TikTok. Jadi kita juga ada live. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama produk rasa olahan dada ayam dari Kebab Sebelah, teman-teman bisa langsung aja join di live TikTok kita, bisa order di situ.
0: Apa live TikToknya kapan aja biasanya?
1: Biasanya live TikTok itu sore dari jam 3 sampai jam kadang kita sampai malam banget, kadang kita berhenti sampai jam 8.
0: Siapa yang jadi host?
1: Saya sendiri kebetulan.
0: Serius?
1: Iya, so far saya sendiri, saya ya asik aja sih ngobrol sama teman-teman yang ada di TikTok. Meskipun kadang lupa kalau kita lagi jualan ya.
0: Dari TikTok itu bisa punya banyak pelanggan baru yang pasti ya.
1: Iya, dari luar Malang pastinya. Jadi teman-teman yang penasaran sama olahan dari Kebab Sebelah kita, mereka pengen cobain produk frozen food kita. Jadi mereka beli frozen food kita. Ya alhamdulillah so far banyak, ada beberapa pelanggan meskipun enggak rame banget, tapi ada aja pelanggan yang memang nyobain order Kebab Sebelah via TikTok yang frozen food. Ya.
0: Kalau frozen food berarti isinya berapa?
1: Isi apanya ini?
0: Isi kebab?
1: Kemasannya. Oh, di dalam kemasannya ada yang isi 10, ada yang isi 5.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi untuk yang isi 10 itu mungkin perbedaannya isi dalam kemasannya itu panjang tortilanya kali ya. Kalau yang isi 10 itu panjangnya sekitar 11 cm. Yang isi 5 itu panjangnya 14 cm tortilanya.
0: Oh gitu. Ya. Kalau ini yang Bang Ahmad bawa
1: yang isi 5. Betul.
0: Yang isi 5. Harganya?
1: Harganya kisaran 25 sampai 40 juga ada.
0: 25 sampai 40 ribu yeah. Isi 5.
1: Anunya yang ada yang isi beef juga. Jadi
0: Yang paling murah.
1: Yang paling murah yang 25.000 yang
0: 25 isi 5. 25.000
1: ya. Isi apa? Isi dada ayam, full dada ayam. Tapi gramasinya berbeda-beda.
0: Itu murah banget loh, Bang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, beneran.
1: Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja join di live TikTok kita. Nanti mungkin ada promo-promo mungkin yang menarik.
0: Ada promo-promo bener. Ya. Oke, jadi silakan bisa follow TikToknya Bang Ahmad juga ya. Siap. Di Kebab Sebelah.
1: Di Kebab Sebelah juga namanya.
0: Namanya Kebab Sebelah jadi ya. Satu gitu.
1: Okay. Kebab Sebelah di TikTok, di IG juga Kebab Sebelah, di Tweet juga Kebab Sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Di YouTube juga ada Kebab Sebelahnya.
0: Emang luar biasa nih usaha yang benar-benar niat ya. Jadi media sosial semuanya boleh langsung di apa namanya di follow ya. Di TikTok ada, di IG ada, di Thread juga ada, di YouTube ada juga.
1: Di YouTube di shortnya aja.
0: Oh, di shortnya ya. Ya. Jadi
1: kalau
0: silakan
1: aktif
0: bisa.
1: Videonya enggak.
0: Pokoknya tinggal ketik aja Kebab Sebelah gitu ya. Insya Allah semuanya ada di situ.
1: Ada
0: ya.
1: Di situ juga.
0: Tapi kalau misalnya pengen beli untuk dapetin promo dan sebagainya, bisa join di live TikToknya. Insya Allah setiap hari ada.
1: Setiap hari ada.
0: Setiap sore.
1: Sore jam 3 untuk startnya. Cuma kalau akhirnya kadang based on mood aja.
0: Oke, baik. Ya, ini Kebab Sebelah yang harus wajib Anda coba karena dengan harga untuk frozennya tuh 20 mulai dari 25.000 ya.
1: Ya.
0: Tergantung isiannya, Anda sudah mendapatkan kebab dengan kualitas rasa yang dijamin enak gitu ya. Oke, saat pertama kali Bang Ahmad memulai usaha nih sama istri ya masih ya. Apa tantangan yang mungkin dirasakan saat itu?
1: Karena kalau masih memulai usaha tantangannya ya kita belum dapat loyal customer ya.
0: Jadi harus kita mulai ini.
1: Jadi kita istilah orang Jawanya babat alas. Kita berusaha memperkenalkan produk ya, kita start from dari teman ke teman. Jadi kita berusaha teman-teman yang ada di circle kita untuk cobain nih kebab kita punya kebab yang beda dari kebab-kebab yang lainnya. Dari teman ke teman, terus dari ikut event-event, jadi beberapa kali di Malang ada event kita juga join ya. Di sana. Terus ada sedikit budget, mungkin kita coba endorse di influencer-influencer lokal. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu juga dapat engagement, dapat juga kita cukup dikenal, kita bikin konten-konten juga, konten-konten sederhana. Alhamdulillah juga ada customer. Jadi kebetulan di tempat saya itu kayak ada beberapa kali ada bule-bule yang suka sering ke promo gitu.
0: Mampir
1: ke tempat kita. Jadi mereka browsing-browsing di Google gitu, dapat produk kita, mereka mampir ke tempat kita. Kita bikin konten viral alhamdulillah. Jadi dapat dapat engagement juga, dapat orang bisa aware sama produk brand Kebab Sebelah gitu.
0: Oke, baik Bang Ahmad, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya.
1: Siap-siap.
0: Karena sekarang sudah di jam 11:27, saatnya kami programa 4 RRI Malang ya akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana ya pendengar Pro 4, karena setelah ini saya akan ngobrol lagi bersama dengan Bang Ahmad di jagongan UMKM.
1: Thank you, Mbak.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nusantara. Apa kabar semuanya yang mungkin baru saja gabung di acara jagongan UMKM Catur Laras ya, di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Ya, kali ini saya Mira yang temani Anda. Dan silakan buat yang pengen gabung di acara kita siang hari ini, langsung saja kirimkan WA ke nomor 081 555 69 1053. Sekali lagi di 081 555 69 1053, atau bisa gabung juga di kolom live chat di RRI Malang Official. Saya masih ngobrol nih bersama dengan Bang Ahmad, ini owner dari Kebab Sebelah ya. Nah, yang mau nanya-nanya atau mungkin yang penasaran sama produknya, bisa nonton live chat, bisa nonton YouTube-nya RRI Malang Official, karena kebetulan Bang Ahmad juga siang hari ini lagi bawa produknya ya. Yep. Ada ini menu baru berarti ya,
1: energy booster menu baru.
0: Yeah. Dengan harga cukup
1: 27.000
0: ya, 28.000. Itu sama seperti kita makan satu porsi itu,
1: satu
0: ya
1: porsi,
0: karena
1: yeah,
0: isinya banyak banget isiannya. Kemudian ada juga yang frozen food
1: ya. Yeah.
0: Food juga. Yeah. Nah, setelah kebab bakal nyoba apa lagi nih Bang Ahmad? Rencananya?
1: Mungkin kita akan improve beberapa produk di bawahnya Kebab Sebelah ya. Jadi kayak lounge, mungkin burger.
0: Oh gitu.
1: Tapi kita pakai daging dada ayam.
0: Iya.
1: Gitu. Mungkin kita mungkin bikin ada nasinya juga, tapi yeah, pakai chicken katsu dada ayam juga. Dengan mungkin kita nyebutnya kebab over rice kali ya. Jadi ada daging yeah, yang ada di kebab kita jadikan
0: dijadikan apa tuh, kayak yeah, lauk gitu ya.
1: Lauknya di nasi,
0: di mungkin nasi, atau mungkin di burger itu tadi yeah, ya. Oh.
1: Itu kita okay, mungkin akan next ya, bagian dari produk di Kebab Sebelah gitu.
0: Nah, karena persaingan dunia kuliner ini juga bisa dibilang
1: cukup ketat ya.
0: Sangat ketat sih kalau sekarang ini kayaknya banyak orang yang usahanya tuh kuliner gitu ya, Bang Ahmad ya. Gimana nih cara Kebab Sebelah menjaga kualitas dan juga mempertahankan para pelanggan ini, Bang?
1: Ya, tadi karena banyaknya persaingan, akhirnya kita harus mencari yang apa yang beda dari yang lainnya itu tadi. Lalu saya lebih menjaga konsumen supaya repeat order aja sih. Jadi berarti loyalitas konsumen itu yang saya jaga, sehingga nanti enggak terbatas hanya sekedar viral. Cukup berapa lama viral lalu drop.
0: Lalu,
1: kita sering kita jumpai yang model kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi viral lama panjang terus drop gitu. Nah, saya kepingin mungkin sustain sedikit demi sedikit, tapi menjaga tetap konsumen tetap loyal sama kita dengan menjaga kualitas pastinya. Itu penting banget karena kualitas akan seiring dengan konsumen yang bakal cocok sama produk kita dan akan repeat order. Terus-terusan.
0: Berarti kalau misalnya ada pelanggan baru gitu, Bang Ahmad juga suka nanya gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kalau misalnya dia repeat order, mungkin masukannya apa?
1: Masukannya gitu apa? Ya. Ada mungkin yang cocok karena dada ayam, mereka suka dada ayam karena mereka butuh dada ayam untuk diet atau untuk saat mereka nge-gym. Mereka cocok dengan saus dari garlic sauce dari kita. Jadi mereka
0: apa garlic sauce yang
1: tom, kalau mbaknya sering temuin di beberapa makanan Timur Tengah yang khas Libanis gitu, Libanon gitu, itu ada namanya tom, itu saus garlic aroma bawang tapi asam gitu. Jadi kalau di ya itulah yang bikin nikmatnya itu ketika aroma bawang yang asam tadi itu sama rasa creamy di dalamnya bertemu dengan saus sambal, saus tomat itu apalagi sama dada ayam dengan rempahnya.
0: Aduh.
1: Jadi agak sedikit cita rasanya mungkin berbeda dengan produk kebab yang lainnya ya.
0: Kata teman saya ini jam-jam rawan, rawan lapar. 11:30 misalnya.
1: Ya, gitu.
0: Oke, jadi bisa jangan cuma dibayangkan aja ya, tapi harus dibeli nih untuk para pendengar Pro 4. Jangan lupa untuk bisa pesen ya ke nomornya Bang Ahmad di 085179590618. Silakan bisa dicatat 085179590618. Bisa kirim ke seluruh Indonesia.
1: Kalau via TikTok.
0: Oke. Kalau via TikTok bisa kirim seluruh Indonesia.
1: Produk frozen foodnya.
0: Oke, tapi khusus kalau misalnya by WA juga boleh dong.
1: BWA bisa ya.
0: Kan? Kalau misalnya mau pesen yang frozen.
1: Yang frozen. Oh iya.
0: Itu tahan berapa lama kalau kirim sampai ke luar pulau?
1: Kalau ke seluruh Indonesia sih kayaknya enggak, Pak, karena bertahan sampai 4 hari aja.
0: Oh, 4 hari aja.
1: Jadi biasanya untuk wilayah-wilayah tertentu kan kadang bisa lebih dari 4 hari ya. Jadi mungkin untuk wilayah Jawa, Bali masih aman.
0: Masih aman.
1: Karena 3-2 hari sudah sampai. Untuk wilayah daerah Sumatera ke atas mungkin agak sedikit berat. Pernah sampai di wilayah Kalimantan, pembelinya 4 hari, 5 hari sudah agak kurang enak, rasanya
0: fresh,
1: kurang
0: gitu
1: fresh
0: ya?
1: Gitu. Jadi mungkin di TikTok sendiri alhamdulillah bisa dibatasi ya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi hanya pembeli wilayah tertentu yang bisa.
0: Nanti sore kita langsung nonton ya Bang Ahmad di live TikToknya.
1: Siap.
0: Kebab sebelah ya.
1: Okay,
0: menurut Bang Ahmad sendiri apa yang bikin pelanggan itu akhirnya kembali beli produk kebab sebelah?
1: Karena kualitas mungkin yang kita jaga. Jadi kualitas ayamnya, jadi kalau memang ayamnya sudah nggak fresh lagi, mungkin sudah kita sisihkan lagi. Terus kualitas sausnya juga kita dan yaitu tadi berusaha untuk menjaga rasa tetap sama dan fresh. Sayurnya juga lettuce yang kita pakai juga lettuce yang fresh. Gitu.
0: Tapi beli bahan-bahan itu semua gampang ya?
1: Untuk lettuce, nah ini salah satu problemnya orang jualan kebab atau salad itu di sayurnya, karena fluktuatif ya harga sayur gitu ya. Jadi mendekati musim-musim seperti ini tuh harga cenderung naik cukup signifikan. Dari yang biasanya kita bisa dapat harga lettuce sekitar 15.000, sekarang bisa sampai 38-40.000 per kilo.
0: Susah.
1: Ya, karena mungkin ya faktornya mungkin banyak ya. Mungkin faktor cuaca atau faktor mungkin apa itu urutan panennya mungkin ya.
0: Lah, selain sayur itu mungkin dipakai biar enggak ya enggak susah-susah gitu loh maksudnya.
1: Ya, karena itu tadi kita pakai lettuce karena jadi ciri khas kita. Jadi ya
0: nggak bisa diganti ya?
1: Ya nggak bisa diganti. Tapi kita juga kerjasama sama petani lah di Batu. Jadi
0: ada tapi
1: ada alhamdulillah. Alhamdulillah ada petani yang support sama kita di Batu dan dikirim juga langsung ke outlet. Jadi overall untuk lettuce sudah bisa terhandle untuk supply-nya meskipun harganya memang fluktuatif. Jadi ya otomatis menggerus keuntungan. It's okay. Yang penting customer juga bisa tetap menikmati produk dengan fresh dan baik dari kebab sebelah.
0: Kalau daging ayamnya sendiri nyarinya juga nggak susah.
1: Alhamdulillah juga dapat supplier dari
0: dada ayam. Ayam itu kan banyak yang jualan, tapi kan kita harus milih yang benar-benar sesuai sama.
1: Ya betul sekali. Bahkan potongan untuk ayam katsunya kan alhamdulillah
0: harus,
1: tapi
0: sudah dapat supplier.
1: Sudah dapat supplier juga. Ya,
0: untuk
1: kita,
0: pembuatan itu apa sausnya itu tadi?
1: Ya kita buat sendiri.
0: Gimana tuh cara nyarinya kan juga?
1: Apanya itu untuk bahan-bahannya kalau sausnya nggak terlalu susah. Mungkin kalau bawang kan kita bisa banyak peroleh di pasar ya. Untuk bahan-bahan yang lainnya sudah cukup aman dan mudah banget untuk bisa kita peroleh gitu Kak.
0: Okay, baik. Pernah nggak selama masa jualan tuh ya 5 tahun tahun ini ya berjalan ya, dari tahun 2021 mungkin ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya 2021 sampai dengan tahun 2026. Pernah nggak Bang Ahmad itu menemukan titik di mana mengalami masa sepi atau titik lelah gitu ya? Nah pernah nggak itu?
1: Pastinya.
0: Okay.
1: Kita ngerasa drop banget ya kan, ngerasa jenuh.
0: Bener-bener kayak sepi banget gitu. Iya. Itu pas kapan?
1: Ada dua fase sebenarnya. Fase pertama waktu kita memulai bisnisnya itu tadi, 3 bulan pertama memulai bisnis. Lalu fase berusaha menemukan customer yang loyal. Jadi fase memulai bisnis lalu mendapatkan customer. Tapi kan namanya customer itu kan berpindah-pindah kan Mbak ya. Lalu fase ya apa ya caranya itu bisa mendapatkan customer itu loyal. Jadi paling enggak at least seminggu pesen satu, ya kan minggu depan pesen lagi gitu.
0: Iya.
1: Nah itu memang enggak berat karena pertama untuk cost marketing juga kalau kita mau endorse terus-terusan juga cukup besar juga ya. Jadi kita itu tadi berusaha untuk buat konten, ya udah kita maksimalkan konten sendiri aja. Jadi kita bisa tahu nih seberapa besar orang tahu dan mengenal produk kita. Terus kita berusaha untuk kasih promo, promo-promo di platform-platform ojek online. Itu juga marketnya juga cukup baik juga.
0: Okay.
1: Terus ya itu tadi kita aktif banget di sosial media ya Kak, termasuk
0: artinya media sosial itu juga sangat berperan sekali ya untuk perkembangan usaha dari kebab sebelah ini. Nah, banyak UMKM kuliner ya termasuk kebab sebelah yang memang tumbuh dari promosi digital. Nah, untuk strategi pemasaran yang Bang Ahmad rasa itu paling efektif itu apa?
1: Paling efektif itu pertama di TikTok. Kita cukup efektif dikenal di Malang ya juga dari TikTok. Terus di Treat juga luar biasa, Treat akhir-akhir ini
0: ya,
1: jadi banyak UMKM yang terjun langsung di Treat, mulai dari brand yang besar banget sampai brand yang kecil.
0: Saya juga gampang sekali nyari narasumber di Treat itu.
1: Iya,
0: benar, sangat terbantu.
1: Kalau di platform di ya itu tadi ya, di Treat tadi yang akhir-akhir ini banyak terbantu.
0: Oke, kalau menurut Bang Ahmad ini kan nggak mungkin Bang Ahmad itu kemudian nggak kenal sama teman-teman UMKM pasti juga sering ketemu, sering sharing, sering juga mungkin berbagi masukan gitu ya, tips dan sebagainya. Nah, tantangan pelaku UMKM khususnya di dunia kuliner saat ini itu yang paling besar ada di bagian apa sih?
1: Tantangannya di cost marketing kali ya, jadi biaya marketing itu.
0: Biaya marketing yang mereka ngerasa paling.
1: Iya, biaya marketing sama SDM. Jadi karena kadang untuk UMKM kecil itu kadang kan untuk ngambil keuntungan terlalu besar itu kan agak susah ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kecil juga berat juga di operasional, apalagi kalau kita sudah ada karyawan gitu kan. SDM yang untuk bisa kita bersama kita partner dan percaya sama usaha kita itu kan susah banget gampang. Juga ya kan,
0: keluar masuk juga yang pasti
1: keluar masuk juga itu tantangan berat buat buat pengusaha UMKM. Makanya dari itu pengusaha memang harus, artinya kalau memang pegawainya keluar kita harus siap untuk switch handle sendiri untuk yang pengusahanya ya.
0: Kalau keluarnya juga sukanya tiba-tiba gitu ya,
1: betul banget. Jadi meskipun sudah kita perjanjian ya, mungkin 3 bulan dong, jangan sampai keluar. Tapi kalau tiba-tiba ada pekerjaan mungkin yang jauh lebih baik buat dia kan, kita nggak bisa halangi kan Kak. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi artinya kita harus siap untuk handle sendiri, dan kita artinya kita juga bisa menguasai produk kita. Jangan sampai kita serahkan semua ke karyawan, lalu tiba-tiba ketika karyawan keluar kita kayak bingung gitu.
0: Ya, jadi memang harus persiapan ya untuk memulai usaha, ya usaha di bidang apapun, memang mental sebagai pengusaha itu memang benar-benar harus dilatih. Oke, kalau misalnya orang kantoran kerja dari jam 8 jam 4 selesai, tapi kalau misalnya jadi pengusaha itu kayaknya setiap
1: betul banget jam. Jadi kalau ada orang bilang pengusaha itu banyak liburannya, salah banget. Justru kita nggak ada liburnya ini.
0: Iya, jamnya itu nggak tentu, iya, gak gitu tentu, kan tentu. Ya jadi benar-benar 24 jam full.
1: Okay. Jam, ya artinya kita terus mikir ya gimana besoknya supaya bisa ada improve gitu.
0: Belum lagi besok kejadian apa kita juga gak pernah tahu.
1: Know.
0: Dan itu yang harus kita persiapkan sebagai pengusaha. Jadi intinya apa saran atau mungkin tips dari Bang Ahmad khususnya buat para UMKM. Tapi kalau misalnya UMKM kuliner di Malang pasarnya bagus ya?
1: Malang selama mahasiswa eksis bagus.
0: Oh gitu. Okay.
1: Jadi memang saya harapannya terhadap pemerintah ini harapan pelaku UMKM terhadap pemerintah ya, menghidupkan lagi wisatanya kali ya. Jadi nggak hanya sebatas kita bergantung sama mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa libur, bisa mungkin kita bisa perhatikan dong, kafe-kafe sudah pada drop juga dong kalau mahasiswa libur. Nah, gimana?
0: Atau liburnya di ini aja, di apa namanya, digilir.
1: Itu sudah. Cuma kan tetap kalau kita tahu bahwa banyak sekitar berapa persen itu mungkin mahasiswa Brawijaya yang cukup membantu di Malang Kota khususnya ya. Jadi kalau mahasiswa Brawijaya agak sedikit libur panjang seperti kemarin, kayak beberapa kafe-kafe juga omsetnya ada turun gitu.
0: Pada saat mahasiswa libur itu
1: libur tadi.
0: Kalau jadi, misalnya mahasiswa libur mungkin dari pemerintah bisa
1: wisatanya. Jadi bisa dibantu wisatanya. Jadi

0: Ojek online ada.
1: Betul.
0: Okay. Kemudian TikTok juga di kebab sebelah, di media sosial, baik itu di TikTok, di IG,
1: IG ya.
0: Di thread juga ada.
1: Betul.
0: Kemudian pokoknya ada banyak cara lah ya untuk pesan kebab sebelah ini
1: Betul.
0: By WA juga monggo silahkan. Siap. Kalau misalnya luar kota ya, kalau cuma sehari masih okay lah ya.
1: Okay, okay.
0: Tapi kalau misalnya udah kirimnya ke Papua gitu. Itu yang sebenarnya bisa, tak takut, tapi takutnya sampai sana udah udah hidup ayamnya nanti.
1: Hidup lagi.
0: Hidup lagi. Oke, tapi ada rencana enggak kira-kira buka, mau buka apa namanya, cabang gitu.
1: Iya, pastinya kita mau ada rencana. Kita sudah lagi percobaan di Sukun. Jadi ada.
0: Kenapa milih Sukun?
1: Sukun salah satu kota, tempat yang cukup padat juga ya. Terus saya lihat juga pengguna aplikasi ojek online-nya juga salah satu yang paling tinggi di Sukun.
0: Oh gitu.
1: Karena saya sekolah-sekolah juga ada di Sukun kan kalau saya lihat.
0: Oh, sambil Bang Ahmad juga ngelihat
1: riset-riset itu perlu riset. Untuk pengusaha harus riset. Jadi kalau mereka mau buka cabang nggak bisa, aku kepingin di Suhat. Harus riset dulu dong.
0: Oh gitu. Oke. Nah itu juga salah satu masukan nih. Soalnya semua-semua tuh kan kalau misalnya mau buka cabang, cari yang deket kampus gitu. Padahal ya, pembeli kita kalau yang di online itu lebih banyak di mungkin daerah.
1: Betul sekali.
0: Sebelah mana?
1: Bahkan ada beberapa customer saya yang di treat ini bisa nggak sih beli dari Kepanjen? Nah, dari daerah Malang Kabupaten.
0: Iya.
1: Jadi ternyata Malang Kabupaten daya belinya saya lihat bisa lebih tinggi kadang dalam beberapa waktu bisa. Mereka lebih suka kulineran di daerah kota, tapi nggak sempet ke kota. Mereka lagi cari-cari makanan gitu kan. Untuk pakai platform ojek online, ternyata ongkirnya mahal. Alternatifnya adalah kita tawarkan dong, mungkin kita bisa kerja sama-sama kurir mungkin. Ya kan, untuk bisa kita kirim gitu.
0: Kurir-kurir juga sekarang juga banyak pilihan kok Bang Ahmad.
1: Iya, bener
0: ada
1: banget.
0: Yang mungkin jauh deket cuman berapa ribu.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Jadi benar-benar teman-teman harus bisa ini sih, harus bisa berjejaring, membangun kerjasama dengan beberapa segmen usaha di Kota Malang. Sebenarnya teman-teman cukup usaha-usaha kayak gitu, kalau bisa membangun kerjasama bisa hidup kok Malang.
0: Bener, oke. Ya, jadi rencananya mau buka di daerah Sukun biar yang daerah selatan juga bisa lebih dekat mungkin.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bisa lebih dekat kalau misalnya mau mendapatkan kebab sebelah. Nah, ke depan ini apa kira-kira harapan, mungkin target besar untuk perkembangan dari kebab sebelah? Apa nih kira-kira cita-citanya gitu ya dari kebab sebelah?
1: Mungkin kepingin punya resto yang khas dari olahan kita sendiri pastinya ya. Resto tentang kebab.
0: Franchise mungkin, bikin franchise.
1: Franchise belum sih. Saya lebih suka olah handle sendiri. Okay. Jadi, nah itu
0: kalau
1: tadi
0: franchise takutnya nanti kualitas rasanya ya. Karena saking jadi, banyaknya ya.
1: Iya. Jadi jadi bukan hype sesaat. Jadi saya kepinginnya itu enggak harus hype sesaat, Kak. Jadi kepinginnya itu enggak harus hype-hype banget tapi sustain gitu loh. Jadi bisa jadi bisnis yang bisa jangka panjang gitu, long term. Jadi bisa artinya bisa memberi lapangan pekerjaan juga buat masyarakat di Kota Malang. Ya kan, juga orang-orang juga bisa dapat alternatif makanan yang sehat di tengah banyaknya makanan yang mungkin teman-teman yang kurang sehat dalam tanda kutip. Ini bisa jadi alternatif yang tepat karena kebutuhan orang kadang malas masak, orang malas ngolah makanan sendiri di tengah padatnya waktu pekerjaan. Jadi butuh akses makanan yang padat protein, sehat. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman itu.
0: Baik. Nah, pesannya untuk teman-teman yang mungkin
1: bisnis
0: masih takut-takut gitu ya, memulai usaha tapi masih takut mencoba gitu ya. Nah, apa ini? Kasih semangat apa nih buat mereka?
1: Aktif di sosial media.
0: Oke.
1: Berjejaring, jadi cari kenalan. Terus riset. Jadi kita harus sedikit meluangkan waktu untuk riset. Kalau mau kulineran ya kita riset tentang produk kuliner. Apa yang membedakan, yang berbeda dengan yang lain. Terus apa ciri khasnya, seperti itu. Itu sih saya riset, terus berjejaring, sama aktif di sosial media di era sekarang ya.
0: Nanti kalau misalnya di sosial media kan butuh konten-konten kayak gitu ya. Ya konten-konten sederhana aja, gak usah yang terlalu.
1: Iya, orang kadang mikirnya tuh ribet-ribet.
0: Iya, orang-orang tuh biar viral harus baru mulai usaha tapi udah manggil selebgram gitu.
1: Iya, memang saya ya kita perkenalkan aja produk kita. Orang kan yang penting tahu bahwa kita menawarkan produk

0: kebab sebelah menawarkan yeah. produk dada ayam, ya kita informasikan, orang mendapatkan dari sosial media itu yeah. orang dapat informasi mengenai produk kita. Seiring berjalannya waktu, kalau kita sering bikin konten, kalau saya pribadi bukan yang sering-sering banget bikin konten, tapi untuk live saya sering kasih aware aja sih ke penontonnya.
1: Apa kalo, tuh kayak gimana?
0: Ya saya tawarkan informasi kalau produk saya dada ayam, 100% dada ayam, lokasi saya di Jalan Danau Latawar, Sawijajar, F1R19. Saya menyediakan produk ini. Jadi artinya informasi itu masuk ke pendengar saya, ke penonton di live saya.
1: Belum lagi nanti kalau nyapa-nyapa.
0: Betul
1: yang
0: banget.
1: Gabung
0: iya,
1: gitu
0: iya, ya. Iya. Jadi orang dapat informasinya. Jadi kan kalau sering diulang-ulang itu kan kadang orang kebab sebelah, oh ini kebab sebelah. Jadi itu tadi sih. Jadi yang penting teman-teman informasikan aja terus di sosial media.
1: Baik.
0: Itu sih dari saya yang
1: nanti lama-lama kan ini
0: mengendap
1: terus ya.
0: Gitu.
1: Oh, kebab apa kebab sebelah. Oke. Bang Ahmad, thank you banget ya sudah ngobrol bareng sama aku, seru
0: saya
1: banget hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan pertemuan yang pertama, tapi semoga kita bisa berkelanjutan untuk bisa terus support UMKM yang ada di
0: terima Malang. Kasih buat RRI juga.
1: Ya, terima kasih juga buat Bang Ahmad, sukses buat kebab sebelahnya ya. Dan pendengar Pro 4, terima kasih ya buat semuanya yang sudah ikut gabung, yang sudah ikut mendengarkan Catur Laras Jagongan UMKM siang hari ini. Banyak cerita inspirasi yang bisa kita ambil dari perjalanan usaha kebab sebelah bersama dengan Bang Ahmad, bahwa membangun usaha tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari keberanian kita untuk memulai, konsisten menjaga kualitas, dan terus belajar untuk menghadapi berbagai tantangan. Saya Mira, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos. Tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Sugeng Mas, rawuhipun Mas Mantos.
1: Ceng.
0: Sugeng.

Kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

SI guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti mengatakan perpustakaan bukan lagi sekedar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Hot FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat, dimanapun Anda berada.
2: Ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perempat ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya habis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih, sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perempat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Iya. Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak Eta, apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Perempat Bandung.
3: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
3: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung gak? Pernah main angklung gak?
1: Main angklungnya belum pernah. Dan
2: megang sih pernah.
1: Megang ya? Pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Gak bisa, takut salah-salah. Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
3: Oke. Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Liska dan
3: Teh Novi. Liska dan Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah, cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Perempat nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Perempat Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Perempat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Neng Lia. Iya. Salam kenal juga.
2: Salam
3: dari
2: kenal Bandung juga.
3: Baik,
2: Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar. Kalau kami di sini nih di Bandung, sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio, ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Hatur nuhun juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan?
4: Kegiatan Festival Musik Angklung tingkat PK dan SD se-Jawa Barat.
1: Oh berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya?
3: Ngumpul,
1: iya,
3: betul.
1: Waduh,
3: ngumpul banget. Ya, kemarin itu yang datang berapa banyak Teteh?
4: yang datang
3: kalau pesertanya saja.
4: Saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
5: Oke.
3: Baik. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini, karena memang sudah
5: ahlinya ya
3: sebagai organizer-nya ya, organizer-nya tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman, luar biasa nih.
4: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
5: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita, kita hanya membantu, karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya, pengen tahu beres, mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya, support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu mendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan punya cuma klung gitu kan.
5: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya,
3: satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
5: yang bareng-bareng, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu.
4: Yang musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari sampai akhir. Do sampai egoisnya bunyi terus atau re-nya bunyi terus, nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya.
3: Jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
4: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan, mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
5: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu atau sering justru
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil tapi yeah. memang kendalanya gitu ya di ini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya pernah sekali tampil waktu itu cuman memang itu kendalanya gitu
3: okay.
4: ya mungkin sedikit mengurangi baik. Khidmatnya musik
3: baik Teliska Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Jazz Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya dari semua elemen baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo yang bermain angklung dari lansia juga ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Sudah usia mohon maaf ya sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya dengan tampilannya pakai kursi roda tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh kita sepuh mah
3: sudah sepuh mah sudah diam saja di rumah gitu.
4: Yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
3: Usia tidak menjadi halangan tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi
5: lupa
4: gitu.
5: Ini PR banget ya. PR
4: banget. Tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
3: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ekstra Bang Jo katanya.
4: Ini pelatih fokus juga soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap terus adik-adik kita cuma masih dadah mama di sini.
3: Teliska, Tenovi dan juga Bang Jo ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana kita coba
1: boleh deh kalau gitu kita langsung angkat aja deh.
3: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
6: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
6: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
6: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
5: Silakan.
6: Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolahnya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
6: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, Kang, selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
7: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Abang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
7: Iya, ada Kang Damu ya panggilnya ya.
3: Aku Beni.
1: Beni.
7: Oke, ya.
3: Rampes.
7: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Nah, ini tim kreatif Kiss Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, dan nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
7: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Kiri-kiri, apa nih, siapa namanya, Rizka sama Amok?
3: Teliska ya, sama ya. Tenovi.
7: Ini kan, ini di festival angklung dari Bandung ya.
3: Betul.
7: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
7: Kita sebuah lagu ya.
5: Iya, iya.
7: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
7: Yang gotong royong dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
3: Okay.
7: Saja.
3: Baik.
7: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
5: Betul.
7: Representative of the intangible
5: sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
3: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
7: Sebenarnya kalau saya salah mohon dimaafkan ya.
5: Baik.
7: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
7: Dengan kurang sarakan.
3: Cakep.
7: Mere aja inajen luhur.
5: Cakep.
7: Nusantara nu luhur.
5: Yeah,
3: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
5: Iya.
7: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian
5: Tiwo.
3: Terima kasih.
1: Sami Cegu, silakan direspon dulu.
3: Langsung saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
4: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
3: Iya.
4: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
5: Jadi
4: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
1: Wajib,
4: mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. pengertian Muluk Angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai Muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
5: Diajarkan gitu sejak dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang.
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya.
4: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan berbagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: dan sampaikan ya.
4: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Gitu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing berbunyi untuk menjadi sebuah harmonis.
3: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
4: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
3: Ya seru banget. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
4: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
3: Iya, betul.
4: Bisa.
3: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
3: Siap, boleh.
4: Nanti kalau main-main ke sini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih Kang Beni.
3: Boleh, silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih.
5: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
5: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang Muluk ini ya, apa namanya, Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
5: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa udah disebut juga tadi ya.
5: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Apa namanya, Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu, Mangga.
3: Oke, Bang Jo, nampaknya sudah banyaknya antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang, Sampurasun.
7: merampas.
3: Waduh.
1: Pun. Ya pun. Waalaikumsalam.
3: Soh, hai, hai. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
8: Wawai.
3: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
8: Ya, Pak Jakarta dulu lah.
3: Oh, boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya pun. Ya, pun. Wow. Gak kedengeran ini, putus-putus suara suaranya Bang Edo.
8: Oh iya deh, suara
3: Benny. Ya silakan Bang Edo.
8: Teteh-teteh yang cantik.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
8: Ya tapi ininya kayak musisi banget ini.
3: Iya.
8: Makanya angklung yang paling terdekat kalau di apa? Kan musik-musik ini banyak ya Teh,
3: yeah.
8: Ya. Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
3: Okay. Oh, kolaborasi ya.
8: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
8: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Oke, okay, terima kasih Bang Edo.
3: Ya, makasih Bang Edo, terima kasih. Pun.
1: Ya pun.
3: Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 yeah. pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang dua lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa kayak masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya damina tilada.
3: Pentatonis itu ya, Teh.
4: Pentatonis damina tilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Itu ternyata ada artinya.
5: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Damina tilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya okay. Kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang damina tilada. Nah, walaupun kita punya damina tilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre apapun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: Teh? Bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling, tadi kan pertanyaan ada yang lagi, itu yang di satu yang sama, musik DJ.
5: DJ
4: ada. Iya, lagi banget itu. DJ musik angklung pertama, bukan atau sih kalau pertama tahu tuh yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya. Betul.
4: Padukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Kayak tabrakan secara harmoni lagu. Tidak berubah ya Teh. Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya gitu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya
4: sentuhan banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
3: baik.
4: Atau ininya sudah banyak musik angklung itu digunakan
3: baik ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo
1: boleh
3: kita coba
4: alhamdulillah
3: langsung tanya ini langsung kita bacakan saja ada Teh Ati di Lembang selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya. Sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang hip hop, kita bilang boy band. Tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada. Ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Itu ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya.

0: bukan berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Traveling. Angklung ku angklung gitu tuh, traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklungku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Ya kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu dia kan bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya,
1: pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya
3: dulu ya.
2: Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Prompa Surah Udaya Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat
2: siang. Cici Ayu, silakan langsung.
4: Ya, oke. Prompa RI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
4: Ya, itu sama tetehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa, bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betul ya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya
3: Tapi salah satunya juga,
2: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin, yang malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
0: Satunya.
1: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa.
0: Betul.
1: Baik. Nah, ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Jadi,
0: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu.

0: gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya, menjaga keberagaman ya.
1: Betul. Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
0: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
1: Musik-musik yang
0: kolaborasi. Musik
1: daerah lain.
0: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
1: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, ya. Boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
0: Iya, festival seru, musik Nusantara.
2: Ya? Asik.
1: Boleh juga boleh tuh. Main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita ada di Rimba Festival.
0: Baik.
1: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
0: berbagai musik. Teliska, Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
1: banget malah
0: iya tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
1: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya, yang pemain Santando pernah. Bukan saya ya, karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
0: Pemanukan
1: dari Karawang.
0: Oh, Karawang.
1: Ada Kamojing juga.
0: Kan
1: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
0: Baik. Nah, Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
2: semuanya
0: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
3: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
0: Iya, warganya bener Bang Jo.
1: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
0: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
1: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
3: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Lebih melek ya sama kebudayaan yang ada gitu.
3: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih. Dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Bandung kaya akan tradisi Sunda yang masih lestari serta berfokus pada penghormatan alam dan budaya leluhur. Salah satu contohnya ada di Kampung Adat Cikondang yang terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung adat ini dikenal dengan rumah-rumah adatnya yang masih terjaga dengan baik. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Kabupaten Bandung memiliki berbagai destinasi wisata populer seperti yang ada di area Ciwidey. Destinasi utamanya meliputi Kawah Putih. Di sini, Anda akan ditawarkan pemandangan danau vulkanik dengan tanah berwarna putih dan air kehijauan. Selain itu, ada juga Kampung Cairan Caupas yang merupakan tempat camping populer yang terkenal dengan penangkaran rusa dan pemandian air panas.

sabar, sekarang saatnya kita mencicipi salah satu kuliner yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satu hidangan yang cukup populer adalah karedo. Merupakan makanan khas Sunda yang terdiri dari berbagai sayuran mentah segar seperti kacang panjang, tauge, mentimun, dan terong hijau. Kemudian disiram saus bumbu kacang pedas yang aromatik.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ketika berkunjung ke Kabupaten Bandung, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang cukup populer adalah bayem, merupakan tapai singkong khas Jawa Barat yang difermentasi. Terkenal dengan tekstur kering, empuk, dan rasa manis asam yang unik. Berbeda dengan tapai singkong biasa, bayem disajikan utuh dan sering digantung di kios oleh-oleh.

0: Kupas Jam Gangsal Ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Selasa 19 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Malang menindak tegas dugaan praktik judi sabung ayam di Dusun Sumber Asin, Desa Harjo Kuncaran, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang pada Minggu 17 Mei 2026. Penertiban oleh jajaran Polsek setempat ini merupakan respons cepat kepolisian atas keresahan warga yang dilaporkan melalui layanan pengaduan 110. Setibanya di lokasi yang berada di lahan milik salah seorang warga, petugas langsung membongkar seluruh fasilitas yang diduga mendukung aktivitas perjudian. Perlengkapan seperti terpal peneduh, kurungan ayam, dan berbagai sarana lainnya langsung dimusnahkan, maksud kami, agar area tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk kegiatan serupa. Kasih Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, membenarkan bahwa tindakan pembongkaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut langsung dari aduan masyarakat. Dia sampaikan, memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus memantau dan menindak setiap laporan yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut, pihak kepolisian juga mendorong warga untuk selalu proaktif melaporkan setiap aktivitas ilegal maupun hal-hal yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Makaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
7: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. pelaksanaan ruatan massal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
8: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini, edisi hari apa ini sekarang? Selasa ya. Selasa 19 Mei 2026. Kita berjumpa lagi dalam program request lagu dangdut Goyang Senggelululululul. Makin digoyang makin asyik barengan sama saya, Bu Deme yang cantik dewe.

Iya, apa kabar nih para pendengar? Hai Mami Rindu. Selamat sore Mamiku sayang. Terima kasih sudah nonton live sore hari ini ya. Saya juga mau menyapa untuk Anda pendengar setia di 105,3 FM ataupun di RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Terima kasih banyak kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mami Rindu, jangan lupa tap-tap layar dong Mami Rindu. Yuk yang nonton sore hari ini tap-tap layar ya, biar dapat pahala begitu ya. Terus live streaming Bu Deme sore hari ini semakin menyebar dan membawa keceriaan dan juga kebahagiaan pastinya ya. Goyang di goyang, senggol di senggol, goyang di senggol sayang. Oke, saudara pendengar sehat semuanya ya pastinya ya. Terima kasih Mustafa, request lagu Bu boleh dong. Mau lagu apa diketik saja ya. Terima kasih Pak Mustafa. Oke, ini namanya program request lagu dangdut goyang senggol. Jadi untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa yang sore hari ini menonton streaming kita di RRI ya, di TikToknya, platform TikTok. Terima kasih banyak yang pengen request lagu dengan genre dangdut, boleh klasik, boleh koplo dan juga boleh remix begitu ya. Kalau ada nanti yang diminta pasti akan diputar kan ya. Mami Rindu seger banget ya Bude. Terima kasih, memang saya selalu seger gitu ya. Soalnya gede tadi seger ya. Oke, terima kasih. Dan yang pengen telepon langsung bersama saya di 081-5569-1053 atau di line telepon 0341-404-504. Sore hari ini meskipun sebagai tembang pembuka, carikan dong yang remix aja dari Vita Alvia atau apa kayak gitu ya. Yang enak si kecilnya kita geser dulu aja ya. Sebetulnya saya sudah mempersiapkan satu tembang dari Rita Sugiarto, judulnya kan Si Kecil gitu ya. Tapi kok kayaknya terlalu slow ya. Kan ini masih awal-awal perjumpaan ini, kenapa sih kok berat gitu ya. Oke, tuan saya mengganggu telinga saya gitu ya. Jadi sore hari ini saya akan kasih lagu yang memang agak sedikit ngebeat gitu ya. Lagu remix mungkin ya tepatnya. Coba Vita Alvia. Vita Alvia yang judulnya apa saja deh, boleh yang remix begitu ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang ada di TikTok sore hari ini pengen request lagu, cukup diketik saja judul lagunya ya. Oke, Fardol Asoy. Terima kasih Bu Deme, nanti sore Panca Kusuma situ mendelokmu loh. Masa mendelok saya sih? Ya Allah Pak Fardo ini lucu deh ya. Terima kasih, salam buat saudara-saudara saya yang ada di sana ya. Request lagu dangdut nanti Bude putarkan, kita goyang bersama ya. Kang Mas Kampret, waalaikumsalam Kang Mas. Ya Allah Gusti Pangeran, namanya kok lucu-lucu toh ya. Mas dalam ini, oke. Itu remix ya. Asik. Lagian bikin nama ya lucu-lucu lo ya. Oke, sekali lagi yang pengen request lagu. Oke, ada Mbah Kong, selamat sore. Saya Projol Banyak Rejo Tumpang. Oh, Banjar Rejo Tumpang ya. Minta lagu judulnya Dua Kursi. Oke, Dua Kursi. Request Dua Kursi. Oke. Kita kasih Dua Kursi langsung aja deh ya. Gak apa-apa. Asik banget ya sore hari ini barengan sama saya Bu Deme, kelihatan seger banget soalnya memang gede gitu ya, jadi seger gemuk. Gak apa-apa, aku mengatain diri-diri saya sendiri kok ya, gak masalah ya. 081-5569-1053 juga saya buka untuk Anda. Bu Riatin selamat sore, terima kasih banyak. Oke, jangan tunggu lama-lama. Iki yang bener yang mana sih? Oh oke, jangan tunggu lama-lama. Oke, sekarang kita putarkan langsung, kita gaskan Dua

Yes. Terima kasih banyak, ini satu tembang yang sudah di request sama Mbah Kong. Habis ini ada lagu yang lagi viral banget ya di TikTok ya. Judulnya Jangan Tunggu Lama-Lama. Jadi untuk para pemirsa yang sore hari ini menyaksikan saya di live streaming TikTok RRI Malang, terima kasih banyak. Yuk kita goyang lagi. Jangan tunggu lama-lama. Tarik gas yuk.

Oke, terima kasih banyak. Hai Sania Huma. Apa itu? Sana Huma ya. Terima kasih banyak. Dan juga ada siapa ini tadi? Bude, aku mau request lagu Terguncang. Ada Dian saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terguncang dari ini ya berarti ya. Dari siapa? Yunita Ababil. Oke, ditunggu. Assalamualaikum, Sidoarjo hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Indra ya. Kok tambah langsing Bude? Oh, iki berarti iki nganu iki. Tambah gede aku ya. Aku wis modon 1 kilo lho. Aja diomong ning ngono ta lah ya. Dina Bude Wakuncar. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita goyang, ada request cinta luar biasa dari Bunda.

Santi Suseno. Sore hari ini hujan. Mbak Eremika, ini lagu dangdut, jadi bukan lagu Jawa ya. Requestnya lagu dangdut ya. Oke. Baik Mas Deddy, salam dari Pangkalan Bun.

Lagunya sedih banget ya, Sana Huma ya. Terima kasih banyak, salam kenal dari Sulawesi, Sumatera Selatan ya. Oke, terima kasih banyak dan juga Oku Timur. Oke, terima kasih banyak ya saudaraku, Bu Leha, terima kasih banyak yang sudah request ini terguncangnya Yunita Ababil. Kita putarkan dulu, terima kasih ya. Jangan lupa tap-tap layar.

0: bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Oke, saya juga mau menyapa selamat sore Pak Suranto. Iya, selamat sore untuk pendengar semua dan selamat sore untuk Bu Deme. Salam hormat untuk Kak Mira, Kak Tim Siaran RRI yang tadi siang jam 11 bersiaran di Pro 4. Iya, betul ya. Sembari putar lagu senggol-senggol aku dong Bu Deme. Oke, terima kasih saya senggol Pak Suranto ya. Mister Siara yang ada di Jakarta, selamat sore. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.

0: Pas Ranto Memandangmu ini, lagu ini kalau gak salah muncul tahun 1999 deh. Waktu itu saya umur 23 tahun katanya ya. 081-5569-1053 saya buka. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggul gitu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Goyang senggul.
0: Oke, makin digoyang
1: semakin asik.
0: Gitu kan? Iya betul dong. Apa kabar Akung?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Budi. Sehat ya. Akung ya. mau request lagu apa Kung sore hari ini?
1: Sebentar, ini ada salam dari Pak Widi sama Bu Widi.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Salam ke Bu Deme gitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya saya ini aja.
0: Apa?
1: Rujuk.
0: Rujuk sama siapa?
1: Rujak.
0: Rujuk ya. Oke.
1: Okay. Rujak Bucuk. Yang pedes itu pakai karet dua ya.
0: Iya. Betul. Kalau enggak pedes pakai karet satu.
1: Karet ya satu. Sudah.
0: Salamnya buat siapa, Kung?
1: Salamnya ini ada ikan hiu, ikan patin.
0: I love you Riatin. Ya, oke. Okay. Terus.
1: I love you Riatin. Budi.
0: Ya.
1: Kenapa saya kalau on air pas yang bosnya Budi ini kok jadi sesak napas saya ya?
0: Kenapa begitu, Kung?
1: Ya karena separuh nafasku di Anda gitu.
0: Bisa aja ya Kung ya. Ya Allah, terima kasih.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Oke, terima kasih banyak ya Kung.
1: Ya alhamdulillah dapat sapaan dari Pak Mas Eko ini.
0: Oke, terima kasih Bu Jum. Selamat Mas sore Eko. Bu Jum. Oke. Baik, Akung, salamnya buat itu saja. Siapa lagi?
1: Ada Ibu Anggi. Mbak Upi Sakita, Bu Sri Purnomo.
0: Oke.
1: Okay. Sri Sopo ya.
0: Sri Poncowati
1: dan Sri Gati. Wis untuk semuanya.
0: Kalau Sri Minggat jangan disalamin ya. Enggak tahu soalnya.
1: Ternyata bisa okay. Mbak Anjol juga.
0: Iya. Oke, okay, makasih aku.
1: Budeme. Terima kasih.
0: Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Sierra. Ada siapa lagi mau nyambung ke sini? Salam persaudaraan Kak, katanya Bu Jum ya. Bu Jum ini dari sumber tempur ya Bu ya. Ini bersebelahan dengan Dusun Pijiombo begitu ya. Gunung Kawi tepatnya ya. Terima kasih banyak sore hari ini sudah stay tune bersama kami di Pro 4 RRI Malang di kanal TikToknya RRI ya. Oke, ada kok nggak bisa dipencet ini, kenapa ini? Oke, Mr. Sierra sepertinya keduluan sama Pak Suranto. Halo, selamat sore, goyang senggol gitu.
2: Makin digoyang makin asik. Selamat sore, goyang senggol.
0: Iya, terima
2: aduh,
0: kasih.
2: Saya.
0: Apa kabar Pak Suranto?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik
2: Bu
0: saja
2: juga
0: ya.
2: Baik ya.
0: Luar biasa
2: dan juga
0: dong.
2: Semua pendengar program 4 RRI Malang.
0: Terima
2: juga
0: kasih.
2: Juga buat tadi yang baru saja naik Pak Ismoyo ya.
0: Iya betul.
2: Salam hormat dari saya. Iya. Juga untuk semua saja, juga buat Faris di Batu ya. Juga buat Ibu Mira, Katim siaran RRI Malang yang tadi siang jam 11 ya.
0: Oke.
2: Okay. Saya kaget juga tadi. Oh, Mbak Mira siaran di RRI Pro 4 tadi siang ya. Walaupun sudah jadi Katim tapi tetap siaran.
0: Oh iya, betul.
2: Lagunya saya ikut saja dan akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Demei karena sudah menjawab telepon saya sore ini. Dan selamat bertugas.
0: Terima
2: RRI
0: kasih.
2: Terus mengudara untuk Indonesia, Bu Deme.
0: Terima kasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya baik, terima kasih. Ya Mr. Sierra boleh dicoba. Aduh, keduluan sama Bapak dan Ibu Widi sepertinya. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
3: Goyang senggol.
0: Ibu, apa kabar Ibu?
3: Baik Budi.
0: Alhamdulillah, baik sehat ya.
3: Bu Widi,
0: Ibu sore hari ini mau request lagu apa ini?
3: Cinta Berawan dari Rita Sugiarto.
0: Oh, jauh sudah langkah. Itu ya. Oke, okay, boleh. Lagu kesenangan saya tuh nanti tak nyanyikan buat Ibu ya. Oke.
3: Okay. Inge spesial ya, Bu De.

0: spesial dari saya. Salamnya buat siapa Ibu?
1: Buat Pak itu tadi yang baru dari Jakarta itu tadi,
0: Mr. Sierra.
1: Pak Mr. Sierra.
0: Iya, Babe. Okay. Babe Mus.
1: Babi Mus. Terus Bapak Ismoyo, Ibu Sumiatun, Bu Riatin, Mas Faris, dan Bu Fatimah.
0: Oke, Bu Fatimah. Iya, oke.
1: Inje, Bu Fatimah, Bu Sri Ponco.
0: Nggih.
1: Dan untuk semuanya saja, Bu, dia enggak apal.
0: Oke, untuk semuanya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
1: Bu Dengge.
0: Iya, sama-sama Ibu, ditunggu lagunya ya.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jum gak request lagu, Bu Jum. Bu Fatimah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat semuanya. Salam buat semua pendengar Pro 4 Mbak Me. Bisa pesen lagu Teman Tapi Mesra yang versi Valen ya, via Valen maksudnya ya. Oke, nanti dicoba dicarikan, ada ya? Oh, gak ada Ibu, diganti ya Bu Fatimah ya. Oke, terima kasih. Babe Mus, masih mau masuk kah? Ditunggu sama saya. Kalau enggak, langsung saja kita putarkan. Ada satu tembang. Ini dia, rujuk.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
0: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 19 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang menyerukan pesan persatuan lintas agama. Ketua FKUB Kabupaten Malang, Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan semangat inti kebangkitan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar slogan tahunan. Kiai Haji Soleh Arifin menyatakan kedaulatan sejati lahir ketika seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan agama mampu berkontribusi melalui peran masing-masing. Kebangkitan nasional hari ini bukan lagi soal angkat senjata seperti zaman perjuangan dulu, melainkan bagaimana seluruh umat beragama terkhusus di Kabupaten Malang bisa bangkit dan berkontribusi. Pemuda, tokoh agama, ASN hingga masyarakat pada umumnya perlu mengambil peran masing-masing untuk membangun bangsa ini. Disinilah letak kontribusi nyata kita. Demikian disampaikan Kiai Haji Soleh pada Selasa 19 Mei 2026. Tokoh PCNU, maksud kami PCNU Kabupaten Malang ini menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi jarak, melainkan kekayaan modal sosial. Baik saudara pendengar, untuk itu FKUB mendorong generasi muda lintas agama untuk aktif membangun dialog antar umat, menangkal hoax dan ujaran kebencian, serta berkolaborasi dengan dalam aksi sosial kemanusiaan tanpa sekat latar belakang iman. Ia mengajak seluruh komunitas agama memperkuat semangat kebangsaan dan berharap peringatan ke-118 ini menjadi pengingat bagi para tokoh agama serta pemangku kebijakan untuk terus memberikan keteladanan demi menjaga keutuhan NKRI. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pro 4 RRI Malang, Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 17. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duan, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet.
1: Sudah. Janganlah. Udah seperti biasa, Bang.
3: Ya, seperti biasa. Kalau ini kan buat motor, inverter rem, kan. Ini buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, kita buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, dan buat bertanding.
1: Saya pernah malah cerita sama waktu di mana ya, di Jogja saya waktu manggung mana anak, waktu manggung di kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja katanya bangga, nah di Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
2: Oh gitu.
1: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua.
2: Kalau bisa gerak semua ya.
1: Ya kalau saya masih gitu doang. Kalau masih kurang. Masa pas dia lihat kan. Buka begini. Dibuka langsung dia bingung. Oh my God katanya. Ya wajar aja dia punya dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya. Kalau saya kan gak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
1: Minta bantuan sama teman, tapi teman bukan yang nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan. Ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh saya kasih lem Korea, terus beli saya 200.000 tuh saya ngemesin ke sini sampai gerak, saya ulas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini sih, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin ngamplasin katanya. Nah kemarin pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu. Pertama nah, kalian bantuin, disangka saya gila, impossible gitu, mustahil lah saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikinin lu satu atau dua, 20 biji gua bikinin. Tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuman mereka tinggal bikin doang, cuman mereka tuh bisa nanya, gak mungkin lah.
2: Pakai perasaannya deh cara ngegerakin.
1: Gak pakai perasaan.
2: Cuma gerakin aja.
1: Iya, gerakin yang sepotong ini. Cuman terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu ya kan. Nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi, ini buatan saya sendiri kesini. Buat begini ya. Nah, ini presensi saya sendiri. Kalau kesini memang saya ikut ke tangan palsu itu buatan solo. Orang gratis solo lah.
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo
2: ya, setengah kilo. Tapi kena motor ketahan ya.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
1: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan. Buat saya sendiri, terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, udah ada katanya waktu di Ancol. Udah ada ya saya dong, saya kan. Jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya. Nanti kamu dituntut, ya kan punya lisensi. Ah bodo amat, kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot biar nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Udah catat dah, robot.
2: Gak sih deh ya kan.
1: Sampai sekarang, ya. Gak sengaja orang yang manggil robot-robot itu. Gak mirip robot.
2: Berarti cara memainkan gitar seperti apa, Pak? Untuk memainkan
3: gitar. Misalnya ini gitar kan. Jadi sih kasih kleper sama saya di sini.
2: Oh, dikasih.
3: Tadinya, awalnya saya belum main piano, saya main gitar dulu di Blok M. Itu cuma yang rempua, yang mana gitu di Blok M. Ya kan, udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan, saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya berganti buat main piano. Kalau piano kan nggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

Pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Seng. Makin digoyang makin asyik. Untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026, Mister Siara air mata tiada arti. Ya Allah, Mister Siara, tadi itu waktu telepon muter lagu, giliran saya suruh masuk telepon, Mister Siara gak masuk-masuk, keduluan yang lainnya. Gak apa-apa ya, tapi saya kasih lagu air mata tiada arti. Terima kasih banyak Mister Siara, sehat selalu ya, ada di Jakarta sana. Baiklah, ini sekaligus juga Bude mau pamit undur diri dari program request lagu dangdut hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, salam sehat dan bahagia, dan pastikan tetap stay tune bersama saya karena saya akan nemenin Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, adios adios amor. Adios adios amigos. Apaan sih, gak jelas. Ya sudahlah, saya pamit undur diri ya, saudara pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 19 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP harus dipandang sebagai entitas bisnis profesional yang berorientasi profit agar mampu bertahan dan berkembang. Orientasi keuntungan menjadi penting karena dana pengembangan koperasi bersifat pinjaman yang wajib dikembalikan. Hal ini disampaikan peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi PPKE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, dalam program Malang Menyapa di RRI Malang pada Selasa 19 Mei 2026. Ia menjelaskan, berbeda dengan penyertaan modal badan usaha milik desa atau BUMDes yang tidak wajib dikembalikan, pembiayaan koperasi memiliki konsekuensi finansial yang harus dikelola secara hati-hati. Karena itu, Joko menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan koperasi modern. Menurutnya, tantangan terbesar KDKMP bukan semata soal modal, melainkan kualitas sumber daya manusia. SDM kuncinya, dan mereka yang nanti menentukan model bisnis, mengatur keuangan, berinovasi dan menjaga agar koperasi tidak mematikan usaha kecil yang sudah ada. Joko menilai pengelolaan koperasi harus mampu membaca potensi usaha yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Ia menyebut usaha pupuk dan sarana pertanian lebih menjanjikan di desa pertanian dibandingkan kios sembako yang persaingannya sudah sangat ketat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Mendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tetap mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Pak, Bapak. Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
5: Sakedeung atuh, sebentar ah.
4: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
5: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
4: Main judi online lagi ya?
5: Aduh, jadi kalah panta ah.
4: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
5: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
4: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Sabodo teuing.
6: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran. Ya Allah.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantoro wasan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pas jam 18.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Selamat pagi, Bunda.
5: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
4: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
5: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
4: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
5: Oh, begitu. Terus apa lagi?
4: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
5: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
4: Oh, begitu ya, Bunda.
6: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
7: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. saudara sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. 4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. 5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Dikutip dari www.polri.go.id.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutrisno budaya pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Alhamdulillah dinten menika dinten Selasa tanggal 19 Mei kalewen melikur pepanggihan kalian kula budhe me wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Nggih ngantos mangke jam kali dosa nggih para kadang pamireng terus pun tipawartosi panjenengan sedaya sehat, alhamdulillah sehat. Nggih, mangke ugi wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
5: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

101,5 FM Pro Sukawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tas serangan kalian budeme talu menika nggih para kadang pamireng dinten Selasa tanggal 19 Mei 2021. Nggih para kadang pamireng wonten adicara Tejo Wangi Jan Crespol. Aku mari pingerane teko oleh kabar teko Gunung Kawi. Lek mari bersih dusun ngono jarene ono bersih dusun Gunung Kawi. Terus aku enggak ngliwati sing biasane, tapi gak liwat ngajum, aku liwat Slorok lurus terus sing ono iku lo dalan tembusane Peniwen, tapi aku menggo singanan. Nek Peniwen kan lurus ya. Apa budhe mila iki ono sejarahe tentang Peniwen para kadang pamireng. Dados naminipun Peniwen Affair makaten nggih. Nah, kemerdekaan Indonesia mboten namung berhenti tanggal 17 Agustus 1950 gangsal. Sak mantune proklamasi mekaten nggih para kadang pamireng, terus perjuangan sak menika ugi tasik terus berlanjut liwat berbagai perlawanan menghadapi agresi militer Belanda mekaten para kadang pamireng. Salah setunggalipun nggih menika kisah kelam nggih ingkang terjadi wonten Desa Peniwen Malang. Nah, lokasinipun ingkang wonten di pegunungan niki dadosaken kawasan sak menika dados basis strategis gerilya nggih, sekaligus ugi tempat berdirinya rumah sakit darurat Panti Husada para kadang pamireng. Sanes namung tentara, warga sipil ugi tumut andil nggih, andil peran mekaten remaja desa samangika membentuk PMR ugi bantu korban perang. Ananging wonten tanggal 19 Februari 1939 tragedi samangika terjadi saat pasukan Belanda niki menyerbu rumah sakit, nah menewaskan tenaga medis hingga anggota PMR para kadang pamireng. Ngantos sak menika peristiwa niku dikenang lewat monumen Peniwen nggih, monumen Peniwen Affair niki damel pengingat perjuangan dan pengorbanan ingkang boten parang dilupakaken nggih, boten parang dilalekno ngono. Terus kita memang sering dengar nggih cerita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ananging sak mantune menika Indonesia ugi kedah terus berjuang, lan kita Malang nggih wonten salah setunggalipun nggih menika kisahe ingkang boten kathah tiyang menika semerap ingin menika Peniwen Affair para kadang pamireng. Nggih, mangke budhe balik malih nggih kalian informasi sak menika ini tentang sejarah kelam Desa Peniwen setelah merdeka mekaten para kadang pamireng. Pramila wonten pundi-pundi tetap stay tune kemawon wonten 101,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Sesarengan kalian kula ngantos mangke jam 8 nggih para kadang pamireng.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan pembekalan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang akan memasuki masa pensiun mulai Juni hingga Desember 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut total ada 190 ASN yang akan purna tugas tahun ini. Menurut Wahyu, pembekalan diberikan agar para ASN siap menghadapi masa pensiun dan terhindar dari post-power syndrome. Pembekalan melibatkan sejumlah pihak, mulai rumah sakit, taspen, hingga bank jatim. Pensiun ini hanya secara administratif saja sebagai ASN, tetapi untuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Demikian disampaikan Wali Kota Malang pada Selasa 19 Mei 2026. Ia menambahkan para ASN memperbakti, maksud kami purna bakti, diharapkan tetap bisa memberikan dukungan dan berbagi pengalaman kepada ASN aktif, terutama dalam hal konsultasi maupun koordinasi pekerjaan pemerintah. Terkait banyaknya jabatan yang kosong akibat pensiun, Wahyu memastikan seluruh posisi akan tetap diisi melalui mekanisme manajemen talenta yang kini mulai diterapkan Pemkot Malang. Baik, sudah mendengar, demikian tadi pawarta enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam.
0: Pawarta enggal perempat RRI Malang. Surup Suryo perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Sejarah Basawalian Malangan. Saudara pendengar, Anda pasti pernah mendengar kata nakam yang artinya makan, ngalup yang artinya pulang, atau kerangalam yang artinya arek Malang. Itulah salah satu bahasa walian yang terkenal di Malang. Kata yang diucapkan atau penulisannya dibalik dari huruf belakang setiap kosakata. Namun, tahukah Anda mulai kapan bahasa walian ini dipakai? Berdasarkan buku Malang Tempo Dulu dari Dukut Imam Widodo, bahasa walian ini diciptakan oleh kelompok Gerilya Rakyat Kota, GRK. Bahasa khusus ini dianggap perlu untuk menjamin kerahasiaan efektivitas komunikasi sesama pejuang. Selain itu juga sebagai pengenal identitas kawan atau lawan. Metode pengenalan ini sangat penting karena pada masa kelas 2 Perang Kemerdekaan sekitar akhir Maret tahun 1949, Belanda banyak menyusupkan mata-mata di dalam kelompok pejuang Malang. Mata-mata ini banyak yang mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah dengan tujuan menyerap informasi dari kalangan pejuang GRK. Penyusupan ini terutama untuk memburu sisa Laskar Mayor Hamid Rusdi yang gugur pada tanggal 8 Maret 1949 dalam pertempuran di wilayah Sekar Putih yang sekarang menjadi wilayah Wonokoyo. Seorang tokoh pejuang Malang pada saat itu, yaitu Suyudi Raharno, mempunyai gagasan untuk menciptakan bahasa baru bagi sesama pejuang sehingga dapat menjadi suatu identitas tersendiri sekaligus menjaga keamanan informasi. Bahasa tersebut haruslah lebih kaya dari kode dan sandi, serta tidak terikat pada aturan tata bahasa, baik bahasa nasional, bahasa daerah, maupun mengikuti istilah yang umum dan baku. Bahasa campuran tersebut hanya mengenal satu cara, baik pengucapan maupun penulisan, yaitu secara terbalik dari belakang dibaca ke depan. Pada saat itu, banyak sekali mata-mata Belanda yang berasal dari orang pribumi sendiri. Otomatis, komunikasi dalam bahasa Jawa menjadi hal yang riskan, karena para mata-mata itu juga pasti akan paham, lantas membocorkan pada pihak Belanda. Karena itu, para pejuang menggunakan Boso Walian untuk mengelabui para mata-mata, sekaligus meminimalisir bocornya strategi perjuangan para gerilyawan. Karena keakraban dan pergaulan sehari-hari, maka para pejuang dalam waktu singkat sangat fasih dan menguasai bahasa baru ini. Sedangkan pihak lawan dan para penyusup yang tidak setiap hari bergaul dengan sendirinya akan kebingungan dan selalu ketinggalan istilah-istilah baru. Maka siapapun yang tidak fasih menggunakan Osop Arema ini pasti bukan golongan pejuang dan pendukungnya. Sehingga kehadiran para penyusup dapat diketahui dengan cepat serta rahasia komunikasi tetap terjaga. Diambil dari kanal malang.net. Produksi RRI Malang, Saluran Budaya.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
8: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
7: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

Oke, para ketua mirang sembanuan nggih kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji kalian Bu Demi dalu menika terus pundi para ketua mirang aman sedaya aman Budhe alhamdulillah lek ini aman nggih. Lah apane sih Budhe enggak aman? Gak apa-apa tak pikir ono sing enggak aman ya. Gempon nek aman alhamdulillah nggih kalau wau sampun Budhe informasi akan kagem panjenengan bagaimana sejarah mengenai Desa Peniwen nggih para kadang pamireng nggih. Nggih matur sepanuan Bu Riaten ya. Ternyata setelah merdeka ini Belanda itu ndak langsung angkat kaki ya, tetapi malahan para Belanda saat menika melancarkan serangan nggih lewat agresi militer setunggal kalian dua. Kalian kali mekaten agresi militer 1 dan 2 mekaten nggih di titik saat menika rakyat Indonesia niki benar-benar diuji bertahan utawi napa nggih kembali dijajah mekaten nggih wonten Malang Selatan nggih para kadang pamireng niki tasih napa nggih tonggoan kali kampung kula wonten Desa Peniwen nggih engkang letake wonten pegunungan dados tempat ideal mekaten kagem damel para basis gerilya mekaten nggih. Nah di wonten tempat sak menika ugi wonten panti husada engkang dipake nggih diginakaken damel rumah sakit darurat mekaten para kadang pamireng. Tados jejak sak menika ugi tasik wonten nggih peristiwa sak menika pada akhirnya diabadikan lewat Monumen Peniwen Affair mekaten para kadang pamireng. Dibangunne kapan niku 1983 nggih lengkap kalian patung-patung lan relief kejadian tados ugi wonten nami-nami para korban engkang tertulis ini damel pengingat kita sedaya mekaten nggih. Tados 19 Februari 1949 ini merupakan hari yang tamtunipun boten terlupakan. Tados pasukan Belanda masuk desa dan menyerbu rumah sakit, tenaga medis dipaksa keluar lalu ditembak dan korban berjatuhan termasuk belasan anggota PMR para kadang pamireng nggih. Ah niki nggih kathah peran warga nggih ingkang kedah kita sedaya semerepi mekaten mboten cuma tentara warga ugi turun tangan mekaten remaja desa bahkan juga ada yang membentuk PMR mereka juga garda depan nggih buat nolongi korban ingkang luka-luka wonten tengah perang mekaten nggih para kadang pamireng. Dados tempat sak menika wonten Desa Peniwen sak menika mboten sekedar monumen ananging saksi bisu perjuangan nggih. Dados niki lekne panjenengan ten kita Malang nggih ini bisa ditempat bisa didatengin ya pastinya ya di Desa Peniwen ini arah ke Kepanjen lurus lorok itu belok kanan mekaten para kadang pamireng. Nggih semanuwun menika informasi ingkang saged budi aturaken kagem panjenengan sedaya mugi-mugi bermanfaat menambah pengetahuan kita. Napa lek ngarani pengingat kita akan perjuangan masa lampau mekaten nggih. Semanuwun sanget kagem panjenengan tetap stay tune wonten 101,3 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara sesarengan kalian Bu Demi.

0: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
3: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.
4: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampun mengantarkan kita di menit ke-47. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak nggih para kadang Mbak Mira. Assalamualaikum wancinipun budheme pamit undur diri para kadang Mbak Mirang. Sembanuan sangat kawigatosan panjenengan sedaya. Engkang sampun setya tuhu ngancani budheme Bunda Riatin. Oh iya, ademe kutha Malang ya Bunda Riatin ya, ya Allah. Asik.
1: Lajan saanane sing penting ro kowe.
0: Oke, sampun kula siapaken para kadang pamireng nggih, matur semanuan sangat. Budheme pamit undur diri. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Tabu Walun Dalu Radio Republik Indonesia Malang Merumbat Suara Budaya Nusantara ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Pawartos Basa Jawi produksi Radio Republik Indonesia Malang Berombat Suara Budaya Nusantara edisi dinten menika Selasa 19 Mei 2026 kawaos dening Siswanto Galuh Haji. Perkataan Sunda Budaya mapak pengetan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ingkang kaping 718 wekdal dinten Rebo 20 Mei 2026 Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Malang nyerahaken pesan persatuan lintas agama. Ketua FKUB Kabupaten Malang Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD negesakan bilih kerukunan umat beragama minangka semangat inti kebangkitan nasional ingkang kedah dipun wujudaken ing dalem pagesangan padintenan boten namung sekedar slogan taunan kemawon. Kiai Haji Soleh Arifin ngendikan kedaulatan sejati menika lahir nalika sedaya elemen masyarakat tanpa dulu prabedan agama kuwi ngaturaken kontribusi lumantar peran piyambak-piyambak. Tokoh PCNU Kabupaten Malang menika negesaken bilih prabedan keyakinan menika mboten dipun keparengaken dados jarak ananging dados kasugian modal sosial. Awit saking menika FKUB njurungi generasi muda lintas agama kagem aktif ambangun dialog antar umat, nangkal hoax soho ujaran kebencian sarta nindakaken kolaborasi aksi sosial kemanusiaan tanpa sekat latar belakang iman. Universitas Negeri Malang UM negesaken komitmenipun kagem jagi transparansi soho integritas ing dalam proses seleksi panami penerimaan mahasiswa baru mliginipun lumantar jalur mandiri. Panegesan menika dipun aturaken dening Rektor Universitas Negeri Malang Profesor Haryono ing dalam kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ingkang nglibataken calon mahasiswa, guru, kepala sekolah, inggo perwakilan pemerintah daerah wekdal dinten Selasa 19 Mei 2026. Profesor Haryono negesaken UM kedah ambuka ruang saha peluang sak jembar-jembaripun kagem pelajar saking sedaya universitas kagem nindakaken pendidikan ing kampus kasebat. Minangka perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH, sadanganipun gangsal tahun pungkasan UM kagungan langkung 80 program studi jenjang sarjana S1, saklintunipun program magister soho doktor.

Pemerintah Kota Malang nyiagakaken pembekalan kagem aparatur sipil negara ASN ingkang badhe lumebet mangsa pensiun wiwit Juni hingga Desember 2026. Wali Kota Malang Bayu Hidayat menyebataken total wonten 790 ASN ingkang badhe purna tugas warsa menika. Miturut Wahyu, pembekalan dipun paringaken supados para ASN saguh lan siaga ngadepi mangsa pensiun saha endo saking post power syndrome. Pembekalan melibatkan saperangan pihak wiwit rumah sakit Taspen inggo Bank Jatim. Panjenenganipun muwuhi para ASN purna bakti dipun kajengaken tetep saged paring dukungan saha maneka pengalaman dumateng ASN aktif. Mliginipun ing dalem hal konsultasi napa dene koordinasi pekerjaan pemerintah. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan makaten pawartos basa Jawi produksi Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara edisi 19 Mei 2026 kula pun Siswanto Galuh Haji ngaturaken wilujeng midhangetaken adicara candhakipun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Budine, kau turukan o ikan.
3: Aku ke karfeh deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Subana? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah mana nih? Rame di sini. Kasihan nih, kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana, itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat toh, ding Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sempat ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Hei, Pangeran Fatu Kiti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunang rusuk kita, begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok bisa omong?
8: Kenapa
3: awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Bukan saya, hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: aku banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah ke pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Nyotowos gumanti den cumawis. Wis tinilar alaming nguriah. Yuwana ing wewengkoning kawenku jroning hayu uluhiyah alaming ilahi. Lamun wis bisa teko tekadnya den tuhu tumanduknya jroning rasa. Awit iku alaming pangeran jati. Didiso ing sajroning rasa.
1: Saya ngrasuk ing alaming jati.
0: Jatining wahyaning saking atmo maya mayung kahananing kabeh rinoso hayu. Urip tanpa nyawa mung jati ilang atmo sampurno.
1: Sampun cipto antuk.
0: Cipto purno tuk kuoso kuasaning ilang purba wisesaning dadi. Dumadi miyang waskita. Wuwus wawas padha den wikani winedhar kababar lan ginelar.
1: Ginancar ing ukarane.
0: Nedya gampil dirasa sisih piwulang kang aji.
1: Ageman tan den samar.
0: Samongso manungku mung ngarasaning kang maha wikan
1: kanthi rasa kang tan kuwasa ing ilmi
0: sun urun ukara
1: mung ukaraning syukur kang sanyata.

0: Alhamdulillah menika kagem Mas Kang. Malah enggak beri adem ayem. Senadyan to hawaning rada panas.
1: Lek sing nunggang gede. Gede kok blenak ya gede.
0: Sak piro?
1: Sak Yuni.

0: Ragon, Ngundolayangan, Buto-Buto Galak, enek uga ki mau apa ki?
1: Mantar cili, mantar-mantar cili, sing nunggang blenek. Lalu, lalu, lalu.
0: Weh, jantenan wi. Dolanan-dolanan, tembang-tembang dolanan ngono ki jaman-jaman cilian yang diwalai dhewe ki wis dadi materi pendidikan. Nek saiki ki muatan lokal. Tapi yo jaman saiki malah akeh sing lali. Kang Gareng iki babakan yo kuwi ngrembug bab siji. Sing diarani organisasi budi utama. Nomor loro tanggale 20 sasining Mei taune 1908 utawa 1908. Lagi ayo menafsirkan angka-angka iki mau dikaitkan karo budi utama. Dikaitkan karo kebangkitan nasional. Gile munggu Kang Gareng duwe ego partikel apa duwe pandangan atau penafsiran. Sing penafsirane angka kuwi mau ya kuwi angkane iki tanggale iki 20 terus wulane iki angkane 5. Lah sasine iki ana 19.08. Nek diperang iki enek angka 1908. Nah, yen dijumlah 1908 iki berarti 18. Nah, lek dijumlah meneh 18 iki padha karo 9. Lek ngono. Soale angka sing disinaoni iki beda karo wilangan. Angka iki anane meng saka

0: 0 nganti dening 9. 0 1 2 3 4 5 6 9. Ah, 6 7 8 9. Halah, 10 kuwi truk dudu angka kuwi wilangan. Amarga 10 iki lan sak teruse 10 11 lah sampai sak teruse iki angka 10 iki dumadi saka 1 kelawan 0. Angka 11 iki dumadi 1 karo 1 lah ngono kae.
1: Dong aku perbedaan angka dan bilangan.
2: Nah terus diwiwiti tekan ndi iki?
0: Ha iki otomatis. Sadulunge engko ndelok dinane jaman biyen iki dinane ngopo pasarane ngopo, amarga jaman semono iki leh madegne iki mesti ya mawa pitung.
2: Sing tak ngerteni ngene, Truk.
0: Piye, Kang Gereng? Monggo Bagong barang iki ya kudu duweni sudut pandang ya, Dong.
3: Heeh, siap.
0: Ayo Kang Gereng sik.
2: Siji aku iki tak miwiti saka ya kuwi Budi Utama. Budi iki mencakup salah bawa tindak nanduk obah polah munamuni. Utama iki wis ngarani ya kuwi bab kabecikan, becik kang bener, bener kang bener, bener kang ener. Tegese ing Budi Utama iki laku kabecikan kang jurungi marang prilaku bener. Nah, kowe takok kuwi.
0: Iki bab Budi Utama.
2: Nah iya no. Lah mijil utawa wetuning miyose ananing Budi Utama iki tartamtu gumantung saka cipta lan rasane. Pengaruh rasa dan pemikiran ini akan mempengaruhi adanya budi pekerti yang luhur. Nah kena diarani ngono wae, Truk.
0: Heeh.
2: Lah iki yo yen nurut aku, Truk.
0: Piye Kang Karen?
2: Bab kuwi mau ya enek sambung rapete karo angka 20, karo angka 5, karo angka 1, karo angka 9, karo angka 0, karo angka 8. Kang iki dadine 20 Mei 1908 utawa 1908.
0: Sik, aku yo tak mikir Kang Gereng iki. Kok iso jenengan iki terus gatuk iki?
2: Aku kabecikan, laku yang bijak dan bajik-bajik yang bijak iki, utawa utama iki dibasakne ngono. Kok ana gandeng cenenge siji karo aksara tanggal 20. Nah.
0: Terus marino karo angka 5. Terus mari ngono karo angka 1 9 0 8. Nah. Iki duduk selehe lek nurut panjenengan iki ning ndi?
2: Aduh. Cek mikir.
0: Wes sak mikir piye to?
2: Nah, tak mikir sikno. Siji. Prilaku utama kanggone wong Jawa. Nek iki kanggone pribadi kang ana kene panemune wong Jawa. Soale iki kok kaitane karo apa nasional, kaitane karo Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua kang dadi ya kuwi landesan berpikire bangsa Majapahit biyen. Nah. Nang kono kuwi. Sing sadurunge iki, Gong.
3: Dalem.
2: Ijenan dulur-dulur,
3: heeh iki enek UI. UI apa obor ilahi ya. Terus enek panjenenganipun Mbak Inland Collection. Lho ya, Truk.
0: Apa?
3: Eh awake dhewe ditanggungan wayang ijian nang Mbak Inland Collection.
0: Gampang kuwi engko, enek Cak Sutamaji. Enek uga sing teko Kalimantan Timur.
3: Santi Susena idolaku kuwi, Truk.
0: Kuwi enek ae.
3: Terus enek Mbak Umiati Wilijeng Dalu.
0: Iki nek Kaltim ngono jarine anu, Om Petro dalem, Kaltim adem bar udan.
3: Heeh, apa meneh lek iku bar udan apa meneh lek bar kudanan ya, Truk?
0: Heeh.
3: Apa meneh lek bar di anu ora sida, engko kleru.
0: Nah. Lanjut Kang Gereng. Gandeng jenenge ambek aksara 20 ambek apa jenenge angka 20.
3: Iki kaya anu ya menafsirkan sesuatu
1: karo sing sama dengan iki kebangkitan kuwi mau to, Tru.
0: Ayo, ya bener kowe, Kang.
1: Berarti dalam memikirkan iki awak ing dhewe kudu sadar yen awak ing dhewe iki dalam keadaan terpuruk.
0: Terpuruk maksudmu secara ngopo iki? Pemerintahan, politik, apa ekonomi, apa sing piye?
1: Ha lek kuwi ben dipikir karo sing mengelola negara. Ben dipikir karo pengelola pemerintahan, Tru.
2: Nenek nurut kowe piye, Kang?
1: Terpuruk iki artinya terpuruk tumraping pribadi. Terpuruk itu tumraping jiwa-jiwa, yaiku jiwa-jiwa yang lupa. Terpuruk ini tak anggap lupa akan nasnya diciptakan sebagai manusia. Takdir dan kodratnya diciptakan sebagai makhluk yang berderajat manusia sing duwe akal, duwe cipta rasa lan karsa. Manusia yang sadar akan fungsinya baik secara ilahiyah atau secara teologi, secara religi dan secara kehidupan bernegara. Nah, iki ora luput saka ana ning pribadi-pribadi yang menjadi sebuah bangsa di dalam sebuah negara, Tru.
0: Wah, omonganmu rada melip.
1: Aku iki ngene iki ya kadang-kadang ngono, Tru.
0: Lah sing diarani terpuruk iki piye awake dhewe apa jroning kesusahan apa?
1: Salah sijine ya kuwi. Neng terpuruk iki nang kene aku ndelok terpuruk secara budi pekerti.
0: Terpuruk secara budi pekerti. Heeh.
1: Jadi awake dhewe iki secara budi pekerti bukan malah membaik tapi malah menurun. Ada kemerosotan budi pekerti. Apa meneh yen awake dhewe iki bali marang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Menjadi dasar berpikir, pijakan, bersikap, berbuat dan bertindak. Ki awake dhewe iki saya adoh. Saya meneh iki yen babak dikaitno dengan babakan budaya. Nah. Lek gak percaya teko dari mun lare alas. Tak kok durane wis apa gurung.
0: Oh, tekan-tekan kono.
1: Heeh. Nah, ini semakin terpuruk. Maka kita harus kembali pada nilai-nilai kuwi mau. Mbok menawa nilai-nilai iki mau ana ing sandi-sandi angka kang ana kuwi mau. Amarga iki wis dadi angka kang pinilih, sing milih dudu awake dhewe, sing milih iki terus diidini karo Gusti Kang Hagarya Luka ya to.
0: Nah.
1: Mamula ning kene iki diwiwiti ana ing surya kaping kalih dosa.
0: Nah. Tanggale disebut surya kaping kalih dosa.
1: Sebutane ing surya. Surya itu sumber kehidupan tuh. Sumber energi. Sumber tenaga. Lah suryane iki kaping 20 lah perkara 20 iki. Iki ayo diudari. Apa to sing ana hubungane karo angka 20 kuwi mau? Becik secara agama, becik secara budaya. Nah, ngono. Lah iki ayo diudari.
2: Nah, ya nek nurut kowe.
1: Aku ora roh. Aku ngenteni mbok menawa kok Kang Gareng karo Kang Mas Petruk duweni ego partikel ya. Ya aku ya ora roh. Karo ngenteni ayo ngrungokno gending Kang wis cuma wis iki dhisik. Diaturke kanggo dulur-dulur Kang midhangke. Kene Bu Nawang Wulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu. Menika wonten Bu Nawang Wulan saka Perum Banjar Arum hadir, Asri hadir. Wah, nggih, tur nuwun lho menika kagem panjenengan Bu Nawang Wulan jane kangen suarane yang mendayu-dayu aku terus.
0: Apa ya to?
1: Heeh, tenan. Ora gondrong aku. Anu, ora goroh aku. Iki kenal jamane aku sik emon, anu sik enom kae. Nganti saiki wis bogang. Terus enek uga iki, Tru.
0: Sapa?
1: Rahayu,
0: Rahayu.
1: Wilujeng dalu ki Lurah Petruk, Lurah Gareng, ki Lurah Bagong. Dalu. Kula handaya ing dalu menika nyuwun sekaran sinom lu gondang. Rok-rok asem.
0: Eh, kok digolekne, lek gak ana.
1: Ya golekne rok liyane, Tru. Iha. Golekne rok sing ketok jepitane, ayo apa?
0: Wah kowe gelok nginjen ya.
1: Ora. Iki bedhekan tenan. Rok apa sing liyen dikedher ketok jepitane?
2: Hehe. Apa ya?
1: Nah iki mesti rusuh iki. Ora. Iki rok sing ning mimian. Lah ana jepitane. Heeh, dijepit beneran mabrung jepite kumban kuwi lho, Truk, kowe kok ya.
0: Kene Mas Tio Kang saka Ngayogja Karto Adiningrat Wilujeng Dalu Mas Tio. Nggo Sulikan Tempe Wilujeng Dalu wonten ugi Cak Nono apa jeneng Mojokerto. Iki Wilujeng Dalu Mbak Titik Widya Lestari ana Udin Elektro Sri Umiati ugi. Ya diatur iki gending dhisik. Iki enek gending Asmarandana. Bacut ladrang semoyo.
1: Yo, dados.

Wilit sing dalu. Ya terus nggih Guse. Wonten ugi super badut Jogja. Mbak Triasi Agil, Ferry Kriuk. Wonten Masud wilit sing dalu. Wonten ugi wilit sing pinarak kagem Sagita. Wilit sing dalu ugi lan pinarak kagem Bapak Suwarno PKD. Sampun supe kopi ini jawis nih. Salon Rizka wilu jeng delugi. Mas Waijo wilu jeng delu. Kota Nugi Raja Center. Mas Revan. Jawa Mas Sunardi Wirijeng Dalu dan kata lumpen ugi winara ingkang sekeco kagem panjenenganipun Raja Charter.

Budi Agus. Mbak Titik Widya Lestari. Kopi ini cepat nih, benar agak turun. Oke, Mas Nur Rohman, milih jeng delu.

Wonten ugi Vero Otero. Cia Zuno. Mas Dito ugi katuran pinarak Faris Honda Kartikasari Wilujeng Dalu. Wonten ugi TikToker. TikToker kok TikToker.

Pilih sing dalu menika kagem Mas Dimas Triadi. Mas Sulia Tengger wis sing dalu ugi katuran binara. Rugi Mas Jauhar wilujeng dalu. Mbak Ana Kepoh wilujeng.

Salam Mbak Hindayati. Tempur sari lu wajang, lu jengrawong. Dolor tempur sari lu terus. Aku biyen dilihat tangga kang ning kono terus. Karo Adi Laras. Azarianto, Eko Rudianto, Ugi Lujeng Dalu Mas Wisnu.

ugi Mas Eswandi Pratama Wilujeng Dalu, Mas Haris Wibowo, Mas Rugi Seli Seiko.

0: terus marono ya. Ya kuwi ya tegese nyarujuki. Padaja iki mang disarujuki, diiyakan, disetujoni, diamini. Nah terus nyo. Lek wis diamini kabeh tuntunan iki mau kudu nyonyo iki tegese sing diparingne, disuguhne, dilungne, wujude kanthi apa? Kanthi sumeing ulat kang sanyatane neng kono iki enek unen-unen sumeing ulat madani jagat. Lah sumeing ulat iku meng salah sijining saka laku budi pekerti luhur ki mau, salah sijining laku budi utama ki mau tro.
1: Wah, sampai tengah kono ya Kang Gereng. Kamangka iki sik telung larik hono caraka Dadasawala padha jayanya iki wis aku merasa saya itu begitu terpuruk. Begitu jauh dengan tuntunan-tuntunan yang saka nenek moyang. Nah sawise padha jayanya moga botonga.
0: Lek wis nyo diparingi iki mlebu aksara ma.
1: Tegese modar.
0: Kuwi ngawur. Nek mau ana papan, saiki lek wis ora papan awake dhewe kudu bisa ma tegese mapan. Perilaku tahu diri, kenal diri, akhirnya bisa membawa diri dan bisa meletakkan diri lah.
1: Wah, saka kono ya. Berarti kudu rumpan papan iki mau.
0: Heeh, ya ora rumpan papan mosok iso mapan. Yen wis mapan kudu go tegese gawe lega. Amarga iku sing bakal ing digawa sajroning laku. Tegese sing digawa iki tu mempel wis memplek ning nyanduring ati mrana mrene ya kuwi katut amarga tansah digawa.
1: Terus bo,
0: bo iki badan. Ya kenyataaning raga, kenyataaning wadah, apa jenenge wadah mau jenenge badan. Lek wis tandinandi digawa iki mempengaruhi prabawaning badan wadak, becik badan alus lan badan kasare, anggoning tumindak iki tansah kaprabawan taru pakarti-pakarti kuwi mau ngono.
1: Terus to.
0: To iki teko tembung tok, tok iki gatok, tok iki ketemu, tok iki sumber. Nandi-nandi digawa sajroning badane dadi tok sumbering kautaman, tok sumbering budi pekerti luhur ngono lho, Tru.
1: Wah, kowe ibu pinter.
0: Mau pake ditunggoni cempluk ning iki ya. Rada mletik.
1: Mletik uteke.
0: Mecer-mecer sik gegar otak.
1: Aja ngono ta, Truk, nek dulur pinter. Jene Mas Kondobono, Mas Teguh. Ana uga Nduna, Mas Mudia. Ana Cak Jun, Mbak Nur Anggarini Ardiyogi. Barto.
0: Iki tegese supung ikhlasno sakabeh iki mau amarga pancen kuwi mau laku budi utama iki dadi sesanggemaning awake dhewe. Iki dudu kewajiban laku budi utama iki kebutuhaning awake dhewe ben awake dhewe iki njejering yen awake dhewe iki sejatinya mung hamba kawula kuwi mau to. Lah iki ning tanggal ning surya dadi pepajar dadi energi urip iki mapane ana ing tanggal 20. Candraning Mei sasining iki 5. Lah iki kaya mapan karo laku ning agama Buddha ing sasi Mei iki mepasi karo sasi Waisak. Yo kelahiraning sang Buddha Gautama iki yo Buddha.

0: Pokoknya sehat terus ya Nur.
1: Ini
0: lagu pamudutane ibumu.
1: Rama.
0: Mantan ugi kru wil sing dalu rayu rayu ki.

0: Wilujeng dalu menika kagem panjenenganipun kadang kula ingkang wonten lalat dan pepanjen.
1: Sapa teruk?
0: Cak Wintoko bakso kembang mekar.
2: Bakso mlecer. Bakso tokcer digetok mlecer.
0: Besar ceri kae lho.
1: Heeh, ro aku ali.
0: Enoga Majapahit CCTV Wilujeng dalu. Terus dulure dhewe sing enek sedayu turen Mas Agus Demit. Iya sik setia tuhu. Lagi Mbak Cutke Kang Gering. Mau iki tanggali 20 wis. Sasine sing 5 ya wis. Lan terus sing apa taune? Iki diarani apa?
1: Nek tanggali mau diarani Surya. Wulaning diarani Candra. Taune iki diarani Warsa. Tegesing wewaraing rasa. Utawa kena uga diarani warnaning karsa. Dening taune nemu angka 1908. Yen diperang iki dadi 19 karo 08. Untuk menuju kebangkitan ternyata awak ing dhewe kudu memahami sing siji tro. Yang Eka, yang Esa, yang Tunggal. Yang satu uga diarani siji.
2: Ya terus werdine siji apa rek?
1: Werdine siji iki awak ing dhewe kudu sadar yang sejatining sajroning kauripan iki awak ing dhewe iki wadah diiseni barang kang aji utawa isi kang aji, isi kang kudu diluhur nih, isi kang kudu diaji-aji. Lah isine kauripan iki ta liya urip iki ya ora ana. Tegese isi kang aji sakjroning uripe awake dhewe iki kadayan nan kabradab kabrabab kaprabawan marang sabarang kang diarani aji kuwi mau kang kudu dimulyakne. Kang kudu diutamakne. Iya kesadaran.
0: Terus songo.
1: Songo iki yang ditulis iki sangha. Nyongga. Daya kekuatan. Ana isi angka ngaji dadi sangga sanggane ngurip. Lah terus ana pitakon apa apa lan wujuding kaya ngapa tegese sing nyangga urip iki wujude ana ing aksara apa angka nul utawa sang suwung utawa sang toya amarga agama kuno ning tanah Jawa iki jenenge kapitayan lah manggusti ilmu ketuhanan lek cara basa saiki niku teologi. Diwakili saka angka 0. Nah terus angka 8. Ini adalah sesuatu yang putus tapi nyambung, yang nyambung tapi mutus. Delok encarane gawe angka 8 kuwi. Jroning angka 8 iki ana babakan suwung bolong loro isor kelawan dhuwur tegesing bolonge lahir lan batin. Suwung ing kahanan lahir lan suwung ing kahanan batin. Sapa sing bisa nyuwungke ragane nyuwungke lahire bakal tinemu suwung sang sejati ana sing jajroning batin. Lek cara agama ning fana filallah lebur maring Allah lho ngono lho. Nate wis cetha wujud bleger iki kudu tangi kudu bangkit. Ana mantra kuno kang menyadari kehidupan iki ya ngono. Nama itu niat ingsun sir datolah. Adeku manungsa kurdo rukukku jati sampurna. sujudku barengi nyawa lungguhku. Sujudku wujuding sukma lungguhku barengi nyawa gleger jager wangsul nugroho bangkit mikat reh maukut. Yen jiwa-jiwa sing ana, yen urip-urip sing ana sajroning bangsa iki wis gelem bangkit. Yekti negarane iki bangkit tumuju ngapa? Tumuju ing kamardikan. Menemukan jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka iki bukan bebas lepas sak karping dhewe. Neng jiwa-jiwa yang merdeka itu adalah jiwa yang bebas bertanggung jawab ngentening tata krama kuwi mau tru.
0: Waduh dadi kaya ngono Kang Gereng ya. Nentokno tanggal wong biyen iki ana sandine ana itungane. Ora ngawur maknane 20 Mei 1908 iki mau genah sing kaya ngono kuwi mau. Wilu sing dalu kagem Mas Isno Sumo. Wiwit saka surya utawa energine mang wis diunteni. Iya iku wujuding sifat apa jenenge aksara 20 munggo cara agamane mapan ing sifat 20. Allah wujud kidam bakok lan lenalilane. Iki dadi daya dadi energine urip kuwi mau ya Kang Gereng.
1: Ancana pancen ya kuwi kok. Sing tak ruwi tapi sungguh dicakne ya jelas kita akan bangkit sebagai manusia. Manusia yang sadar akan bangsanya. Awake dhewe iki lair ing bangsa Jawa, tatanan Jawa kudu diugemi. Ora terus api-apian, ora terus rebut suci-sucinan. Rebut bener ora ning rebut praktek iki mau ayo dipraktekne. Kira-kira dipraktekne iki wujud ning akhlak kang karim apa ora lho ngono lho. Abenge ana aturane.
0: Iki nek wong saka Jawa Barat. Saka Laladan Malingping. Iki Bos Sukari. Titip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, Rosono Ketua Ahmad, Komandan Trisna, Citando nyimak sambil bungkusi karufuk. Iki yo kemarap, ngong kerupuk ngono ae yo kerupuk ora usah difak-fakno. Bapak yo bapak ngono ae ora dibafak-bafakne. Sadar diri di mana kita berletak, kita itu di Indonesia, kita itu di tanah Jawa. Ya sing ngerteni Jawane nek tanah Sunda ya sing ngerti Sundane. Kok budayane dhewe ka ora kacekel Arab ora kacekel dadi menungso kang nyugak. Ya kaya ngono iki matal cara tanduran iki panganan iki kemampu dipangan gak marki tapi malah dadekne mbededeg. Lah ngono kae. Ayo matur nuwun sanget kagem sedaya kadang menika wau saklimah. Ya menika maknani tanggal 20 sasi Mei tahun 1908. Nah niki mapane ana sing umuring kebangkitan iki wis 118. Iki ya ana angka sing elok Kang Gereng. 118 iki siji-siji wolu sanyoto lek di jumlah iki siji tambah siji iki loro, loro tambah wolu iki 20 anu 10 118 ini ternyata yo jumlahnya 10. Iki pesen morale apa Kang Gereng? 118 iki 10 10 iki tegesing sadosa. Sakpul satu leker satu ikatan. Iki mapane wis cetha ana ing Bhinneka Tunggal Ikatan Hana Dharma Mangrua kuwi mau. Ana barang siji dijejer iki dadi loro ning unine iki 11.
1: siji jajar loro iki tegesing siji ning lahir kelawan batin kuwi mau. Walune simbole kuwi mau medhot tapi nunggal, nunggal tapi medhot. Tegesing awake dhewe karo gustine iki nunggal misah. Misah iki ya cek ro jejer kawula kelawan gustine, nunggal iki awake dhewe iki asale saka kono ngono lho.
0: Wah, sampe tekan kono ya.
1: Ayah diatur kesek iki. Lelagon mungkasan. Terus awake dhewe sisan pamit.
0: Nggih, para kadang. Mekaten kula wau ingkang saged kaaturaken wonten ing binanggihan dalu menika, wonten ing adicara warung lapis prapatan sarengan kula repat punakawan. Kula Petruk kantong bolong.
1: Kula gareng antolohot.
2: Kula Bagong, nyuwun pamit. Matur nuwun kawigatosanipun, saha nyuwun Pak. Pangapunten mbok bilih wonten sisip sembire ngatur tunadunggaping tata krami galap gang sulilesan. Kula jalma wantah papaning luput lan salah pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu kang samya pinanggih. Nun nun matur nuwun.

0: Lingsir Wengi. Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: 말을 삽 도둑이 말한 상 주더라 뚜라듯이
1: pancilamu aku tolak.
2: Marik tahu kaki balan cemot
0: dengan pancilamu.
1: Pancilamu aku sedih.
0: Marici, rentam bayu pami.
1: Engson, kerasa aku. Kabeh kumpul ono ing kaleng-kalinga. Rumangsa seneng ati. Putus nyosoten santi kang durungan ning rumangsa seneng atiku aku bangga kepiye yen sliramu aku bangga
0: sang juta ratu kepar matur lepatan dulo dungkap atur pulo kepar nyuntung prinsip satu dua sasanim pun wonten ing kaleng kalengga yoso pepetang putai candi ingkang pun ayai kalian bersih bayu se kadang kalau kamu yang kalian gaitan sami sayuk seko kapti hanya ujung jumlah pun candi putri kalian permas bombong dan bombong anak lo saat bunggapan malih wonten ing kalian gaitan wonten kupasan kakin dah ikan hari candi yang di mapannya biji manukah konsen kusti campur aku
1: yen ngono mudo rasane aku ingsun rumangsa seneng atiku nganti kepingin mangerteni nyoso tadi kandaini mestine bakal mulya aku bantu
0: sadung kapan malik angin pun nyoso candi teko petang sampun pun tenggerak
1: kaya ngono rumangsa pantun nuwun banget aku bangga lan sliramu aku tolak kepiye aku tolak yen kanggo sliramu
2: kepare matu rebat mun sing pangapunten dalem sang Cina ratu kula kinten boten beten kelawan kakang aku bangga menawi to sampun wonten kerampungan anggenipun nyoso candi ben kalingga badhe dados negari ingkang gemah ripah koh jinawi dados negari ingkang dados patuah dan sedaya adipati utawi negari ingkang mapan wonten sak kiwa tengenipun kling kalingga kula kinten malah tambah kuncoro asmanipun kali kalingga menawi sampun rampung anggenipun nyoso candi kolwa
1: koyongon yen kaya ngono
3: amit kula ingkang sowan sang Juwita Ratu.

dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng panggihan kalian keluarga Agung Sandowiro Kepak Mustika Budaya ingkang mijil saking telatah tempuran sing disepuhi kalian panggilan Bapak Pandi. Awak dhewe sowan ing dalem Bapak Jono ya Ndok ya dalam acara Walimatul Arus. Pokoknya doa terbaik kanggo Mbak Nganten dan Mas Nganten cepet nanti pari momongan ya Ndok ya. Cukup dua anak mergo yono program KB keluarga berencana. Apa pleng? Kok bercelana iki lho berencana Nduk. Iki matur suwun kalih panjenengane Bapak Jono sekeluarga Nduk. Sampun ngrawuhaken Prak Mustika Budaya didongake muga-muga diparingi panjang yuswane. Diparingi cethek rezekine ya Nduk ya. Iki mang yo diudani. Ayo ta. Seger. Wah iki lho ya. Heeh, rezekine Bapak Jono sekeluarga iki kaya miline banyu ya Ndok ya. Ora iso sat ya Ndok ya. Matur suwun kali panjenengane Mas e tukang syuting, Ndok. Awak dhewe sedina sewengi dinceng. Lah iya ta. Nek timbilen lho kok timbilen iki lho. Kowe iki kok iso. Kali ini masih bareng Mustika Budaya langsung aja dilanjut bareng artis-artisnya dari Mustika Budaya. Kita panggil anakku bersama

0: Oh iya sih kak. Nah syukur weh. Makanya kabel itu aja didai loh.
1: Dah iya.
0: Nah, ya aja macem-macem
1: marah nih weh. Gulang-gulang weh kak Rafa.
0: Gulang-gulang apa?
1: Gulang-gulang apa pleng?
0: Ngidai apa? Ngidai kabel.
1: Ngidai buntut senengannya.
0: Aja meneh ngidai buntut kabel ini loh. Iya.
1: Ini buntut bro. Sendi.
0: Oh buntutnya yang gurih nih, yang ngarep gurih yang kabeh
1: menjumpul
0: lah. Iya sih kak sayangku, ngaturi apa dok?
1: Diaturi apa? Pamer bojo.
0: Pamer bojo, pamer bojo ini siapa?
1: Bojone sarmu
0: kondang dok.
1: Kondang apa?
0: Oh cantik jelita. Lemune ya kaya aku.
1: Berarti kulino di los-los armu.
0: Nah, nek iku ya ora keri.
1: Nek sing sitoke muru ya
0: kuru,
1: ora tau berarti.
0: Eh, iku mon ora nrimakne ingon, ingone ra nrimakne ya iku. Heeh. Sok. Grak sang. Heeh, alah. Heeh, semoga

penting dol dawet bareng Jessica sampun ngaturah. Penak ya ndak ya. Uwi no epal ngelabur langit. Jangan nget-ngetan kandas. Tunggu kaset dhewe-dhewe ya, Bro ya. Lah unjaluk kok ya kene, kene, kene. Lah ya apa iso mbek apa jenenge iki lho? Iso nganyari po piye to, Mas? Mas ya Allah. Piye? He tayo. He he he. Walah wong iku congore ditutupi, Nduk, menawa ngrongos. Ya. Kali ini masih bareng Mustika Budaya, kita goyang kembali bersama artis-artisnya dari Mustika Budaya. Kita panggil lagi anakku yang cantik jelita bersama

0: sing nyempluk pipine maksudnya dok.
1: Iya nih.
0: Remaja dok. Meli ngaturi apa sayang?
1: Diaturi panyuanku yung ya.
0: Panyuanku. Satu tembang panyuanku bareng Merliana sa langsung diputer Kang Mas. Yuk semoga bareng audio apa

bareng Marliana sampun katuran. Iki mau juga request dari tukang sound ya dok ya. Satu teman ada wegah kelangan, ditunggu ya mas ya. Ya kali ini masih bareng Musika Budaya, kembali bersama artis-artisnya dari Musika Budaya. Kita panggil anakku yang cantik jelita.

0: Hei.
1: Karo nyaman doko.
0: Rembulan ditunggu rembulane. Jalukane garingan kabeh nduk ya.
2: Iya, iya.
0: Wong meneh iki mau baru udan ya nduk ya. Ije garing ae kok. Santi, permintaan dari Mas tukang son. Satu tembang permintaan ada Wegah Kehilangan katuran dok.
2: Diaturi.
0: Langsung diaturi. Ya semoga Kang Mas satu tembang ada Wegah Kehilangan bareng Santi. Semoga tarik yuk.

baru naik dulu. Satu tumpang ada pegang kelangan bareng Santi juga Lia sampun gaturan. Terus spesialnya buat Kang Mas Tukang Son. Happy ya Mas. Rembulan garing Mas. Yo, andan nih kok. Kan masih bareng Mustika Budaya juga yang kembali bersama artisnya dari Mustika Budaya. Yuk, kita panggil lagi artisnya dari Mustika Budaya. Yuk.

0: selimut biru,
1: kardas,
0: kelingan makan.
1: Apa neh?
0: Ya Uun Sagita,
1: rembulan biasa.
0: Rembulan.
2: Iya. Bersedih ora?
0: Satu tembang ada lagu terbaru bareng Musika Budaya, satu tembang ada rembulan ing wengi. Yuk langsung aja diputer di Aripo. Semoga.

wengi bareng Uun Selita sampun katuran. Piye Mas? Ayo deh ditampani deh. Ya Vi, tampani deh Vi. Iya, situ tau Mas. Situ apa orang? Nek gak situ ya wis. Lah kali masih bareng musika budaya yang belai.

0: kampung bengek iki apa nduk? Aja bengek, gak usah aneh-aneh ae lho. Kampung bengek jauh dari sini ya Mas ya. Oke, pokoknya kompak selalu. Ada Devi Alpri sayangku. Gini ya.
1: Jangan ngetan ora ana.
0: Jangane wis mambu. Loh, musika budaya iki jujur Mas, ora ana tek, ora jujur. Jangan ngetan iki.
2: Ana.
0: Ora iso.
2: Ana. Iso.
0: Ana, arjune ana. Ning penyanyi iki sing urung iso Mas.
2: Sarupa
0: jujur kok e.
2: Sarupa jangan ngetan.
0: Heh,
2: sarupa.
0: Sarupa. Ya kita rada mbalek ngene. Kulinan yang jangan ketentan kok Pondok. Yuk Jovi Alpri satu tembang apa Pondok sing mbok aturi?
1: Request me.
0: Apa?
1: Konjero.
0: Apa?
1: Sayang loro.
0: Sayang loro. Saiki.
2: Apa sih?
0: Iya iya iya iya. Sayang dua.
2: Sayang loro.
0: Ya.
2: Ya ora.
0: Dagake.
2: Ya ora. Ya ya ya.
0: Ya ya. Iki apa kok iso digenduli bokku?

Kang Dua sampun katuran bareng Devi Alfri juga Vivi Aldiva sampun katuran. Nah, kali ini masih bareng Musika Budaya digoyang kembali bersama artis-artisnya kembali sing durung nyanyi mau awan. Yuk langsung ae tak panggil anakku yang cantik.

0: Anak saya, permintaan aku jadi tagihan dok. Mawar putih sewu, engko nek kabur.
1: Pokoknya
0: permintaan dari Mas Bowo. Ora apa-apa dok. Apa jenenge mau mer? Doa apa mer? Cinta dalam doa. Di Aripo, dicus. Piye mas? Eh, kelingan matane sapa? Aku ora ndek mantan. Ayo semangga. Sada teman ada cinta dalam doa bareng Ana, semangga. Ayo nang wale

anak juga Rista Arista. Lagi dia turis pesan mereka karo meranti momongan dhewe ya Dek ya. Heeh, ya langsung aja tak panggil anakku bersama Niken Sarobah.

0: ondel-ondel sing ora aman berkah. Aku gumun aku. Ha niki kan sarop pambi bocahe. Heeh. Niki kan sarop permintaan ana selimut biru. Ha iki sapa ora?
1: Iki aku nuruti request e bose.
0: Heeh, nuruti request e bose. Heeh. Sunane apa, Nduk? Selimut biru gak iso mas jujur mas. Mana aku jujur aja gondok, ora usah ada ditutup-tutupi.
1: Ayo, ayo pocus.
0: Apa?
1: Selimut biru.
0: Eh kono. Ya kan mas, semoga teman-teman ada selimut biru bareng Aripo. Juga kendahan koplaknya musik budaya Angga.
1: Aja koplak amin.

0: Pengaturan lagi ini dok le nyambut baik cukup bisa mini baik mengkoyen benderane rawuh ndak ketua kelawan boe mula saka kuwi palungguhane dicaweske ndek aja lali palungguhane
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz Perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara
2: Yeah.

Putri.

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kami hadir menghiasi ruang dengan Anda dengan menghadirkan berbagai macam acara dan informasi. Akhirnya dari Candi Panggung 58, segenap kru Radio Republik Indonesia Malang Perompat Suara Budaya Nusantara yang terpancar melalui FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Malam kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dari kawasan Cilipanggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah innamatuhu wa nastairuhu wa astaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayati amalina maladi Allah wa lamudri falahadi Allah syahadu la ilaha illa wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga hari ini kita dapat bertemu melalui udara di gelombang 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara dalam program spesial Cahyaning Ati, di mana untuk pagi hari ini akan bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG. Dan tentunya hari ini kita akan mengambil tema katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa di neraka bagian 2. Dan hari ini kami juga sudah terhubung dengan Ustadz Abdul Aziz. Kayak kenal susah apa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini kita dapat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, Mas Taufik gimana?
0: Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya.
1: Tadi malam enggak hujan ya?
0: Enggak hujan Pak.
1: Di Pasuruan lumayan
0: ya Pak, hujan deras ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustadz Abdul Aziz, hari ini kita akan membahas tema yang mungkin ini menjadi pertanyaan kita semuanya. Katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa di neraka? Ini bagian kedua. Dan mungkin sebelum nantinya kita juga akan membuka untuk line interaktif, mengobrol dan bertanya terkait tema kita hari ini. Mungkin Pak Ustadz Abdul Aziz, saya persilakan untuk dapat menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu. Monggo, silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih li maulik wal khatim li tabar. Nasir al-hakim bilhak wa ladila sirat al-mustaqib wa ala alihi haqqa qadri min darul azim. Pemirsa RRI rahmatullah, program Cahyaning Hati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur dan bermunajat kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, atas segala limpahan nikmat untuk kita semua. Semoga hari ini Allah meridhoi langkah-langkah kita. Amin ya Rabbul Alamin. Pemirsa RRI, minggu kemarin hari Rabu sudah dibahas bagian pertama Mas Taufik bersama Bu Dimi ya, tentang tema yang akan dibawa hari ini. Katanya Allah Maha Penyayang, terus kalau begitu kenapa harus ada siksaan di neraka? Ini mungkin kita semua bertanya, kenapa sih harus ada neraka? Kenapa kok tidak surga aja semuanya? Kan begitu mungkin kita cara berpikir. Ya mungkin di kehidupan dunia juga ada, ya ada penjara, ya tentu kita tidak boleh memahami bahwa penjara itu sebagai bentuk kebencian negara terhadap kita. Justru disitulah letak keadilan pemerintah. Kalau neraka juga ibaratkan sebuah penjara, disitulah letak keadilan Allah. Ya, yang pertama yang harus dipahami, ya saya ulang lagi mereview di hari Rabu yang kemarin, bahwa pertama Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengasih, itu saja yang kemarin. Itu terbukti dari surat pembuka dari semua bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan membawa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Yang kedua, neraka itu bukan bukti Allah kejam, tapi bukti Allah itu sebenarnya maha adil. Karena kemarin itu sampai yang kedua atau yang ketiga ya, sampai lupa saya ya. Tapi yang ketiga saya ulangi lagi. Kalau yang dua itu neraka bukan bukti Allah kejam, tapi bukti Allah Maha Adil. Yang ketiga, pemirsa RRI ya, hormatullah Allah, neraka itu peringatan bukan tujuan. Jadi Allah itu tidak menciptakan manusia untuk disiksa, tidak. Ini yang perlu dipahami Pak Taufik. Ya, Allah tidak menciptakan manusia untuk disiksa. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan kami jadikan dan kami ciptakan manusia untuk beribadah. Nah, neraka itu adalah konsekuensi dari pilihan kita. Jadi orang masuk surga dan neraka itu konsekuensi kita yang milih, Pak Taufik. Jangan memahami bahwa neraka itu adalah diciptakan bukti kekejaman Allah. Jadi kalau pada akhirnya manusia atau kita ini nanti masuk neraka, bukan Allah kejam, tapi kita yang memilih jalan itu. Jalan itu kan banyak. Allah sudah menunjukkan itu. Saking sayangnya Allah kepada kita, sampai Allah itu memberikan akal. Itu juga untuk kita sebagai manusia, biar berpikir dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang surga, mana yang neraka. Itu fungsinya Allah memberikan akal. Seakan-akan Allah memberikan informasi kepada kita, itu loh, hidup itu pilihan. Kamu pilih neraka ada, pilih surga ada, pilih yang baik ada, pilih yang buruk ada, pilih yang hak ada, pilih yang batil ada. Kita dikasih akal dan dikasih kebebasan untuk berpikir dan memilih. Kalau bisa milih yang baik, mengapa kita harus memilih yang jelek? Kan begitu. Kalau bisa kita memilih menjadi orang baik, mengapa kita memilih menjadi orang jahat? Kan begitu. Jangan sampai kita sudah memilih jalan kita sendiri, jalan yang tidak baik, ketika berakibat kepada kita, malah Allah yang disalahkan. Kan begitu, Pak Taufik. Logikanya di situ. Gak cukup Allah memberikan akal, Allah juga masih memberikan hati, biar bisa menimbang-nimbang mana yang baik dengan yang buruk. Tidak cukup Allah memberikan hati kepada kita, Allah masih mengirimkan seorang nabi dan utusan untuk memberikan peringatan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah menyebut, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Ada kabar gembira, ada peringatan. Nabi juga membawa risalah, yang di mana risalah itu juga menjelaskan definisi kebaikan, definisi keburukan. Gak cukup Allah mengirim nabi, Allah juga menurunkan kitab yang kita sebut dengan Al-Quran, yang isinya juga menginformasikan mana yang baik, mana yang buruk. Gak cukup Allah menurunkan kitab, Allah memberikan waktu hidup kepada kita untuk apa? Tujuannya adalah ketika kita terjerumus mungkin tanpa sengaja kepada kejahatan atau kejelekan, kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Yang selanjutnya, Allah masih membuka pintu taubat sampai nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setelah semua diberikan kepada Allah, seseorang tetap memilih keburukan, maka itu pilihan, bukan paksaan. Itu sebagai pengantar dari kami, Pak Taufik.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz. Dan kini saatnya untuk Anda yang ingin bergabung di 0341 404 504 atau di 081 556 9 1053, monggo bisa bergabung juga. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan terkait tema kita hari ini. Katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa di neraka gitu. Nah Pak Ustadz, ini cukup menarik ya. Ini mungkin bisa menjadi banyak juga pertanyaan dari kita semuanya. Mungkin ini akan mewakili juga gitu terkait dari tema kita. Katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa? Oh, sebentar, ini masih sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Bu Sri Ponco. Ini silakan monggo pertanyaannya.
2: Nggih, mau tanya ya. Untuk yang lalu, hari yang lalu itu saya mendengarkan Pak Ustaz itu neraka atau surga adalah pilihan. Kalau orang itu amal ibadahnya lebih baik itu masuk surga, dan kalau sedikit amal perbuatan yang baik itu masuk neraka, itu adalah pilihan. Ini yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Kalau katanya Pak Ustaz kan, ya sudah neraka, surga ya surga, begitu. Saya pernah dengar itu kalau ada orang masuk neraka karena banyak sholawat kepada Nabi, maka Nabi itu bisa memberikan syafaatnya, bisa menolongnya, diangkat dari neraka itu. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Ustadz saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Nggih, Bu Sri Ponco.
1: Langsung dijawab atau?
0: Monggo, silakan dijawab terlebih dahulu aja, Pak.
1: Saya menyambung dari pertanyaan dari Bu Sri Poncol yang bulan kemarin, yang minggu kemarin.
0: Minggu kemarin, ya.
1: Memang di dalam Al-Quran itu Pak Taufik tidak ada konsep cuci-cuci dosa langsung dimasukkan ke surga, tidak ada. Makanya sekali dalam bahasa Malangnya, ya, sekali nyemplung ya nyemplung gitu loh, nyemplung neroko ya neroko, tidak ada umba-umbaan barang kan gitu loh. Tapi memang di ayat itu Allah memberikan penjelasan lebih detail di setelahnya. Illa masya'a rabbuka, kecuali Allah menginginkan yang lain. Memang tafsir dari ayat ini, karena di dalam Al-Qur'an begini Pak Taufik. Orang yang masuk neraka khalidina fiha, itu di situ disebutkan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Termasuk juga orang yang masuk surga, khalidina fiha, kekal selama-lamanya ketika sudah ada di surga dan neraka. Illa masya'a rabbuk, kan begitu. Tapi apakah penafsiran illa masya'a rabbuk itu artinya terserah Allah mau menginginkan apa? Ini para penafsir memang masih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya bisa jadi Allah menginginkan yang lain terhadap penduduk surga atau penduduk neraka, kita juga nggak tahu. Oke, jadi itu. Hanya memang harus kita pahami, di dalam Al-Quran itu rata-rata memang disebutkan sekali orang yang masuk neraka itu khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya. Tapi mudah-mudahan kita punya penafsiran dengan illa masya'a rabbuk itu, ya, dengan artinya kecuali Allah menginginkan yang lain, Rabbmu menginginkan yang lain, ya mudah-mudahan ada konsep pengentasan di dalam neraka kepada surga. Itu kita berharap begitu. Memang ada ya ulama yang berpendapat begitu. Yang kedua, menjawab pertanyaan Bu Sri. Bagi mereka yang berbanyak selawat. Sekarang gini Bu Sri. Ini yang ngaji tasawuf di Pak Taufik ini.
0: Iya, siap.
1: Selawat itu artinya tersambung kepada Nabi. Dari kalimat sholawat yusfala. Jadi selawat itu tersambung kepada Nabi. Bagaimana cara kita tersambung kepada Nabi? Cara tersambung kepada Nabi, kita mengikuti ajaran-ajarannya Kanjeng Nabi. Itu caranya berselawat. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi, mengikuti ajarannya Nabi. Itu selawat sebenarnya. Kalau kita bilang sallallahu ala Muhammad, itu bacaan selawat. Sekali lagi bahwa Islam itu adalah bukan agama mantra yang hanya dengan melafatkan kita masuk surga. Enggak. Cara kita bersolawat kepada Nabi, tersambung kepada Nabi, kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Jadi selawat itu adalah memperbanyak terhubung dengan Nabi, ya dengan cara mengikuti beliau. Apa yang beliau kerjakan, kita ikuti. Apa yang beliau haramkan, itu adalah kita hindari. Itu selawat kepada Nabi namanya. Nah, bentuk-bentuk terselawat keterhubungan itu insya Allah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Maka barang siapa yang terhubung dengan Nabi, berselawat maksudnya, berselawat terhubung itu merekalah yang mendapatkan syafaat. Karena apa? Syafaat itu artinya pertolongan. Maka mereka yang memperbanyak terhubung dengan Nabi dengan cara mengikuti perintah Nabi, menjauhi larangan-larangannya Nabi, yang itu juga perintahnya Allah dan larangannya Allah, dialah yang mendapatkan syafaat dan pertolongan. Dari apa? Dari mengikuti Nabi itu tadi, terhubung dengan Nabi. Bagaimana dengan konsep sallallahu ala Muhammad? Kan begitu ya. Itu adalah bentuk pujian terhadap Nabi. Jadi kalau ditelusuri secara hakikat, Ibu Sri, selawat itu adalah terhubung dengan Nabi. Terhubung aja bukan dengan apa, yang mengikuti tadi sunnah-sunnahnya itu. Seperti itu Pak Taufik dan Bu Sri. Okay. Apakah salah orang melafadzkan salatullah salamullah? Tidak salah. Itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Tapi kalau dikaji lebih dalam, salawat yang benar itu mengikuti Nabi itu. Bukan memperbanyak bacanya. Walaupun boleh memperbanyak bacanya. Ada terbangan, ada hadrangnya. Tatala al-badru. Itu bentuk pengagungan terhadap Nabi. Tapi salawat yang hakikat itu adalah mengikuti beliau itu. Terhubung dengan beliau. Seperti itu Pak Taufik.
0: Oke. Baik, terima kasih. Semoga dengan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz bisa membawa pencerahan untuk kita semuanya. Nah, ini terkait tema Pak Ustadz, ini juga akan mewakili ya. Katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa di neraka? Nah, ini mungkin masih erat kaitannya dengan ada orang yang ketika melakukan sebuah maksiat itu tidak langsung dihukum, tapi justru nikmat duniawinya ditambah. Kalau dalam istilah Islamnya apa? Istidrat. Apa?
1: Istidrat.
0: Nah, ini seperti apa Pak Ustadz? Apakah memang ini ada kenyataannya seperti itu? Ada orang yang ya pokoknya penuh dengan maksiat lah hidupnya, tapi mereka ini selalu
1: kok nyaman gitu ya?
0: Iya, kok nyaman, kok apa namanya, duitnya juga gampang, seolah-olah ada kebahagiaan aja, padahal yang dilakukan itu adalah maksiat, maksiat, maksiat. Mungkin korupsi sekian M gitu, tapi hidup mereka justru malah enak. Padahal ketika kita melihat esensi dari beragama ataupun juga bahwa korupsi itu bagian dari dosa. Nah, ini seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Ini nah, ada satu lagi pertanyaan, biar kita terima dulu gimana? Aja. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Taufik Pak Ustadz.
0: Iya, langsung Mas.
1: Pak Farid, ya.
0: Silakan.
3: Oke, terus betul. Silakan Mas. Iya, langsung. Ini pertanyaannya di luar tema ya, Mas Taufik Pak Ustadz. Gimana ya cara mengingatkan teman ketika menelpon saya itu tidak menanyakan kabar saya, tapi malah ngajak gibah, malah ngajak istilahnya gosip lah ya, karena kan ngomongin orang lain sudah gitu suka selalu ngurusin orang lain, itu gimana ya cara mengingatkannya? Baca Mas Taufik, sampai karena saking saya saking apa bahasa Jawanya itu pegel ya Mas Taufik ya, karena beberapa kali soalnya nelpon terus. Dan sudah saya hiraukan, ternyata beliaunya masih terus saja lantik, akhirnya sampai nomor tak blokir. Gih, itu gimana itu? Mohon penjelasannya, pencerahannya Mas Taufik, Pak Ustadz, Mas Penyungun. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Mas Faris ya. Pertanyaan di luar tema, tapi mungkin bisa dijawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Monggo silakan Pak Ustadz, terkait istri jad.
1: Kita kan melihat orang lain itu dari sisi luar kan, seakan-akan orang yang yang korupsi. Itu adalah seakan-akan hukumnya senang. Jadi begini, ada hidup itu gembira, senang, tapi ada hidup itu bahagia. Kita kan nggak tahu hatinya seperti apa.
0: Oke.
1: Kita kan nggak tahu keluarganya seperti apa.
0: Betul.
1: Karena begini, Allah itu kadang memberikan siksaan itu bukan berarti dia mencabutnya dari mencabut ketika di dunia.
0: Okay.
1: Bisa jadi dia rapuh atau bisa jadi memang dibiarkan oleh Allah. Ya sudah diingatkan ada otak, ada akal gitu. Kamu berbuat kayak begitu, ya silahkan. Ya mungkin di dunia ya, masih dianggap senang-senang gitu loh. Tapi tentu kenapa Allah menciptakan akhirat? Disitulah nanti letak keadilan Allah. Karena begini, ada orang yang belum sempat mendapatkan balasan ketika di dunia. Nah, disitulah nanti ketika di yaumil hisab, yang semuanya akan nanti dipertanggungjawabkan, Allah akan mempertanyakan itu semua. Ada yang musim di dunia itu belum mendapatkan keadilan. Di dunia ini kan begini, Pak. Di Indonesia itu pengadilan banyak. Betul nggak?
0: Betul, betul, betul.
1: Keadilan yang sedikit. Ada orang yang korupsi miliaran.
0: Betul.
1: Hanya dihukum di penjara 3 tahun. Ada yang hanya mencuri pisang, 3 tandan, sama hukumannya. Ini kan yang memutuskan siapa? Pengadilan. Nah, mengapa pengadilan di Indonesia itu banyak? Setiap kabupaten ada, tapi keadilan yang sedikit. Nah, di keadilan-keadilan itu nanti yang akan diterapkan oleh Allah. Makanya Allah itu menamakan diri Wallahu Ahkamul Hakimin. Allah itu hakimnya para hakim. Jadi jangan bersenang-senang ketika ada orang yang mungkin di hidupnya itu dipenuhi dengan dosa, korupsi, maling, sering tidak jujur di dalam hidupnya. Terus kok seakan-akan dia hidupnya senang. Pertama kita belum tahu seperti apa ya dia sebenarnya. Bisa jadi dia hanya kamuflase saja di dalam hidupnya, tapi sementaranya hatinya rapuh. Karena begini Pak Taufik, hati itu ibaratkan cermin. Jadi sebenarnya hati kita itu bisa dibuat cermin dan dia bisa memantulkan cahaya atau tidak. Contoh begini, bagi mereka yang cerminnya masih bagus, ya, contoh hati bersih lah. Ketika ada orang yang masih hatinya bersih, mau berbuat jahat sedikit aja dia sudah merasa bersalah. Ada nggak kira-kira?
0: Ada.
1: Berbohong saja sudah merasa bersalah.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena hatinya mungkin masih jernih. Ibaratkan cermin, dia masih memantul cahaya. Tapi ada yang sudah terbiasa dengan berbohong, tapi dia merasa tidak merasa bersalah. Karena bisa jadi cerminnya itu sudah mulai kotor. Dia tidak bisa mencerminkan, tidak bisa memantulkan cahaya yang kita maksud dengan cahaya kebenaran dan cahaya keislaman. Seperti itu. Ada orang yang biasa hanya mencuri 200 ribu atau sudah merasa dia berdosa betul kepada Allah. Bisa jadi itu mungkin cerminnya masih bagus. Ada yang sudah korupsi miliaran bahkan triliunan, dia biasa-biasa saja. Itu adalah satu gambaran dari hatinya, Pak. Jadi kalau ada orang yang korupsi triliunan rupiah, kok dia enjoy-enjoy saja, ada sisi hitam di balik itu. Bisa jadi hatinya sudah hitam, sudah tidak bisa memantulkan cahaya kebenaran. Jadi biasa-biasa saja sebenarnya sudah kayaknya. Jadi kayaknya sudah apa ya, dia terbiasa tidak sedih, bahkan kayak enjoy dan bahagia. Di balik itu hatinya sudah tertutup, hitam. Perlu hati-hati Pak, karena dampaknya kepada dia nanti. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat.
0: Betul, betul. Apakah juga ada kalau kayak gini nih Pak Ustadz, mohon maaf nih, ini mungkin ya sebagai pengingat untuk kita aja gitu ya. Ini orang tua nih, orang tuanya ini koruptor gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Hidupnya enak, anaknya enak gitu. Tapi apakah

0: nanti ketika meninggal, anaknya malah kocar kacir, keluarganya malah berantakan.
1: Nah, ini termasuk balasan yang akan didapatkan dengan apa yang sudah kita lakukan gitu.
0: Iya, dia balasan yang menciptakan siapa?
1: Okay.
0: Ya kita sendirilah.
1: Betul, betul, betul. Dari hal-hal salah yang kita lakukan, mungkin tidak langsung. Kan ada nih yang bilang bahwa karma is real. Kalau anak zaman sekarang kan karma gitu. Karma is real gitu. Ada yang langsung mendapatkan balasan, tapi ada juga yang memang balasannya itu tidak kepada kita, tetapi kepada keturunan kita nantinya seperti
0: kepada
1: itu.
0: Keturunan kita.
1: Oke, nah ini terkait dari pertanyaan Mas Haris. Terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga ini juga bisa mewakili dari beberapa orang gitu yang mungkin ya namanya orang kita pasti akan punya apa ya? Waduh,
0: perspektif
1: terus. Waduh, orang itu kok walaupun kayak gini kita tahu nyoto-nyoto, tapi kayak selamat tenang dunia iki, gak pernah keciduk, gak pernah opo dan dunia kayak enak, tapi ternyata Allah punya cara lain untuk membalas apa yang sudah dilakukan di dunia ini gitu ya. Oke, nah ini terkait
0: intinya Pak Taufik, tidak ada kejelekan yang berakhir kebaikan.
1: Oke,
0: itu saja.
1: Oke.
0: Yang kedua,
1: okay.
0: Kita mungkin dibisiki oleh setan.
1: Uh-huh.
0: Itu loh, ya koruptor tapi hidupnya senang.
1: Okay.
0: Masa kamu gak mau niru?
1: Oke.
0: Nah, itu sudah masuk
1: betul. Jadi istilahnya akhirnya ketika kita punya pikiran seperti itu, justru setan itu gak memasuki diri kita untuk meniru hal-hal yang tidak baik itu ya, Pak Ustadz.
0: Betul, hati-hati.
1: Makanya selalu berprasangka.
0: Jangan tertipu yang terlihat.
1: Betul.
0: Karena yang tidak terlihat kita gak tahu.
1: Betul. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali. Nah, ini satu pertanyaan terakhir tadi ya, dari Mas Faris terkait mengingatkan teman yang gak pernah menanyakan kabar, tiba-tiba ngajaknya gibah gitu. Akhirnya sama Mas Faris diblokir aja, jangan diblokir Mas.
0: Justru begini Pak Faris.
1: Gimana?
0: Justru Pak Faris itu bisa berdakwah. Berdakwah itu ya tidak harus ustadz dong.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana cara berdakwah? Dimulai dari teman kita, dari keluarga kita. Ini kan kemungkaran gibah ini.
1: Mm-hmm.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kemungkaran hal-hal yang perbuatan jelek.
1: Mm-hmm.
0: Ya minimal kan begini, jangan diblokir Pak Faris. Tapi diberikan nasihat, pelan-pelan. Seperti ini gak boleh loh ya. Ini dosa. Sesuai dengan yang saya tahu dari Ustadz Aziz gitu loh. Kalau menuduh seseorang walaupun itu fakta, itu ghibah. Kalau menuduh seseorang dan tidak sesuai dengan realita, itu namanya fitnah. Dan dua-duanya dosa. Ustaz, timbang kita ini menumpuk dosa, kita ngomong yang lain yang lebih bermanfaat. Ngono lho Pak Faris. Kan bisa kita berdakwah sesuai dengan kapasitas kita. Makanya di dalam hadis itu kan man ru'a minkum mungkaron falyuwayyih biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Fa illam yastati bilisani. Kalau tidak bisa dengan lisannya. Bagaimana dengan lisan? Ngasih tahu ya, memberikan nasihat. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran itu, dimulai dari kita yang bisa saja dulu. Gak usah harus di mimbar. Karena tugasnya menyampaikan kebenaran itu bukan ustadz, bukan hanya mubaligh, bukan hanya ulama. Setiap kita diberikan kesempatan Allah untuk berdakwah minimal sesuai dengan kapasitas kita. Gitulah Pak Faris. Jadi jangan diblokir. Siapa tahu dengan Pak Faris yang memberikan nasihat itu dia ikut. Oh sudah Ustaz, ini sudah bolak-balik kita sampaikan itu, tapi tidak apa-apa. Karena begini, menyampaikan kebaikan itu kalau diikuti kita mendapatkan dua kebaikan. Satu kebaikan menyampaikan kebaikan, akan satu pahala karena menyampaikan kebaikan, pahala yang kedua karena diikuti. Kalau kita menyampaikan kebaikan, tidak diikuti satu pahalanya. Minimal kita menyampaikan

0: satu kebaikan. Sudah satu pahala itu Pak Faris. Gitulah Pak Faris. Tidak harus apa yang disampaikan walaupun berupa kebaikan itu diikuti oleh apa yang menjadi lahan dakwah kita. Rasulullah saja menyampaikan di salah Islam itu 10 tahun sedikit ke orang Mekah yang ikut itu. Tapi di dalam Islam menyampaikan dakwah itu Pak Taufik bukan seberapa banyak yang mengikuti, tapi seberapa sering kita menyampaikan. Karena kalau sudah dampak yang diikuti itu sudah urusannya Gusti Allah. Pernah tahu enggak ada seorang nabi yang selama 900 tahun dia berdakwah hanya diikuti berapa gelintir orang. Pernah tahu enggak?
1: Iya.
0: Tapi kenapa Allah tidak memecah dia sebagai nabi? Tapi tetap dia berpredikat sebagai nabi. Seakan-akan Allah memberikan pesan, kalau menyampaikan kebaikan itu bukan seberapa banyak yang mengikuti kamu, tapi berapa sering kamu menyampaikan itu. Dan pahalanya di situ. Itu Pak Taufik.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz. Karena sekarang sudah hampir jam 6 pagi, mungkin sebagai akhir dari tema kita hari ini, ketika Allah katanya Allah Maha Penyayang, tapi kenapa harus ada siksa di neraka? Sebagai closing statement, monggo silakan Pak Ustadz, pesan yang ingin disampaikan, monggo silakan.
0: Pemirsa yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu lebih luas dari neraka. Itu kuncinya, ya. Allah tidak menyakiti tanpa alasan. Dalam Al-Quran, Allah tidak mendzalimi hambanya dan tidak ada satu siksaan pun tanpa sebab. Bahkan sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Neraka itu cermin kebebasan manusia. Cinta tanpa pilihan, iman tanpa pilihan bukan iman. Allah memberi manusia kehendak bebas. Surga dan neraka adalah konsekuensi dari kebebasan kita memilih. Kalau semua otomatis masuk surga tanpa ujian, maka hidup itu tidak akan ada makna perjuangan. Justru karena Allah Maha Penyayang, Dia memberikan peringatan. Orang tua melarang anaknya menyentuh api, itu tidak kejam, justru karena sayang. Ancaman neraka adalah bentuk peringatan agar manusia tidak mencelakai dirinya sendiri. Allah tidak butuh ibadah kita, kitalah yang butuh terhadap keselamatan kita itu. Kesimpulan terakhir, Allah Maha Penyayang, tapi kasih sayangnya Allah itu tidak menghapus keadilannya. Rahmat tanpa keadilan, dunia jadi kacau. Keadilan tanpa rahmat, terasa keras. Islam mengajarkan keseimbangan. Dan yang paling penting untuk direnungkan, Allah lebih ingin mengampuni daripada menghukum. Tapi manusia sering lebih memilih dosa daripada taubat. Seperti itu Pak Taufik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Aziz atas kajian pagi hari ini yang telah disampaikan. Semoga memang ini bisa memberi insight untuk kita, bisa membuat kita jauh lebih baik dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Saya ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sampai ketemu lagi dan sehat selalu Pak Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar, itu tadi kajian pagi kita di Cahya Ning Ati untuk edisi kali ini. Saya Taufik Misbun selaku pembawa acara dan juga host di Cahya Ning Ati. Semoga apa yang sudah kita bahas di hari ini senantiasa menjadi pengingat untuk kita agar kita menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Taufik Misbun pamit, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahya Ning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah tiga cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.